bidang yang berbeda. Hal yang penting adalah bagaimana kita melihat dan mengatasi kesulitan tersebut dengan pendekatan yang positif. Pendidikan bukan hanya tentang mencapai nilai sempurna dalam satu bidang, tetapi tentang bagaimana mengembangkan berbagai keterampilan dan kemampuan dalam banyak aspek kehidupan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Internet sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, internet memberikan berbagai dampak positif yang luar biasa. Dampak kemajuan digitalisasi juga sangat dirasakan masyarakat di seluruh dunia. Dari sisi pendidikan, ekonomi hingga konektivitas sosial, internet telah membawa perubahan besar dalam cara berinteraksi dan juga menjalani hidup. Internet membuka peluang besar bagi akses pendidikan di seluruh dunia. Melalui platform e-learning, siswa dan mahasiswa juga dapat mengakses berbagai materi pembelajaran secara online, bahkan dari lembaga pendidikan ternama di luar negeri. Dengan demikian, kualitas pendidikan dapat ditingkatkan tanpa terbatas oleh jarak dan biaya, dan banyak aplikasi pendidikan juga menawarkan kursus-kursus gratis yang memungkinkan siapa saja untuk belajar keterampilan baru. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Hindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Saudara Perempat, Kementerian Kebudayaan menargetkan 1000 cagar budaya nasional pada tahun 2026. Dan saat ini ada 460 cagar budaya nasional telah ditetapkan dan berproses. Nah, saudara Perempat, persoalan hukum kerap jadi hambatannya dalam proses penetapan. Nah, saudara, Kementerian Kebudayaan mempercepat penetapan cagar budaya nasional untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia. Dan langkah ini juga dilakukan melalui peningkatan jumlah penetapan dalam satu tahun. Nah, Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan, Restu Gunawan, mengatakan percepatan penetapan dilakukan karena banyak usulan daerah. Nah, menurutnya pemerintah kini melakukan penetapan cagar budaya itu beberapa kali dalam setahun ya. Jadi targetnya itu 1000 cagar budaya nasional di tahun ini, dan bulan lalu itu sudah menetapkan 430 ya. Dan saat ini Kementerian Kebudayaan menargetkan program tersebut dapat berlangsung 3 hingga 4 kali. Dan program ini rencananya dapat dilaksanakan dalam setahun dan akan terus berproses secara berkelanjutan. Jadi ini jumlah tersebut terus bertambah seiring proses penilaian berjalan, dan pemerintah juga mempercepat pendataan dan inventarisasi objek budaya di Indonesia.

0: 101,3 MHz.
1: Halo, Perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, gaya hidup konsumtif itu mendorong seseorang membeli banyak barang untuk membentuk identitas melalui kepemilikan. Apakah saudara termasuk salah satunya? Ini lapar mata biasa nih ya. Nah, saudara, perilaku ini ditandai dengan pengeluaran berlebihan tanpa mempertimbangkan fungsi dan manfaatnya. Apa yang kita beli itu secara bijak ya. Konsumtif ini merupakan kebiasaan mengonsumsi barang atau jasa melebihi batas kebutuhan yang wajar. Kalau tak terkendali, gaya hidup macam ni, sudah membaik itu dapat memicu masalah keuangan dan juga berdampak negatif. Apa sebetulnya gaya hidup konsumtif ini? Nah, ini menggambarkan kebiasaan berbelanja tanpa pertimbangan matang demi memenuhi kepuasan pribadi. Dan perilaku ini membuat seseorang cenderung mengeluarkan duitnya secara berlebihan tanpa perencanaan yang jelas. Nah, kalau dalam KBBI, saudara perempat, konsumtif ini berarti hanya menggunakan barang tanpa menghasilkan nilai atau manfaat ekonomi baru. Kalau dibiarkan, kebiasaan ini dapat memicu pemborosan dan juga mengganggu kondisi keuangan jangka panjang. Awal bulannya dah lain gitu ya. Nah, saudara perempat, nah ini dampaknya salah satunya adalah terjerat utang. Terus juga sulit mencapai financial freedom. Terus juga menumbuhkan rasa khawatir dan juga stres. Setiap hari stres sedap ya. Masalah kesehatan juga bisa timbul. Terus pemborosan sumber daya alam dan menciptakan kesenjangan sosial. Nah, penilaian terhadap seseorang itu berdasarkan barang mewah itu dapat memperkuat perbedaan status sosial. Dan kondisi ini berpotensi juga memperlebar kesenjangan dan menciptakan jarak di tengah masyarakat. Karena gaya hidup konsumtif ini dapat dikendalikan dengan kebiasaan mengatur keuangan secara bijak sejak dini. Kesadaran dalam membedakan kebutuhan dan keinginan ini jadi langkah penting untuk menghindari dampak negatifnya. Memang banyak barang nak kita beli, tapi ingat-ingat jugalah, ya kan?

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini

Pegangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan.

0: offline. Nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
1: Intermezzo.
2: Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau.
3: Saudara perempat di mana saja berada, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Kepulauan Riau pada Rabu pagi ini. Wilayah Kota Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang berpotensi diguyur hujan. Udah tadi gitu ya. Dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir serta angin kencang. Nah, saudara perempat di mana saja berada, nah ini untuk wilayah Bintan, Gunung Kijang, Bintan Timur, Teluk Bintan dan Topaya. Nah, Kota Batam, Belakang Padang, Batu Ampar, Bulang dan Bengkong, Tanjung Pinang Timur dan sekitarnya. Pihak BMKG memperkirakan kondisi cuaca kurang bersahabat ini masih akan berlangsung dan berpotensi bertahan hingga pukul 8. Masyarakat khususnya pada pengguna moda transportasi laut dan warga yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap waspada terhadap dampak jalanan licin, penurunan jarak pandang serta potensi genangan air. Hati-hati dalam perjalanan ya.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa 4 baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya, buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Mainan lenggang, lebah bergantung sama bunga sirai di Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempuan di mana saja berada, langkah pemerintah untuk menerapkan program B50 pada Juli 2026 ini merupakan satu langkah monumental ya, dan juga bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara ya. Kebijakan strategis ini patut didukung juga, tapi sekaligus kita sama-sama kawal setiap perempat agar eksekusinya itu tidak dibarengi dengan koruptor-koruptor jahanam nih saudara perempat. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional itu berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Nah, kesenjangan ini adalah peluang sekaligus juga tantangan ya bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Nah, selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku juga ini jadi pondasi utama ya. Ketergantungan pada CPO menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat itu menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser ya komposisi ekspor. Nah, kalau kita memahami bahwa tantangan fiskal itu akan mengemuka mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dan tentunya sudah berempat, media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 ini terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan juga penjaminan kualitas. Dan pemerintah ya perlu diingatkan juga untuk memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Jangan pula kita pakai, hancur pula kendaraan kita, enak?

0: Din.
1: Oi.
0: Din, Din.
1: Apa?
0: Kau tahu tak?
2: Aku tahu.
0: Aku nak bagi tahu nih. Kau dengar dulu. Kau main game aja.
2: Lagi Superman aja.
0: Nah, aku nak bagi tahu nih.
2: Apa tuh?
0: Ikat bengkong. Nah, tahu tak? Tali pinggang yang lebar tuh melambangkan pemaga diri dan penolak bala tau.
1: Ibaratkan kata, pengantin memakai ikat bengkong tuahnya jadi tempat berlindung, menolak jembalang, teluk dan tanjung.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tinjang tak akan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, sedara perempat, maklumat yang pertama. Pendekatan saintifik dalam dunia pendidikan semakin menjadi perhatian karena diyakini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah. Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan pengetahuan teoritis, tetapi juga mengedepankan proses pembelajaran yang berbasis pada pengumpulan data dan eksperimen. Nah, saudara perempat, saintifik ini adalah model pembelajaran yang dimulai dengan pengumpulan data melalui pengamatan, di mana siswa diajak untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan fenomena yang terjadi. Melalui proses ini, siswa diajarkan untuk mengamati secara mendalam, menemukan pola, dan merumuskan pertanyaan yang relevan. Selanjutnya, melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis yang telah mereka buat berdasarkan pengamatan sebelumnya. Dan hal ini memungkinkan siswa untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengaplikasikan konsep-konsep ilmiah dalam kehidupan nyata. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Buku adalah jendela dunia. Lewat membaca, seseorang dapat mengenal sejarah peradaban, memahami ilmu pengetahuan, serta menyelami budaya berbagai bangsa. Pepatah lama, dengan buku kita banyak tahu, terus relevan hingga saat ini. Terlebih di tengah tantangan zaman modern yang penuh informasi instan, namun dangkal. Saudara perempuan, kebiasaan membaca buku membentuk pribadi yang berpikir kritis dan bijak. Buku memberi pengetahuan yang mendalam dan ia mengasah nalar, memperkaya ide dan juga menghindarkan dari sikap mudah terprovokasi. Beragam jenis buku dari fiksi hingga non-fiksi mampu memberikan pemahaman luas tentang dunia. Dan buku sejarah mengajarkan nilai perjuangan, buku ilmiah mengajak berpikir logis, sementara buku sastra mengasah rasa empati dan kepekaan sosial. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Al-Maidah pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, kalau bercakap tentang ketahanan pangan, ini bukan lagi soal stok beras di gudang pusat, juga melainkan bagaimana setiap daerah itu mampu untuk mandiri mengisi piring warganya secara berkelanjutan ya. Di tingkat lokal, potensi pangan kita sebetulnya luar biasa kaya ya. Mulai dari umbi-umbian, jagung, sagu, wilayah Kepulauan Riau ini, hingga hasil sayur mayur pekarangan. Tapi mengubah potensi ini jadi benteng pertahanan yang kokoh itu ternyata memang tak semudah membalikkan telapak tangan, saudara perempat. Di balik semangat kemandirian pangan lokal, ada banyak tantangan yang besar yang harus dihadapi di lapangan ya. Rantai masalah tantangan utama pangan lokal. Membangun ketahanan pangan lokal itu yang mandiri saat ini seringkali terbentur oleh beberapa masalah utama. Salah satunya adalah anomali cuaca dan krisis iklim. Nah, pola musim tanam yang kini juga sulit diprediksi akibat perubahan iklim global seringkali memicu gagal panen ya, atau serangan hama yang mendadak masif. Ini nih, saya dulu pernah menghasilkan. Terus juga alih fungsi lahan yang agresif ya. Setiap tahun ribuan hektar lahan pertanian produktif di tingkat desa dan pinggiran kota berubah wujud jadi perumahan atau kawasan industri ya. Ruang untuk menanam makin terhimpit. Terus juga krisis yang paling sunyi namun berbahaya nih. Mayoritas petani lokal saat ini berada di usia senja. Sementara generasi muda, milenial dan Gen Z ini masih minim ya yang melirik sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Nah, untuk menghadapi tantangan ini, saudara perempat, beberapa daerah itu mulai menerapkan strategi adaptasi ya. Yang tentunya perlu gerakan ya. Misalnya gerakan diversifikasi pangan non beras berbasis kearifan lokal. Terus juga bisa mengoptimalkan urban farming, pertanian perkotaan melalui hidroponik dan juga pemanfaatan pekarangan rumah. Kalau niatnya bagus, jadi barang tuh ya.

0: Jamal, kau tengok tuh, Kak Juma sekarang buka usaha laundry rumahan. Tetangga kita pun lah ramai nyuci kat sana.
1: Iya ke? Berarti celana aku bisalah ikut antre juga. Waduh, bisa jadi cuan nih.
0: Nah itu Mal, cuan kan kalau kita buka usaha rumahan. Marilah kita buka usaha juga dekat rumah. Dapat kita tambahan penghasilan, dapat kita cuan.
1: Ah, betul tuh. Engkau bisalah kerjakan aku juga. Ah, kau kasih aku gaji 30 juta.

101,3 MHz Prambar FM, Suara Budaya Nusantara. Saudara perempuan di mana saja berada, bagaimana ketahanan pangan lokal dan tantangannya? Kalau dari sudut pandang para ahli, ketahanan pangan lokal tidak akan tercipta kalau kita itu hanya fokus pada sisi produksi atau menanam ya. Tantangan terbesarnya justru ada di sisi budaya konsumsi masyarakat yang masih menganggap kalau belum makan nasi artinya belum makan. Ya, terus juga tuh ya. Oke. Ini budaya nih ya. Kalau belum makan nasi artinya belum makan. Walaupun mungkin sepanjang hari itu udah makan bakso, makan mie, ngemil pisang goreng, terus mie tiaw segala macamnya, donat. Tapi kalau belum makan nasi, aku belum makan lah. Ya. Nah, menjawab tantangan ketahanan pangan lokal tidak bisa hanya mengandalkan keringat para petani di sawah. Perlu ada intervensi teknologi ya, seperti smart farming untuk memprediksi cuaca, kebijakan perlindungan lahan abadi yang tegas, serta insentif yang menarik agar anak-anak muda juga mau kembali menyentuh tanah. Enak ya? Jangan takut kotor, enak. Nah, kalau tantangan ini juga bisa diurai satu persatu, pangan lokal itu bukan lagi sekedar alternatif saat krisis ya, melainkan juga pilar utama kedaulatan pangan bangsa. Ya, jangan malu nak bertani. Cuma kadang lahan ya, payah nih yang nak kita dapat ya. Mudah-mudahanlah ada program yang lebih bagus untuk menyasar generasi muda untuk tertarik main tanah, ya kan? Bertani, ya pak.

0: Intermezzo.
1: Ngapain kau? Kesurupan hantu cepeda eh. Amboy, kawan aku nampaknya tengah berseri-seri. Jatuh cinta kau eh. Apa sih? Makin kesini macam tak betul aja kau ni. Oh, tahu aku. Berapa?
2: 100. Beli kuota.
1: Betuah memang. Pantaslah tersengih-sengih. Tersengih-sengih. Minjam duit rupanya.
0: Intermezzo.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

101,3 MHz, Penobar FM, Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan jam 8.42 menit waktu Indonesia Barat, yang lagi menikmati kopinya, sedapnya seruput kopi itu ya. Yang tak dapat ngopi, tepat segas pergi, senyum. Jangan lupa senyum, ya. Oke. Sedara 24, maklumat kali ini tentang urban farming, ya. Ini jadi penyelamat ketahanan pangan perkotaan. Nah, di tengah padatnya pemukiman dan menyusutnya lahan produktif, ya, konsep urban farming atau pertanian perkotaan itu bukan lagi sekedar hobi pengisi waktu luang, ya kan? Tren ini juga sudah bergeser jadi salah satu strategi krusial dalam menjaga ketahanan pangan lokal langsung dari pekarangan rumah kita sendiri. Nah, dengan memanfaatkan sejengkal tanah, nah, dinding rumah hingga atap bangunan malahan, ya, warga kota itu mulai mandiri secara pangan, minimal untuk memenuhi kebutuhan dapur mereka sendiri, dapur empat. Nah, metode populer urban farming di sektor lokal, masyarakat perkotaan yang kreatif itu akan memanfaatkan berbagai teknik adaptif untuk menyiasati keterbatasan ruang, misalnya dengan hidroponik atau juga aquaponik malahan. Nah, menanam sayuran menggunakan media air nutrisi yang efisien, bahkan dikombinasikan dengan budidaya ikan di bawahnya, itu akan jadi langkah yang bijak, sedar perempat. Terus juga ada sistem vertikultur, memanfaatkan ruang vertikal dinding ataupun pagar dengan menyusun pipa paralon atau botol bekas gitu ya, untuk menanam selada misalnya, sawi, seledri atau mungkin cabai gitu ya kan, apalagi cumi mahal nih ya. Terus juga optimalisasi pekarangan. Nah, menanam bumbu dapur, ya kan, macam cabai, tomat, serai dalam pot atau polybag yang diletakkan di halaman rumah. Nah, walaupun terlihat menjanjikan dan juga estetik nih, saudara perempuan, urban farming kalau di lapangan itu juga menghadapi tantangan tersendiri ya, yang berbeda dengan pertanian konvensional di desa. Kalau tantangan untuk urban farming itu, biaya instalasinya biasanya mahal gitu ya. Duit tu, Den. Tapi kalau nak menambah duit lagi, bolehlah, enak ya. Biaya instalasi awal seperti hidroponik itu memang cukup tinggi ya kalau untuk di kota. Dan kualitas air kota juga kadang kurang stabil gitu ya. Dan tanaman yang ditanam juga di pinggir jalan raya rentan terpapar polusi kendaraan. Iya juga, enak ya. Coba kalau aku kaya, enak ya. Senang pasang peralon, enak. Kalau aku kaya, ewa.

0: Publikasi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, adalah sebuah karya yang mengulas secara mendalam tentang peran dan pengaruh etnis Bugis terhadap perkembangan sejarah, politik, dan kebudayaan Melayu, khususnya di wilayah Riau, Lingga, dan Johor. Buku ini disusun berdasarkan kajian historis dan sosial budaya yang kuat, menampilkan perspektif baru mengenai hubungan erat antara dua komunitas besar di dunia Melayu. Buku ini menguraikan bagaimana kedatangan orang-orang Bugis ke wilayah Melayu bukan semata-mata karena ambisi kekuasaan, melainkan juga akibat migrasi politik dan sosial yang dipicu oleh konflik di Sulawesi Selatan. Setelah menetap di tanah Melayu, mereka berperan penting dalam membangun sistem pemerintahan, memperkuat pertahanan, serta membentuk tatanan sosial yang berpadu dengan nilai-nilai Melayu. Raja Ariza menggambarkan bahwa pengaruh Bugis terlihat nyata dalam struktur pemerintahan Kesultanan Melayu, terutama dalam peran para bangsawan Bugis sebagai pemimpin, panglima, dan penasehat kerajaan. Interaksi antara Bugis dan Melayu melahirkan akulturasi budaya, terlihat dari penggunaan bahasa, gelar kebangsawanan, tradisi adat, dan pernikahan antarbangsa yang kemudian memperkaya identitas Melayu itu sendiri. Selain itu, buku ini menyoroti bagaimana persepsi tentang masyarakat Bugis kerap keliru dalam berbagai narasi sejarah. Berdasarkan hasil penelitian dan data historis, Raja Ariza berupaya meluruskan pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa orang Bugis sebenarnya memiliki peran penting dalam membangun stabilitas politik dan budaya Melayu. Dengan gaya penulisan yang ilmiah namun mudah dipahami, buku ini mengajak pembaca menelusuri dinamika sosial dan politik yang melahirkan identitas Melayu yang inklusif dan adaptif. Karya ini juga menjadi refleksi bahwa peradaban Melayu tidak terbentuk dari satu etnis tunggal, melainkan hasil perpaduan harmonis antara berbagai suku dan budaya termasuk Bugis. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, sangat relevan bagi pembaca yang ingin memahami akar sejarah dan hubungan etnis di Kepulauan Riau. Tak hanya memperkaya wawasan sejarah lokal, buku ini juga dapat menjadi referensi penting bagi peneliti, mahasiswa maupun pecinta budaya dalam memahami bagaimana interaksi lintas etnis membentuk identitas dan peradaban Melayu hingga masa kini.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat di mana saja berada. Kecerdasan buatan kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. AI hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari asisten virtual, sistem rekomendasi, analisis big data, hingga otomatisasi industri. Namun, di balik kemajuan tersebut muncul satu isu penting yang kini menjadi perhatian global. Kedaulatan AI. Kedaulatan AI mengacu pada kemampuan suatu negara untuk masyarakatnya untuk mengendalikan, mengembangkan dan memanfaatkan teknologi AI secara mandiri tanpa ketergantungan penuh pada negara lain atau perusahaan global raksasa. Hal ini juga menyangkut aspek keamanan data, etika, perlindungan privasi hingga keadilan sosial dalam penerapan teknologi. Kita beralih ke maklumat lain sedara perempat. Eksistensi bahasa lokal dan bahkan bahasa nasional ini menghadapi tantangan serius. Namun di balik tantangan tersebut, anak muda justru menjadi harapan baru dalam pelestarian bahasa. Mereka tidak hanya menjadi pengguna aktif bahasa, tetapi juga agen perubahan dalam menghidupkan kembali bahasa-bahasa yang mulai terlupakan. Sebagai generasi digital, anak muda memiliki akses luas terhadap teknologi dan media sosial. Ini menjadi peluang besar untuk memperkenalkan dan mempromosikan bahasa, baik Indonesia maupun bahasa daerah, ke audiens yang lebih luas. Melalui konten kreatif seperti video pendek, puisi digital, musik tradisional modern, dan kampanye daring, mereka mampu menjadikan bahasa sebagai sesuatu yang relevan, menarik, dan membanggakan. Demikian, saya Syahdudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Lagu Gindang pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergum, dengan syaitan jadi berseteru.

Kunyengat, Si Indra Sakti, Wisata Budaya, juga Religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang, setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Pagi ini sudah ada perempat, kita bersama Neha. Ini udah semester berapa di Umrah?
2: Udah semester 4.
1: Udah semester 4 ya?
2: Iya.
1: Udah semester 4. Oh iya, kemarin sempat di-share juga tentang apa namanya tulisan-tulisan itu ya. Itu
2: iya.
1: Apa namanya, kegiatan apa sebetulnya yang ingin disampaikan kemarin tuh?
2: Kegiatannya waktu pada saat itu, semester 3 itu, itu ada tugas.
1: Ada tugas ya?
2: Ada tugas dari dosen mengenai untuk nilai akhir. Nilai akhirnya tuh kami disuruh membuat artikel.
1: Buat artikel.
2: Terindeks Sinta.
1: Terindeks Sinta. Sinta tuh di bagian apa tuh?
2: Sinta itu maksudnya artikel yang artikel. Ada nasional gitu.
1: Nasional.
2: Jadi kami buat jurnal juga di situ.
1: Buat jurnal ya? Jadi produktif lo buat jurnal ya?
2: Iya.
1: Oke. Buat jurnal. Ini nambah apa namanya nilai tambah ya untuk mahasiswa untuk penilaian semester gitu ya?
2: Iya, betul.
1: Semester 3 kemarin ya?
2: Iya, semester 3.
1: Oke. Nah, nih saudara itu kalau untuk saudara perempat yang nak tengok hasil tulisan Neha di mana?
2: Itu bisa lihat di website di dosen. Ada bisa di searching nama saya sendiri Wan Nafisa Tina Azikra, nanti muncul itunya, PDF-nya.
1: Muncul ya?
2: Iya. Mengenai reformasi tentang administrasi negara pada saat itu. Hukum administrasi negara.
1: Hukum administrasi negara.
2: Iya.
1: Jadi itu dalam bahasa apa jurnalnya?
2: Kami ini kalau di situ kan harus ditranslate ke Inggris. Dari awal kami buat dari bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia transfer ke
2: Inggris.
1: Ke Inggris. Jadi bisa dibaca internasional ya.
2: Iya.
1: Karena ini bisa diakses untuk dunia internasional. Bagaimana produktivitas mahasiswa memang di bidang hukum, yang tentunya di bidang hukum ini ada hal-hal yang barangkali masyarakat tidak paham, yang tidak tahu. Jadi di situ ada penjelasannya yang lebih detail gitu ya.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Jadi ini Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Persma Steinsar Kepulauan Riau. Kita akan bahas bagaimana menjaga suara mahasiswa itu di tengah arus informasi yang sangat luar biasa sekarang, ya kan? Sangat luar biasa. Ini nak menjaga suara dalam hal apa ini sebetulnya? Ah, boleh Ketua.
2: Sebenarnya menjaga suara dalam pemikiran mahasiswa, Pak, dalam kritisnya seperti apa gitu kan, pemikirannya seperti apa gitu kan. Apalagi pers ini kan dia tidak bisa sembarangan, Pak. Karena kan dia ini ibaratnya wartawan mahasiswa gitu kan. Okay. Dia harus mengambil berita yang valid gitu kan. Tidak bisa kita asal pilih gitu kan.
1: Dan berimbang juga ya.
2: Betul.
1: Tidak tendensius terhadap satu kalangan gitu kan.
2: Betul.
1: Ada kode etiknya juga di situ,
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, kalau dari siapa tadi, Indah?
3: Iya.
1: Yeah. Nah, Indah, apa yang Indah bisa petik dari kemajuan arus informasi sekarang ini sebagai Persma?
3: Nah, tadi yang sudah disampaikan juga oleh ketua kita, kalau misalkan kita ini sebagai pers itu adalah ibaratnya mulutnya mahasiswa ya, yang menyebarkan segala berita melalui sosial media ataupun ya mulut ke mulut gitu. Nah, cara menjaga tadi itu kami juga bukan yang bisa sembarangan gitu, sembarangan memberikan informasi yang mungkin itu hanya sekedar apa namanya rumor atau fakta.
1: Jadi data itu harus diolah dulu, kan?
3: Yeah, betul.
1: Diolah, dimasak macam mana tuh? Pakai bumbu apa gitu ya kan? Apalagi sekarang zaman digital kan, bisa dibilang kita nih overload informasi gitu ya, setiap detik. Bener. Bahkan sepersekian detik itu aja informasi terus bertebaran gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, ini kawan-kawan di Persma Steinsar Kepulauan Riau untuk menangkal hal-hal yang barangkali itu berita atau fakta atau bahkan rumor atau bisa jadi disinformasi, nanti bagaimana mengolah data-data di sosial media ini untuk kita olah lagi, sampaikan ini betul atau tidak, atau bisa jadi cek fakta atau tidak, bagaimana? Bagaimana Ketua? Dan itu untuk menyampaikan ke mahasiswa, supaya mahasiswa juga untuk menyampaikan aspirasi juga tidak salah tanggap kan?
3: Betul.
1: Karena nggak bercakap, kadang ada cakap, alah mahasiswa turun-turun gitu tuh cuma nasi sebungkus saja kan? kan tidak semua seperti itu kan? Jadi mahasiswa juga dia mengolah data, riset juga untuk menyampaikan informasi dengan data yang valid, supaya nanti pas penyampaian aspirasi juga akan berimbang juga, tidak tendensius terhadap seseorang kan?
2: Betul.
1: Oke, bagaimana tuh Ketua?
2: Kalau dari kita nih, meskipun kita apa ya, mendapatkan informasi dari luar.

0: gitu kan, dari media sosial kadang banyak dari TikTok, dari Instagram itu pun masih kita cari informasinya gitu kan, sesuai apakah sesuai data dan fakta. Kan banyak tuh kadang berita-berita tuh hanya penyampaian saja tapi kadang tidak sesuai data dan fakta gitu kan.
1: Bahkan jadi, itu bisa jadi diputar balik kan karena dengan AI kan.
0: Betul, betul. Apalagi sekarang zaman udah canggih kan.
1: Jadi kita juga meningkatkan literasi untuk melihat ini AI atau bukan gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Kalau dulu kan betul ke tidak ya. Sekarang alah AI itu coba cek lah gitu.
0: Betul,
1: ya kan.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Kalau dulu kan kita harus turun ke lapangan kan. Kadang kita melihat sesuai di depan mata kita gitu.
1: Karena sekarang generasi kita sekarang kan termasuk segala umur ya menggunakan AI.
0: Betul.
1: Gadget udah di tangan gitu ya.
0: Iya betul.
1: Baik itu dari sosial media atau situs berita akan muncul sangat beragam. Kalau tak bisa memindai, tidak bisa memilah, ya ujung kemakan gitu.
0: Betul betul. Kadang video pun AI juga kan,
1: gambar
0: juga AI gitu kan. Jadi kayak kita bingung juga. Makanya kita setelah kita mendapatkan berita itu, informasi itu kita cari lagi gitu.
1: AI itu bermanfaat gitu ya. Sangat bermanfaat untuk membantu referensi kita juga untuk mencari sesuatu ya kan. Terus bagaimana bijaknya kita untuk memanfaatkan kecanggihan AI ini jadi hal-hal yang bermanfaat, bukan ibaratnya jadi malah kita penyebar hoax.
2: Benar.
1: Betul. Kita memutarbalikkan fakta.
0: Tipu-tipu.
3: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Okay, kita akan bahas tentang kanker usus besar dan bagaimana penanganannya. Nah, ini bisa dibilang mungkin kalau untuk penyakit kanker usus besar nih banyak terjadi atau agak jarang-jarang di Kepulauan Riau nih?
2: Di Kepulauan Riau itu dalam satu tahun saya bisa menemukan 5-6 kasus ya, seperti itu.
1: Untuk di Kepulauan Riau ya. Oke, nah, supaya masyarakat paham bagaimana mereka untuk tahu penyakit benda ini yang barangkali sebagian masyarakat, aduh sakit ini, tapi tak tahu, nak tanya pun malu gitu ya kan. Nah, apa yang harus masyarakat paham tentang gejala dan juga yang harus mereka lakukan kalau misalnya dah nampak tanda-tanda yang penyakit ini?
2: Baik, mungkin sebagai awalan kita harus paham bahwa kanker usus besar itu adalah suatu tumor yang ganas.
1: Tumor ganas ya?
2: Betul, yang letaknya itu ada di usus besar. Usus besar itu dari anus sampai ke pangkalnya itu sebelah kanan. Nah, kalau kanker usus besar ini paling sering itu lebih dari 40 tahun usianya.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian laki-laki lebih banyak daripada perempuan.
1: Oh. Kenapa laki-laki lebih banyak nih jadi penderita penyakit ini?
2: Dari genetiknya? Sama dari dari kerentanan terhadap kanker usus besar itu memang dari DNA-nya memang banyak ke laki-laki gitu. Kemudian yang kedua makanan-makanan yang kurang serat ya.
1: Kurang serat ya.
2: Kemudian konsumsi makanan yang minuman beralkohol, kemudian merokok itu termasuk salah satu yang bisa menyebabkan kanker usus besar. Seperti itu.
1: Laki banyak penderita nih.
2: Tapi sekarang karena mohon izin, rokok itu sudah perempuan
1: pergeseran
2: juga banyak
1: hidup sekarang ya.
2: Jadi perempuan pun banyak ya. Walaupun vape ya. Apa bacanya apa sih? Vape.
1: Rokok listrik lah, itulah benda itu kan.
2: Walaupun vape pun sama juga, tetap sama.
1: Dia
2: efeknya pun sama seperti rokok. Dan itu saya di tahun 2025 kemarin menemukan 3 orang kanker usus besar dengan perempuan usianya masih di bawah 30 tahun.
1: Di bawah 30
2: nah,
1: tahun.
2: Nah, dan itu mereka memang perokok.
1: Perokok?
2: Iya.
1: Jadi ini terkait dengan gaya hidup juga ya, pengaruh
2: betul.
1: Ya. Nah, tadi makan kurang serat, merokok,
2: minuman beralkohol,
1: terus junk food macam-macam segala macam ya.
2: Betul sekali. Makanan yang
1: bahaya. Apalagi yang suka makan pedas-pedas.
2: Kalau makan pedas tidak lah. Justru orang-orang Padang, orang-orang daerah Minang itu jarang
1: kanker
2: usus besar. Nah, yang sering
1: kalau
2: itu
1: super
2: adalah
1: pedas ini bahaya sebenarnya. Aduh, sakit perut itu ya,
2: dicungin. karena olahan itu.
1: Olahannya.
2: Justru karena orang
1: berarti
2: Minang justru lebih makannya itu kan makanan yang fresh atau real food
1: betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Jadi anak-anak yang zaman sekarang ini yang kita harus perhatikan sosis, nugget, seperti itu.
1: Karena
2: itu
1: mungkin kita bisa banyak tahu juga informasi-informasi yang beredar, pembuatan sosis kadang tak betul kan?
2: Iya, betul.
1: Saya semenjak nengok, tak lagi lah makan sosis ini. Pokoknya kalau jogging boleh lah, jengkol, okay lah tuh ya kan. Itu sedap tuh, kalah sosis. Daging pun lewat.
2: Betul.
1: Okay. Nah, penyebab utama sebetulnya kalau untuk kanker ini kan, tadi kan dari gaya hidup tadi ya.
2: Betul.
1: Penyebab paling utama dia bisa terjadi kanker usus besar nih, bagaimana?
2: Sebenarnya kalau namanya kanker itu tidak ada penyebab utamanya. Tapi dia tadi faktor risiko. Faktor risikonya. Jadi mencetuskan. Memang dia sudah ada bibitnya di situ. Jadi kanker itu kan sebenarnya misalnya di dalam tubuh kita itu sel dari usus besar itu bentuknya pipih dan bulat ya, lonjong-lonjong seperti itu. Nah, ketika dia timbul sel kanker, misalnya ada yang merangsang terbentuknya sel kanker, misalnya seperti tadi, apakah itu minuman beralkohol atau pola hidup yang tidak baik, makan makanan yang olahan lebih banyak, terus tidak jarang serat, atau obesitas yang sampai makanan tuh obesitas ya, seperti itu akan mengganggu sel itu jadi berubah.
1: Oh, begitu.
2: Jadi merangsang, sel itu berubah. Jadi yang hanya ukurannya sebenarnya jenis apa namanya bentuknya itu pipih, lonjong, itu berubah menjadi kotak, ada yang bulat. Nah, itulah namanya kanker itu. Jadi dia merubah bentuk sel.
1: Merubah
2: makanya,
1: bentuk sel.
2: Makanya kalau kanker itu biasanya kita lihat tuh berbenjol-benjol gitu di situnya seperti itu. Nah, mungkin yang harus kita perhatikan lagi bahwa kanker usus besar ini sudah jadi apa salah satu yang diperhatikan karena nomor dua kematian setelah kanker payudara. Kanker usus besar ini nomor dua kematian setelah kanker payudara. Dan biasanya ketemunya itu sudah berat.
1: Sudah berat, akut gitu ya.
2: Sudah dalam kondisi yang memang sudah berat. Karena gejalanya nggak khas. Misalnya perutnya sering rasa tidak nyaman, terutama di sebelah bawah. Yang paling gampang dilihat adalah buang air besarnya. Buang air besarnya itu biasanya lancar nih. Nanti kemudian tiba-tiba mencret, tiba-tiba keras, susah gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, nanti sudah mulai ada misalnya keluar darah kayak gitu.
1: Begitu.
2: Nah, kemudian ada rasa tidak nyaman di perutnya. Nah, kalau masih seperti itu masih early, masih awal.
1: Masih awal.
2: Nah,
1: ya?
2: Kalau sudah akhir, ada late atau di akhir itu biasanya ada penurunan berat badan. Nyerinya tuh sampai kram.
1: Badan, ya?
2: Iya. Karena kan kanker itu seperti benalu, Pak. Jadi kalau misalnya benalu itu kan di pohon itu dia mengambil makanan. Kanker itu juga seperti itu. Dia untuk tumbuh, dia untuk makin besar, makin melebar. Itu adalah dengan mengambil makanan yang kita konsumsi. Jadi pasien orang itu jadi pucat, ternyata HB-nya turun, terus nyeri. Dan nyerinya tuh kalau sudah mulai late atau akhir, itu sampai kayak kram.
1: Kalau misalnya masyarakat awam nih kan, apalagi masyarakat perkampungan, pedesaan, HB itu kebendet deh kan. Kami tak tahu.
2: Darah merah.
1: Ah, darah merah gitu ya kan.
2: Darah merahnya turun
1: ya kan. Karena mungkin banyak masyarakat awam juga tak paham ya.
2: Betul.
1: Ini apa sebabnya? Mungkin HB awaknya turun tak? HB apa benda ya? Tapi tak tahu ku dia kan.
2: Betul. Okay.
1: Kadang penggunaan istilah-istilah ini kan masyarakat awam banyak tak tahu juga kan. Jadi perlunya sosialisasi ya, apalagi dari YKI untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat gitu ya, supaya mereka juga tidak buta kayu sangat lah tentang penyakit-penyakit yang bisa terjadi dalam tubuh kita, enak ya.
2: Betul.
1: Ini kan genetik juga pengaruh keturunan gitu bisa jadi ya.
2: Betul.
1: Misalnya dari seorang ayah yang pernah sakit ini, itu bisa kemungkinan besar kepada anak bisa turun.
2: Betul. Jadi makanya kalau
1: untuk memutus keturunan itu macam mana itu ya?
2: Tidak bisa.
1: Tidak bisa ya. Itu faktor genetiknya ya.
2: Kalau genetik itu sesuatu yang tidak bisa dirubah.
1: Tapi
2: kita bisa merubah pola hidup.
1: Pola hidup yang
2: pencetusnya. Kalau pencetusnya kita hindari, kita tidak mudah stres, kemudian makan juga kita balance antara seimbang antara yang berserat gitu ya. Kemudian olahraga cukup, konsumsi vitamin-vitaminnya cukup. Nah, itu biasanya untuk genetik itu jadi suatu kanker itu kemungkinannya lebih kecil seperti itu.
1: Makan seimbang. Kami makan angin boleh tak, Bu Dokter?
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
7: Tri Habib Habibi Mona.
8: Saya Parosi Aleka
9: Suryana.
10: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Berempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara berempat dimanapun Anda berada. Terima kasih karena masih setia mendengarkan siaran berempat FM 101,3 MHz RRI Digital dan RRI.co.id. Berjumpa lagi bersama saya, Adi Yuhana, pada Segantang Lada Tengah Hari, edisi hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026 ya. Tentunya saya akan temankan saudara perempat bersama dalam berbagai sajian acara yang menarik dan penuh makna. Seperti biasa, hari ini akan kita bawakan rangkaian acara yang tentunya informatif dan juga menghibur. Mulai dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dalam Jelajah Kepulauan Riau. Nah, dalam segmen ini kami akan mengajak saudara perempat untuk menjelajah berbagai informasi wisata di Kepulauan Riau. Dimulai dari keindahan destinasi alam, kekayaan wisata budaya, hingga ragam kuliner khas yang sangat menggugah selera. Kemudian dilanjutkan dengan acara Sembang UMKM dari pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Akan kita ulas berbagai kisah inspiratif dari pelaku usaha lokal, sekaligus memberikan informasi seputar perkembangan UMKM di daerah kita ya. Dan selepas itu mulai pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat ada acara Blese, program yang akan menemani waktu rehat saudara perempat dengan sajian informasi budaya yang santai, hangat, dan penuh makna. Dilanjut pada pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti siaran berjaringan bersama Perempat RRI Jakarta dalam acara Suara Budaya Nusantara, memperkaya wawasan budaya dari berbagai penjuru tanah air Indonesia. Serta akan kembali lagi Blese pada pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap setia bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Sedara perempat, sirih lelat melambangkan penolak bala, pemanis dan menambah keberanian dan lambang ketulusan hati.
1: Pengantin membawa sirih lelat, bala menjauh, tua mendekat. Muka berseri, kening mengkilat, langkah lurus, sempurnalah niat.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Wai, marilah ikut kami main futsal. Engkau baik sikit, aku kan tak ada kaki satu nih. Lupa aku.
1: Aku set.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan

0: kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Kudus Kota Kara, sebuah rantai sejarah Melayu yang nyaris terlupakan. Kota Kara merupakan tempat di mana kerajaan Bentan yang notabene kerajaan Melayu pra-Islam mulai ada di Bintan. Telah dilakukan survei pada tanggal 11 hingga 13 Juli 1964. Ditemukan sejumlah keramik bekas perahu kuno yang ada di Sungai Jakas pada tahun 1974 oleh saudagar antik dari Singapura. Selain itu juga, terdapat 4 buah makam yang terletak dalam sebuah kompleks dipagari tembok. Batu nisan salah satu makam tersebut besar, batanya kasar dan tidak beraturan, terbuat dari batu granit. Situs Kota Kara ini berlokasi di kaki Gunung Bintan. Dapat kita kunjungi sekaligus menjelajahi Gunung Bintan maupun air terjun Gunung Bintan.

0: Eh, kau ni kenapa? Jalanlah betul-betul.
1: Aku tak nampaklah ada batu depan tu.
0: Ha, aman tak sepatu kau?
1: Eh, aman-aman. Sepatu ni dah lama aku pakai. Dah banyak kali juga aku jatuh sama kesandung macam ni. Tapi masih bagus dan tahan lama lah.
0: Itu sepatu produk Indonesia kan? Bagus juga produk Indonesia ni. Bukan kaleng-kaleng.
1: Eh, jelas. Kualitas dia bagus, tahan lama, murah dan senang kita dapat di sini. Aduh.
0: Eh, kau ni kesandung lagi pula. Mata.
2: Suara Budaya.

pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia, lahir, dibidani

0: oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Rompah Terdiri Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara perompat dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Adi Yohana, pada acara Sembang UMKM, temankan Anda hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, pada siang hari ini, dengan cuaca yang agak-agak redup ya, telah pun hadir narasumber kita. Baik, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita hari ini ya. Selamat siang.
1: Selamat siang, Pak.
0: Selamat siang, Pak. Bang aja lah.
1: Bang aja lah ya.
0: Oke, Bang Valentino.
1: Betul.
0: Dipanggilnya?
1: Valen.
0: Valen, ya. Oke, Bang Valen. Gimana kabarnya hari ini?
1: Baik, baik banget.
0: Baik, alhamdulillah ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bang Valen atas waktunya telah hadir di studio perempat kita ya.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih juga kesempatannya.
0: Sama-sama. Jadi saudara perempat, Bang Valen ini merupakan owner dari kedai kopi New Okinawa ya.
1: Benar.
0: Nah, mengenai apa itu New Okinawa, nah sebagian orang pastilah sudah mengenal ya, tapi ada pula yang sebagian yang macam saya ini baru tahu juga ternyata. Mohon maaf, Bang.
1: Aman.
0: Saya kurang update. Mengenai kedai kopi New Okinawa, terutama bagaimana riwayatnya, sejarahnya, produknya, rasanya, semuanya ya. Nanti akan kita bahas tentunya di Semang UMKM hari ini dengan tema Jejak Rasa di Kedai Kopi New Okinawa. Nah, baik saudara perempat, bagi saudara juga yang ingin bertanya-tanya, boleh sila untuk menghubungi nomor telepon juga ya. Nomor telepon di 0811-7048-860. Sila. Nah, baik saudara perempat, kita langsung saja bertanya kepada Bang Valen. Nah, Bang, sebagai pembukaan nih, boleh diceritakan sejarah berdirinya kedai kopi New Okinawa.
1: Nah, kalau untuk sejarah berdiri kedai kopi New Okinawa ini, itu dari generasi pertama itu kakek saya sendiri.
0: Ya.
1: Itu dia dari asli dari China.
0: Asli ya.
1: Asli dari China. Dia dari salah satu pulaunya namanya di China itu namanya Hainan.
0: Hainan.
1: Ya. Hainan itu karena ada perang saudara.
0: Ya.
1: Jadi mereka berlabuh lah naik kapal rame-rame tuh. Mereka akhirnya berhenti di Malaysia. Nah, di sini Malaysia itu mereka kerja serabutan lah apa adanya, imigran lah ya kita bilang.
0: Imigran, ya.
1: Di Malaysia kemudian dia kerja serabutan dan terakhir dia kerja di kedai kopi. Salah satu kedai kopi di Malaysia, belajar tuh membuat kopi, roasting kopi, sama buat salah satunya selai kaya ini.
0: Selai kaya ya.
1: Jadi di situ setelah beberapa tahun di Malaysia, dia mutusin untuk coba kinilah ke Tanjung Pinang, pulau seberang. Dia sama tiga saudaranya juga,
0: bareng.
1: Mereka bertiga ke Tanjung Pinang. Sampai di Tanjung Pinang itu mereka tibanya di Pelantar 1. Namanya di Tanjung Pinang Pelantar 1. Pelantar 1 disitulah mereka ketemu ruko di, yang sekarang itu depan restoran Panjang. Nah, restoran Panjang di Pelantar 1 dekat Hotel Tanjung Pinang, Bang.
0: Hotel Tanjung Pinang.
1: Nah, dekat-dekat situ. Nah, di situ mereka ambillah satu ruko sewa di sana. Di sana mereka akhirnya buka kedai kopi, produksi selai kaya di sana juga, terus roasting kopi di sana juga, dengan metode yang mereka udah belajar di Malaysia.
0: Dengan metode, dengan modal juga yang sudah didapat.
1: Betul,
0: di sana ya.
1: Gitu.
0: Tahun-tahun?
1: Itu masih di tahun 1960-an.
0: Udah berapa tahun tuh berarti?
1: 50-an tahun.
0: 50-an tahun ya?
1: Iya.
0: Wow.
1: Dari 69, Bang.
0: 69.
1: 1969. Tahun segitu.
0: Itu pertama kali buka.
1: Ya, itu di sana.
0: Kedai kopi New Okinawa ya. Berarti tempatnya sampai sekarang di situ juga?
1: Enggak. Oh, akhirnya coba. Di 1974 itu kita pindah ke lokasi yang sekarang masih beroperasional itu di Jalan Lorong Gambir 1. Nomor 34 depan Pasar Cipuan Perak yang baru direnovasi itu, Bang.
0: Oke.
1: Di situ sekarang.
0: tahun berapa tuh pindahnya?
1: 1974.
0: Sampai sekarang?
1: Sampai sekarang,
0: Mas. 1974 ya. Dari 69 ke 74, ya nggak terlalu lama lah.
1: Iya.
0: Dari 74 sampai sekarang, dan ini konsisten.
1: Iya, benar. Jadi istilahnya dari 69 ke 4, 74 dapat modal, kakek buka sendiri di situ.
0: Buka sendiri.
1: Iya. Kalau yang di Pelantar Satu kan masih gabung tuh sama saudaranya.
0: Iya, iya.
1: Jadi dia udah punya modal sendiri, kebetulan ada ruko yang cocok, dia pindah buka sendiri.
0: Dibeli tuh ruko tuh.
1: Dibeli.
0: Wow. Dibeli. Luar biasa perjuangannya selama selama 5 tahun. Luar biasa memang. Berarti sekarang generasi ke
1: 3.
0: 3.
1: Cucunya berarti.
0: Cucunya. Oke, beralih dari generasi pertama ke generasi kedua itu di tahun berapa itu?
1: Kalau generasi satu kedua, satu kedua itu 90 tahun 2004.
0: 2004 ya?
1: Iya, pas kakek udah mulai, kebetulan ada musibah kakek itu udah tua kebetulan, dia manjat apa, perbaiki lampu atau apa gitu kan, jatuh. Kakinya inilah, kakinya jadinya kalau udah orang tua kalau jatuh kan kakinya sakit tuh, udah nggak bisa ngurus kedai kopi lagi, jadi pelan-pelan dialihin ke generasi kedua.
0: Generasi kedua, oke. Kemudian beralih lagi ke generasi ketiga.
1: Nah, kebetulan saya generasi ketiga itu baru tahun lalu, Bang.
0: Baru satu tahun ya?
1: Baru satu tahun, dikarenakan almarhum bapak meninggal.
0: Setiap generasi tentulah ada apa namanya ya, perbedaannya sendiri. Ada istilahnya ciri khas, ataupun setiap generasi itu pasti punya kemajuan-kemajuannya, gitu, perkembangan-perkembangannya. Nah, boleh diceritakan, Bang, perkembangan-perkembangan dari tahun ke tahun atau dari generasi ke generasi nih.
1: Okay.
0: Sampai dengan sekarang nih sudah ada produk dengan yang tadi sudah diceritakan juga sudah mau inkubasi ya.
1: Betul.
0: Nah, boleh diceritakan, Bang?
1: Boleh. Jadi untuk generasi pertama, kebetulan kakek buka kedai kopi, itu namanya kenapa New Okinawa kan?
0: Iya.
1: Itu karena kebetulan yang ngopi di sana tuh banyak, ada salah satu rekannya yang orang Jepang. Jadi pas awal mereka buka tuh gak ada papan nama sama sekali.
0: Gak ada papan nama.
1: Jadi kebetulan yang langganan dia, mereka banyak orang Jepang juga, banyak imigran Jepang. Jadi mending kamu namanya Okinawa aja gitu.
0: Yang ngusulin?
1: Yang ngusulin sahabatnya.
0: Sahabatnya yang orang Jepang itu?
1: Rekan yang langganan minum kopi itu.
0: Yang orang Jepang itu bukan?
1: Orang Jepang asli.
0: Orang Jepang asli.
1: Iya, yang saranin udah buka Okinawa aja.
0: Iya.
1: Namanya Okinawa gitu.
0: Oke, ternyata nama itu membawa keberuntungan juga kan?
1: Iya, ternyata sampai bisa bertahan sampai sekarang. Jadi dari situ kakek namanya juga supaya familiar, mungkin disebut sama orang Jepang juga sih.
0: Iya.
1: Jadi apalagi kalau pas zaman itu kalau nggak salah ada tentara Jepang juga, Bang.
0: Oh iya.
1: Jadi supaya ini dari mana nih? Okinawa.
0: Okinawa.
1: Iya, terus rekannya bantulah untuk lindungin kakek gitu. Jadi namanya Okinawa aja supaya banyak tuh langganan-langganan orang Jepang gitu. Dari situ kemudian kakek awalnya ya jualannya di situ sampai pindah ke ruko baru. Langganannya itu sebagian besar itu karena di area pasar kan, itu marketnya itu masih sebagian besar itu orang-orang yang jualan di pasar, apa kayak tukang becak, tukang ojek, terus yang pedagang-pedagang pasar, rame banget langganan-langganan di situ. Nah, pas pindah generasi kedua itu mulai tuh selainnya difokusin untuk coba kita distribusiin ke supermarket, toko-toko kue tradisional, gitu. Terus kedai kopinya itu tetap berjalan, cuman kedai kopi ini sempat menurun karena langganan kita itu yang di pasar kan sempat pembongkaran tuh.
0: Iya.
1: Itu langsung sepi banget.
0: Langsung sepi banget.
1: Turun omsetnya itu kita bisa bilang hampir di bawah 500.000.
0: Wow.
1: Seefek itu.
0: Iya, jatuh.
1: Karena pasarnya benar-benar dibongkar, kemudian kotor, berdebu.
0: Iya.
1: Terus langganan-langganan kita yang biasa pesan kopi sama dia, pedagang-pedagang itu pada pindah. Misalnya dia ada yang ke Batu 9, ada yang kemana gitu kan. Jadi mencar, langganan pergi, tempat karena proses pembangunannya kotor, debu kan. Terus jalanan becek banget, jadinya mereka banyak banyak tamu dari luar mungkin enggan untuk datang gitu.
0: Iya, iya.
1: Karena kan darah dengan kondisi kayak gini.
0: Iya, iya. Namanya juga lagi ini ya, pemukaran ya.
1: Iya, itu yang sangat berefek. Kemudian saya kerja di Jakarta, kerja di luar itu dari 2016 sampai 2025 berarti.
0: 2025 ya.
1: Itu perjalanan dari kota Batam ke Jakarta, Jakarta ke Bogor, Bogor Pekanbaru, Pekanbaru ke Jakarta lagi, dan terakhir di Jakarta.
0: Panjang ya.
1: Iya, pas almarhum bapak dikabarkan mendadak almarhum bapak meninggal, baru saya mikir tuh.
0: Iya, iya.
1: Saya kerja di luar itu udah 9 tahun, jabatan terakhir udah lumayan tinggi.
0: Iya.
1: Udah pegang nasional ya, kita udah keliling Indonesia setiap bulan.
0: Itu. Iya, pasti berat kan.
1: Gaji udah puluhan juta, terus dengan kondisi kedai kopi itu omsetnya udah jatuh banget.
0: Iya.
1: Milih pulang dengan lanjutin legacy warisan yang ada, atau tetap bertahan di kota besar yang udah pasti.
0: Udah pasti ya.
1: Iya.
0: Karena itu hitungannya kan bangkitin lagi. Yang udah jatuh.
1: Yang udah jatuh. Jadi mikir berat banget, tapi ada kata-kata dari ibu saya yang sebenarnya. Kakek kamu tuh bangun ini tidak mudah. Perjalanannya panjang, 50-an tahun. Terus kisahnya juga kayak pernah tidur di jalan, di gang gitu, pakai terpal ya. Diceritain sampai gitulah. Ya. Terus
0: pakai goni itu baca ya. Juga tuh semalam.
1: Gitu-gitu. Terus kemudian si bapak juga berharap setidaknya kalau misalnya kedai kopi ini gak mau dilanjutin,
0: ya.
1: Kamu fokus di bangun selai ini supaya bisa jadi pabrik. Mimpinya gitu. Karena kan perjalanannya cukup panjang, kalau tidak diwariskan sayang. Nah, kita sebagai manusia yang

0: terutama orang Tionghoa sih.
1: Iya.
0: Pasti yang diharapin orang anak laki-lakinya. Jadi saya coba bilang sama, kebetulan ada pacar.
1: Iya.
0: Kita kerja bareng di Jakarta. Ini saya harus gimana? Saya mending pulang atau gimana? Rumah gak ada yang ngurus. Ibu saya sendiri atau gimana? Kedai kopi gak ada yang ngurusin. Akhirnya saya memutusin untuk pulang.
1: Pulang.
0: Pulang. Dan saya di cuci otak sama atasan direktur saya.
1: Iya.
0: Kamu pulang ke kota kecil katanya. Coba kamu listkan. Kalau kamu pulang sama stay di sini, poin plusnya di mana? Poin plusnya tetap pasti di perusahaan yang lama. Tapi pikir lagi, ini punya orang.
1: Iya betul.
0: Saya akhirnya saya tekad sendiri. Saya coba balik dengan pengalaman saya kerja saya yang selama 9 tahun. Cobalah kita bangun produk dari daerah yang udah jalan 50-an tahun. Coba kita jalanin dulu. Pulanglah di bulan Februari tahun 2025.
1: 2025. Iya, 1 tahun lebih berarti.
0: 1 tahun lebih. Jadi awal pulang sempat stres. Saya enggak ada apa payroll lagi yang masuk. Jadi ngandelin BPJS saldo BPJS. Terus sama gaji-gaji tunjangan-tunjangan dari perusahaan yang dari bulan lalu.
1: Luar biasa adaptasi ulang.
0: Adaptasi ulang. Jadi kita inilah mulai dari dulu kan selai itu kita cuman isi di cup kayak aqua glass.
1: Oke, aqua glass.
0: Yang bening. Itu kita cuma isi di ini di apa di tutup toplesnya. Udah cuman segi ini yang kayak tradisional banget lah.
1: Gelas plastik itu.
0: Gelas
1: kan?
0: Plastik
1: kemudian
0: itu.
1: Kemudian tutupnya?
0: Tutupnya
1: pakai sealer bukan?
0: Bukan, pakai sealer. Pakai cup sealer itu kan. Iya, pakai itu. Jadi yang itulah kita distribusin ke toko-toko kue tradisional cuman banyak yang mau jadikan oleh-oleh itu kurang menarik pertama. Terus kemungkinan bocornya tinggi.
1: Iya, risiko bocor, pecah, ketimpa.
0: Jadi kita coba awal pulang, kita coba redesign dulu packaging kita. Terus operasional kedai kopi, apa yang bisa kita kembangkan. Menunya apa yang bisa kita inovasikan lagi. Tambahan apa lagi. Terus kita juga paling-paling utama itu kita salah satu kedai kopi tradisional yang di Tanjung Pinang kita go digital.
1: Oke.
0: Yang seperti kita buat TikTok, buat konten sama Instagram, kita tahap awalnya seperti itu.
1: Nah, ini kan memutuskan untuk apakah tetap bertahan di perusahaan lama dengan penghasilan yang sudah tetap, gitu kan? Apakah pulang melanjutkan usaha dari generasi sebelumnya dengan keadaan bahwa usaha ini sedang ada di bawah gitu kan.
0: Betul.
1: Nah, ini kan butuh pemikiran yang matang nih untuk bisa memutuskan ini. Nekat aja nggak cukup kadang-kadang kan.
0: Iya.
1: Perlu perhitungan betul-betul tuh.
0: Iya.
1: Nah, yang dilakukan ketika itu apakah dihitung dulu ini ketika nanti pulang nih akan begini-begini langkahnya atau pulang aja dulu nanti sambil jalan baru dipikir.
0: Sudah ada hitungannya. Awal hitungannya itu adalah gaji sama tunjangan dari perusahaan sebelumnya itu bisa bertahan sampai kurang lebih 6 bulan. Karena biaya hidup Tanjung Pinang sebenarnya nggak begitu tinggi. Jadi saya bilang sama pacar saya yang sekarang jadi istri, saya pulang dengan kondisi uang cuma cukup sampai 6 bulan. Kalau misalkan dalam 6 bulan ini ternyata kedai kopi ini nggak bisa berkembang, mungkin saya bisa mempertimbangkan untuk balik ke Jakarta.
1: Tapi untuk rencana pengembangannya itu sudah juga terpikir?
0: Awal pulang enggak? Jadi kita baru ngomong, target saya awal tuh 6 bulan pulang itu rencananya belum bisa disusun dulu.
1: Belum disusun?
0: Belum, jadi cukup 6 bulan waktu saya untuk ngembangin. Nah, pas sampai di Tanjung Pinang, karena bapak baru meninggal ya, jadi biasa ada ritual-ritualnya lah gitu. Jadi sambil berjalan kita cek kondisi market di Tanjung Pinang sama potensinya di mana gitu.
1: Ini tadi belum sempat ditanya nih, arti kan Okinawa itu dari bahasa Jepang. Nah, artinya ada arti
0: itu
1: tertentu nggak sih?
0: Itu sebenarnya nama salah satu kota di Jepang.
1: Oh iya.
0: Okinawa. Iya,

0: Makanya ada Okinawa sushi segala macam itu saya nama kota di Jepang.
1: Tuh kan kurang update lagi. Kurang update lagi. Baik. Kita belum masuk ke dalam produk-produknya apa saja. Hmm. Nah, boleh kita bahas satu persatu ya.
0: Boleh?
1: Ini yang sudah di bawah nih. Yang mana dulu? Kopi dulu kali ya.
0: Boleh?
1: Kopi dulu karena kedai kopi. Pastilah yang jadi produk utamanya adalah kopi. Nah,
0: ini, kopi, ini dia. Ini packaging yang kita update. Dulu tuh pakai kaleng susu lah, Bang.
1: Kaleng susu.
0: Kaleng susu kental manis.
1: Iya.
0: Itu dibuka. Kan susu kental manisnya udah habis nih.
1: Iya,
0: dipakai,
1: iya, iya.
0: Dicuci. Terus nanti diisi kopi, terus dikasih tali, take away. Dulu tuh kayak gitu.
1: Tutupnya plastik.
0: Tutupnya enggak, tutupnya kan pas dibuka tuh jangan buka sampai habis.
1: Iya, jadi kayak gini dia. Habis. Iya, iya. Nanti tutup lagi.
0: Pakai tali ditutup lagi terus biasa orang zaman dulu di Tanjung Pinang tuh kayak gini.
1: Iya, iya.
0: Kayak gitu. Sampai sekarang juga kita masih sediain tapi enggak banyak sebenarnya.
1: Okay.
0: Jadi lebih enak pakai ini sih sebenarnya. Nih kita tadi bawa.
1: Oke, kemasannya sudah berubah ya, udah menarik.
0: Iya.
1: Tapi juga kalau yang tadi diceritakan yang pakai apa namanya kaleng susu itu juga saya penasaran juga sih.
0: Iya, kita juga ada sedia, tinggal ngomong ke ini, ngomong ke barista atau waiters kita mau pakai kaleng susu.
1: Bagi yang masih ingin mencoba feel lama itu kan.
0: Mungkin dulu lihat kakeknya atau bapaknya bawa pulang kopi pakai itu kan. Jadi penasaran, ada yang penasaran. Kemarin kesempat ada yang pesan matcha pakai kaleng susu itu. Iya.
1: Oke, izin ya. Oke, ini dia. Nah, tampilannya seperti ini. Dicoba kali ya.
0: Boleh.
1: Izin. Coba, ya Allah, depan mixer lagi. Begitulah rasanya.
0: Kopi.
1: Ini untuk roti. Ini untuk roti.
0: Ini varian yang roti tawar.
1: Ya.
0: Boleh?
1: Nah, ini roti tawar dengan isi selai kaya.
0: Dan
1: ya.
0: Butter.
1: Dan butter. Ini satu, ini dua-duanya sama berarti?
0: Ya, cuma beda di roti. Ini gandum, ini roti tawar.
1: Oh, yang tadi tawar, yang ini roti gandumnya ya. Nah, ini saya arahkan juga ke kamera. Nah, ini yang gandum ya. Teksturnya agak lebih padat ya?
0: Lebih padat. Lebih ngenyangin juga.
1: Lebih ngenyangin juga ya. Nah, selanjutnya.
0: Ada selai kaya, ini original, sama ini pandan.
1: Original dan pandan.
0: Pandan.
1: Oke. Oke. Kemudian yang?
0: Ini kopi bubuk.
1: Kopi bubuk. Oke. Ini kopi bubuk. Yang ini kemasan 250 gram ya. Nah, ini dia. Harga-harganya, Bang?
0: Harga kita masih relatif murah karena kita masih di area pasar.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi istilahnya yang ngopi di tempat kita itu masih sebagian besar itu ada tukang ojek, buru becak, pedagang, pedagang pasar. Jadi kita harganya nggak terlalu tinggi. Jadi kopi ocangkir kita itu di sana masih 6.000.
1: Masih 6.000 kopi ini.
0: Kopi tapi kalau untuk takeaway kan memang gelasnya nggak tinggi.
1: Gelasnya.
0: Itu kita masih dibanderol di harga 12.000 kopi susu.
1: 12.000. Iya. Oke. Okay. Yang lain?
0: Terus untuk roti bakar itu kita juga bervariatif, ada 10.000, ada 13.000, ada 14.000. Itu untuk roti bakar.
1: Untuk selai?
0: Untuk selai ini yang botol kaca itu 30.000.
1: 30.000 ya.
0: Untuk ukuran 250 gram.
1: 250.
0: Untuk varian original sama pandan sama harga.
1: Original dengan pandan. Berarti ada berapa varian nih totalnya?
0: Sementara 2, terus dua. Kita ada satu yang seasonal. Jadi durian.
1: Durian.
0: Jadi durian itu kita ngeluarin itu pas musim durian aja.
1: Oh, berarti sekarang ada nih karena lagi musim.
0: Ada, cuma lagi habis.
1: Lagi habis, oke.
0: Okay. Biasanya kalau musim durian mereka kita cuma keluarnya setahun sekali kali ya.
1: Setahun sekali ya.
0: Okay. Kalau setahun ada 2 kali musim 2 kali. Jadi sementara kita pakai buah asli durian 50%.
1: Buah asli duriannya 50%.
0: Iya. Okay. Baru sisanya telur, gula, santan gitulah.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi kalau kalau untuk selai sendiri kita agak pakai pengawet, pewarna, pengental, sama pemanis buatan semuanya tidak ada.
1: Tidak jadi ada.
0: Jadi murni cuman telur, gula, santan.
1: Alami
0: yang kita,
1: ya.
0: Yang kita masak selama tiga, kurang lebih 3 sampai 4 jam.
1: 3 sampai 4 jam. Lama juga ya?
0: Ya. Prosesnya komposisinya gampang, tapi metode masaknya itu memakan waktu sama tenaga.
1: Pasti ya, pasti.
0: Iya.
1: Oke. Nah, untuk yang ini
0: kopi
1: biji
0: bubuk.
1: Kopi bubuk, biji
0: kopi,
1: lagi.
0: Kopi bubuk kita untuk yang 250 gram, 45 ribu.
1: 45 ribu. Ini robusta ya.
0: Itu kita tanpa campuran apapun.
1: Tanpa campuran apapun.
0: Jadi benar-benar pekat, 1 sendok aja udah boleh. Karena ada sebagian yang 2 sendok nih.
1: Iya, iya.
0: Ini 1 sendok aja udah tebel.
1: Udah tebel ya. Karena biasanya ada yang campuran jagung juga kan.
0: Iya, kalau kita nggak ada campuran jagung. Makanya untuk harganya memang lebih tinggi karena kita murni kopi pupuk robusta.
1: Dan ini udah ada gulanya.
0: Udah. Jadi ini gula ini sama mentega ini, kalau metode masak dari Malaysia ini, itu hanya untuk istilahnya pengawet untuk kopi ini. Pengawet apa istilahnya? Pengawet murni lah dari
1: pengawet alami ya.
0: Alami. Jadi bukan untuk bikin jadi manis atau gimana. Jadi gula sama mentega ini jadi gurih. Tapi jadi ini gurih. Rasanya tetap pahit. Tetap harus ditambahin gula.
1: Tetap harus.
0: Jadi kadar gula sama mentega itu paling dikit-dikit aja.
1: Dikit aja ya.
0: Itu untuk pengawet alami dari kopi itu sama nonjolin lagi rasa gurih dari kopi itu.
1: Oke.
0: Sama aroma kopinya.
1: Itu berarti metode roasting yang dari Malaysia ya?
0: Iya, dari Melayu, dari Malaysia. Itu yang kakek pelajari dulu di Malaysia.
1: Iya, saya juga pertama kali ke sini memang ketika ngopi ya, apalagi namanya memang kopi O gitu kan. Kopi O apa nih gitu kan. Begitu dilihat dan dirasa, oh, ada kayak ada minyak-minyaknya. Memang mentega itu rupanya ya.
0: Mentega. Tapi ada yang ini juga keluar di mana, kopi butter kan.
1: Kopi butter. Iya, iya, iya. Oke. Untuk harganya sih memang ya seperti yang tadi disebutkan memang ramah di kantong ya. Terjangkau lah ya. Memang marketnya juga terutama orang-orang sekitar situ kan.
0: Betul. Terus sama kita pengen gimana sebelum para pekerja ini sebelum berangkat kerja
1: ngopi
0: ke tempat kita, ngopi tempat kita dulu. Kalau enggak bisa pesan di GoFood.
1: Oh, bisa pesan di GoFood ya. Oke. Nah, dari semua produk ini nih yang saat ini mungkin bisa dikatakan best seller atau yang sekarang ini lagi sedang difokuskan untuk di up terus gitu. Yang mana nih?
0: Kalau untuk saat ini kedai kopi memang kita tetap berjalan.
1: Tetap berjalan. Kopi dengan roti itu tetap
0: berjalan. Tetap berjalan. Itu kita usahain setiap 3 bulan itu ada menu baru. Menu baru. Jadi setiap 3 bulan kita kita kumpulin datanya.
1: Iya.
0: Mana menu yang kita keluarin tidak laku, kita hapus.
1: Hapus.
0: Hapus, kita keluarin menu baru lagi.
1: Oh,
0: karena
1: gitu,
0: supaya orang di sini itu enggak gampang bosenan. Jenuh kan. Jadi kita gimana caranya 3 bulan itu tetap kita ada menu baru. Jadi supaya enggak gampang bosen sama memang kalau untuk best sellernya kita itu ada di Kayato sama kopi susu sama teh tarik. Untuk mainnya lah.
1: Iya, kalau di kedai kopinya. Nah, berarti ini kan yang dua ini, ini sebetulnya kalau bicara kedai kopi, ya ini memang bahan untuk ininya untuk diseduh, ini
0: betul,
1: untuk nyoles ke.
0: Betul.
1: Ini kan artinya ini produk pabrik sebetulnya.
0: Betul.
1: Nah, berarti selain daripada kedai kopinya, nah New Okinawa ini juga ada pabriknya.
0: Produksi sendiri.
1: Ini kayaknya kita tadi belum sempat bahas nih yang di yang pabrik ini nih. Tadi kita fokus ke apa namanya sejarah dan juga ke kedai kopinya. Nah, untuk apa namanya nih, ada dua produk yang memang diproduksi oleh pabrik New Okinawa. Ini betul nggak kalau saya katakan begitu?
0: Bisa.
1: Bisa.
0: aminin aja dulu.
1: Aminin aja dulu. Ya, home industry mungkin
0: home
1: ya
0: industry
1: lebih
0: ya.
1: Tepat ya. Ada dua ya, dua produk ya.
0: Iya.
1: selai kaya dan juga kopi bubuk
0: Betul,
1: Robusta. Dan
0: betul.
1: ini produksinya di satu tempat
0: Betul.
1: dua-duanya.
0: Kalau untuk kopi bubuk beda di
1: beda
0: Batu Lapan.
1: Di Batu Lapan.
0: Beda, tempat produksinya beda. Jadi selai kaya di dekat kedai kopi yang sekarang itu kita sewa satu ruko. Terus ya kopi bubuk beda.
1: Beda.
0: Beda tempat.
1: Oke, berarti operasional masing-masing ada ya?
0: Ada. Jadi istilahnya kopi bubuk ini juga istilahnya. Nah, kalau untuk kopi bubuk sendiri itu memang yang racik ini sekarang adalah mantan karyawannya kakek.
1: Oh, gitu. Mantan karyawan kakek.
0: Iya, jadi yang resepnya juga 100, sepenuhnya dari resepnya kakek segala
1: resep
0: macam.
1: Kakek.
0: Nah, kenapa tapi resep kakek ini tidak diturunkan ke generasi kedua.
1: Loh.
0: Khusus kopi bubuk.
1: Khusus kopi bubuk.
0: Kenapa? Karena generasi kedua itu bapak saya sendiri itu ada asma.
1: Oh iya, iya.
0: Ada asma, jadi kakek memutuskan udah khusus kopi bubuk. Gak apa-apa kak mantan karyawannya yang lanjutin, tapi tetap dibawa apalah tetap kerjasamanya dengan Okinawa. Pakai namanya Okinawa gitu lah. Jadi kita fokusin di selai aja yang produksinya tidak mengakibatkan kambuhnya asmanya
1: iya.
0: generasi kedua dari bapak saya sendiri gitu.
1: Oke. Nah, berarti dua produk ini sekarang juga termasuk lagi di apa namanya ya di dikembangkan terus ya, terutamanya juga untuk selai kaya ini. Nah, tadi sempat kita bahas sebelumnya bahwa selai ini sudah sedang dalam proses ya
0: Betul.
1: Untuk go internasional.
0: Amin.
1: Amin. Nah,
0: proses.
1: Boleh diceritakan Bang. Sekarang prosesnya sudah sampai mana nih?
0: Ya, jadi kita mulai bisa di tahap ini karena kita awalnya sering ikut event.
1: Ikut event.
0: Event dapat awalnya ikut ke Mandiri Marathon yang di Lagoy.
1: Yang di Lagoy.
0: Di Lagoy. Mandiri Marathon 2025 kita ikut di November, Oktober atau November kita ikut disamperin sama Disperindak.
1: Disperindak. Waktu di sana.
0: Waktu di sana.
1: Oke, itu waktu itu kemasannya udah begini?
0: Belum.
1: Belum, masih pakai plastik.
0: Disperindak bilang. Awalnya dia mungkin ragu ya. Jadi dia beli roti bakar kita tuh.
1: Iya.
0: Loh, kok enak katanya. Mau nggak coba ikut pelatihan katanya ke Batam?
1: Iya.
0: Ya kita cobalah kita mikir ini pelatihnya kayak gimana, belum pernah ikut kan. Jadi katanya 3 hari. Nah, 3 hari dengan kondisi saya baru terjun ke kedai kopi ngurusin manajemennya segala macam. 3 hari itu keluar ke Batam itu menurut saya waktu yang cukup lama sebenarnya. Ninggalin ini kan operasional.
1: Ninggalin operasional ya.
0: Nah, jadi cobalah. Itu kita nggak tahu rezeki kita di mana tahu ada kenalan atau relasi,
1: betul.
0: Nambah relasi juga kan. Kita coba 3 hari dari situ kenalah rekan-rekan yang UMKM dari Batam, dari Karimun, dari Tanjung Pinang yang sekitarnya itu dikumpulin. Dari situ kita ngobrol-ngobrol-ngobrol. Dia bilang salah satu dari rekan saya namanya Pak Rofi di Batam, UMKM Batam.
1: Iya.
0: Sambal si Jago itu nawarin, "Produk kamu ini bagus, kenapa nggak coba kurasinya Bank Indonesia aja?" katanya.
1: Kurasi Bank Indonesia.
0: Saya langsung, "Wah, itu apaan Bang?"
1: Apa itu? Nah, ya kan yang belum tahu apa itu. Saya pun begitu.
0: Iya.
1: Kurasi Bank Indonesia, apa hubungannya bank dengan apa namanya produk kuliner gitu kan?
0: Iya. Jadi kurasinya Bank Indonesia ini setelah saya cari-cari ini produk kita itu dinilai sama kurator dari Kepri. Nanti tahap 2 aja itu kurator nasional, chef dari nasional sama internasional, baru kita masuk ke tahap inkubasi untuk ekspor.
1: Inkubasi.
0: Jadi tahap 1 kemarin, nah saya juga awalnya kontak ke dari bank ke bank, Pak Jajab dari Bank Indonesia tuh, saya chat Pak, izin saya dari kedai kopi New Okinawa Tanjung Pinang, produk saya ini dijabarin, kirimlah company profile yang seadanya, saya edit dari Canva itu, jadi dia juga. Oh iya, boleh-boleh. Kita coba ya. Ikut kurasi tahun depan 2026.
1: 2026.
0: Sembari nunggu kurasi, saya juga hampir lupa karena lumayan lama jaraknya.
1: Iya, betul.
0: Lumayan lama jaraknya, tapi Bank Indonesia sempat pesan 45 jar.
1: 45 jar.
0: Karena saya kasih sampel. Pak, saya kirim sampel dulu, mana tahu produk ini cocok gak udah untuk dikurasi. Ternyata mereka cocok, Pak.
1: Oke.
0: Jadi, pas mereka, ternyata mereka cocok, masuklah saya ke penilaian kurasi tahap 1 di CK Hotel. Tahun ini ya. Nah, tahap 1 dari kuratornya itu dia pos Asti Batam. Sekarang dia jadi ini. Dulu dia sempat chef di Lagoy. Di Lagoy, terus sekarang dia lebih ke apa ya? Istilahnya penasehat F&B.
1: F&B.
0: Penasehat. Jadi penasehat apa ya istilahnya ya kalau di F&B?
1: Konsultan.
0: Dia, konsultan, benar. Konsultan F&B segala macam. Dia sekarang lebih fokus ke situ. Dia nilai ini rasanya ngampung banget katanya. Jadi keingat kampung dia di Siantar katanya.
1: Iya, betul.
0: Kebetulan kuratornya suka, saya dapat nilai 98 dari 100.
1: Wow. Hampir sempurna.
0: Hampir sempurna. Ya? Kebetulan dinilai karena kurang 2 poin karena labelnya dia minta ada sedikit revisi aja. Tulisannya enggak usah terlalu banyak. Kita pakai barcode aja.
1: Pakai barcode aja.
0: Jadi saya udah desain yang baru. Ini masih
1: yang lama ya?
0: Lama. Yang baru ini lagi proses cetak. Jadi kita barcode-nya informasinya kita kurangin, yang memang harus ada kita tetap letak di dalam label. Yang kayak informasi segala macam kita bikin barcode, scan, masuk ke website.
1: Gitu.
0: Nah, website lengkap tuh, WA segala macam, untuk link ordernya. Terus untuk direction dari website ke WA untuk order selai, order segala macam itu bisa lewat website itu.
1: Wah, berubah sekarang ya pola-pola.
0: Jadi namanya? Dari kurasi itulah kita baru bisa istilahnya benar katanya naik kelas.
1: Naik kelas.
0: Jadi kita belajar banyak di situ. Memang waktu kita dikorbanin untuk kesana mungkin pelatihannya 2-3 hari dan pagi sampai sore. Tapi istilahnya kita dapat ilmu yang banyak banget untuk kita upgrade. Produk kita sih bang itu. Jadi baru masuk ke tahap 2 minggu lalu tanggal 9. Tahap 2 yang nilai saya itu chef halal internasional, chef Adi namanya.
1: Wow, nama saya.
0: Oh iya. Tapi pakai E dia.
1: Oh,
0: Adie.
1: Oh iya.
0: Saya searching terus kata-kata rekan-rekan yang lain itu katanya lidahnya tuh sensitif banget.
1: Sensitif banget.
0: Jadi kayak selektif dan tidak sembarang kasih nilai. Dan sangat susah lewatnya. Dan benar, banyak pas keluar nilainya itu banyak yang di bawah 70. 50, 60 itu banyak banget dinilai sama beliau. Dan beliau pas tes selai kaya dari New Okinawa ini ada saran dari beliau juga coba tambahin dong ini vanila supaya rasanya lebih nendang lagi atau gimana. Ada saran yang bagus dari beliau juga. Terus caranya supaya ini bisa awet lebih lama dikasih tahu sama dia, jadi kayak bisa di retort, istilahnya di retort ya. Gitu. Jadi packagingnya coba coba dia kayaknya chef ini suka buah naga.
1: Buah naga.
0: Dia minta saya untuk coba kamu inovasiin buat selai buah naga. Belum ada.
1: Belum ada.
0: Memang belum ada.
1: Belum ada.
0: Jadi dia coba kembangin dan berakhirlah saya dapat nilainya 82.
1: Lebih tinggi dari yang lainnya.
0: Lumayan lah. Dari kurasi itu saya ranking 5.
1: Ranking 5, tinggi.
0: Sekepri ya.
1: Sekepri. Oke. Nah, itu prosesnya semuanya mengeluarkan biaya kah?
0: Biaya sih kalau untuk Bank Indonesia sendiri itu difasilitasin. Kalau hotel makan juga difasilitasin. Paling kita dari uang pribadi itu ongkos
1: aja ya.
0: Ongkos sama kalau ikut kurasi gini nggak ada hotel biasanya.
1: Iya.
0: Yang pelatihannya ada. Itu.
1: Ya, banyak juga produsen-produsen lokal gitu yang punya produk di Tanjung Pinang. Untuk bisa sampai punya akses ke sana itu ya tidak semuanya punya gitu kan.
0: Iya, itulah yang sebenarnya kesempatan yang tidak semua orang punya sih.
1: Iya, kesempatan yang tidak semua orang punya antara apa pengetahuan dan juga mungkin keberuntungannya juga ada
0: Relasi.
1: ya, relasi ya. Yang pasti setiap apa namanya setiap owner ya memang harus selalu
0: Up to date.
1: Up to date. Harus selalu berusaha untuk mengembangkan diri, cari info sebanyak-banyaknya. Gerilya, ikut sana sini gitu kan.
0: Apalagi sekarang enak sih online ada informasi semuanya.
1: Online ada
0: informasi. Apalagi di Bank Indonesia juga ada update kalau dia ada buka kurasi.
1: Tapi untuk bisa tahu punya informasi ke sana gitu, punya relasi ke sana, tentunya kita juga mesti punya latar belakang.
0: Betul, betul.
1: Ya.
0: Punya produk yang memang istilahnya kita punya nilai juga
1: punya
0: sih.
1: Punya nilai juga.
0: Punya nilai sama itu kalau di Bank Indonesia itu menghindari 5P.
1: Apa itu?
0: Pemanis buatan, pengawet,
1: iya.
0: Pengental,
1: iya.
0: Apa itu? Dua lagi saya lupa. Pokoknya yang berhubungan dengan kimia-kimia dia
1: nggak
0: mau.
1: Mau.
0: Pengental, pengawet, utamanya sih pengawet. Oh, ini. Penyedap rasa,
1: penyedap rasa,
0: micin dia nggak mau,
1: nggak mau ya.
0: Dia mau benar-benar dari real food itu kamu apain supaya diolah jadi makanan yang sehat untuk kita bisa masarkan secara nasional dan kita bawa ke internasional.
1: Internasional, gitu. Wow, luar biasa. Tak terasa pula waktunya sudah tinggal beberapa menit lagi.
0: Oh iya, oh iya.
1: Asik juga kita ngobrol kan. Baik, Bang Valen, sebelum kita tutup nih, sebetulnya masih panjang ya, masih banyak pertanyaan di kepala.
0: Masih ya?
1: Iya, masih banyak, tapi waktunya terbatas.
0: Season 2 kali.
1: Season 2 kali ya, lain waktu ya.
0: Boleh.
1: Nah, mungkin sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan mengenai produk atau apapun ya, atau promosi juga sila, atau motivasi, bolehlah, apapun.
0: Okay. Ya. Tapi kalau dari segi produksi, cuma minta dukungannya dari ya teman-teman Kepri lah, khususnya Tanjung Pinang, mohon doanya, dukungannya supaya produk ini kedepannya saya bisa inovasiin untuk kita masarin di nasional, terus kita bisa ketemuin di ya di Indomaret atau misalnya di Aeon, di supermarket yang di kota-kota besar, sama lebih banyak lagi kita distribusin ke kafe-kafe. Sama kedai kopi yang kedai kopi sebagian besar memang pakai selainnya kita. Jadi kita mau masifkan lagi gimana untuk ke Batam, ke Jakarta. Jadi untuk ke Batam kita sebulan itu kirim 200 kilo. Ke Jakarta itu 100 kilo.
1: Wow.
0: Jadi kita karena ada potensi di situ kita pengen ngembangin lagi. Jadi intinya selagi kita punya nilai sama kita percaya sama apa yang kita lakukan, jangan putus asa.
1: Jangan putus asa.
0: Jadi lakukan aja, pasti ada jalannya sih menurut saya. Saya pulang dengan latar belakang tidak tahu apa-apa tentang dunia F&B produksi segala macam. Asal kita niat dan mau, menurut saya bisa. Dan
1: bisa,
0: Tuhan pasti kasih jalan menurut saya.
1: Percaya
0: saya sendiri. Bukan berarti saya sekarang the posisi sekarang saya ngomong gitu, tapi menurut saya itu kalau mau diutarakan nggak masuk akal. Karena prosesnya itu benar-benar di tidak. Misalnya dikasih arah sama Tuhan.
1: Usaha itu wajib ya,
0: wajib.
1: Harus betul-betul usaha karena ketika Tuhan kasih kesempatan,
0: betul.
1: Nah, disitulah jumpa.
0: Jumpa ya. Gitu. Jadi kayak untuk anak-anak muda di Tanjung Pinang, jangan langsung usahain pulang ke sini kita kembangin lagi produk yang asal dari Tanjung Pinang ini. Kita bareng-bareng mungkin bisa bikin komunitas,
1: betul.
0: Komunitas anak muda untuk bikin produk asal Tanjung Pinang, kita ekspor bareng, kita go nasional bareng, nasional. Supaya pendapatan ekonomi yang Tanjung Pinang itu
1: betul.
0: Bisa naik lagi sama bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja sih Bang.
1: Iya. Wow. Luar biasa ya. Baik, terima kasih Bang Valen atas perbincangan kita pada siang hari ini yang luar biasa

0: Pengalaman baru, pengalaman
1: pengalaman
0: baru.
1: baru, luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi apa namanya, bermanfaat buat kita bersama-sama ya.
0: Amin.
1: Amin ya
0: Terima
1: Rabbal Alamin.
0: kasih.
1: Baik, semoga juga apa yang diharapkan oleh New Okinawa ini dapat segera tercapai ya.
0: Amin.
1: Bisa go nasional, go internasional.
0: Sip.
1: Amin ya.
0: Amin. Makasih.
1: Dan saudara perempat, demikian Sembang UMKM edisi hari ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada Sembang UMKM edisi berikutnya. Terima kasih
0: ya
1: atas kebersamaan Anda. Saya Adi Yohana bersama Bang Valentino. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji,

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, yaitu pada pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur.

0: semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: right back.
1: Hmm, sedapnya pedos ni. Pedos ialah makanan khas Moro, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau yang diolah dengan ikan yang segar seperti tenggiri ataupun ikan parang. Pedos dinikmati dengan sambal merah khusus yang semakin menambah kelezatan dia. Pedos banyak dinikmati orang-orang yang berkunjung ke Moro. Selain kerupuk ikan, yang menjadi primadona selanjutnya ialah pedos ini. Kenapa pula banyak yang suka? Karena pedos memiliki rasa yang istimewa dan melekat bagi siapapun yang merasakan.
2: Kalau ditanya apa yang menjadi istimewanya, ya tentu saja cita rasa ya. Soalnya kan pedos ini dibuat menggunakan daging ikan yang murni, yang segar. Terus rasanya itu kalau orang udah ngerasa makan pedos, ya pasti pengen makan terus, enak soalnya. Makanya siapapun lah yang menurut saya yang datang ke tempat kami, yang udah ngerasa makan pedos itu pasti mau lagi gitu makan pedos.

0: Untuk membuat makanan kita terasa istimewa, tentulah kita akan memberikan bahan-bahan yang terbaik. Seperti menggunakan ikan yang segar untuk mengolah pekdos. Karena kesegaran ikan sangat berpengaruh pada rasa pekdos. Begitupun dengan sambalnya. Harus dibuat dengan tepat dan sedap. Sebab sambal menjadi penambah rasa lezat pekdos.
1: Berbicara tentang resep khusus, sepertinya hampir semua daerah di kawasan Moro itu mempunyai resep yang sama, tidak ada yang khusus ya. Hanya saja sambal. Nah, jadi ceritanya gini, pedos itu makannya itu kan bukan pedosnya aja, jadi harus dicocol pakai sambal. Nah, sambal ini yang membuat di beberapa orang jadi berbeda gitu. Jadi tidak semua orang bisa membuat pedos, bisa juga membuat sambal. Enggak. Ada beberapa orang yang bisa membuat pedos, tapi enggak bisa buat sambalnya. Dan sambal ini yang mempunyai resep khususnya, bukan di pedosnya.
0: Bahan baku pedos ialah ikan. Rasa ikan tak akan pernah berubah. Jadi memang cita rasa pedos dari dulu sampai sekarang pun tak berubah. Bagi seorang penjual pedos, menjaga keaslian rasa ialah hal yang tak bisa dielakkan pada zaman ini. Kadang makanan daerah menjadi terbelakang kerana banyak makanan-makanan asing yang bermunculan.

tantangan terbesar sepertinya tidak ada ya. Soalnya barang-barang baku pembuatan pedos itu sangat gampang dicari. Terus mengenai cita rasa, ya sedari dulu cita rasa ikan itu ya begitu-begitu saja, nggak ada yang berubah. Jadi selain enak, memang bahan baku pembuatan pedos itu juga gampang.

Pelestarian budaya ialah bentuk dari mempertahankan identitas kita sebagai orang Melayu. Sama halnya dengan terus memproduksi makanan khas daerah seperti Pek Dos ini. Sebab Moro didominasi oleh nelayan, maka tetua-tetua dulu berhasil menciptakan makanan yang terbuat dari ikan.

0: kalau sejarahnya masyarakat Mimoro itu kan penghasil ikan ya, jadi ikan-ikan di tempat daerah kami itu diekspor ke luar negeri, ke luar kota. Nah, jadi agar masyarakat itu nggak bosan, mungkin tetua-tetua dulu mencetuskan ide-ide gitu. Nah, jadi di daerah Palembang itu kan punya pempek. Nah, kami itu ada pekdos. Mungkin cara pembuatannya hampir sama, ada beberapa bahan baku pembuatannya berbeda. Rasanya hampir sama tuh dengan pempek.
1: Sebelum berhasil menjadi penjual pekdos, pasti banyak kegagalan yang dialami dan dilalui. Ketekunan dalam proses pembuatan hingga berhasil tentu menjadi alasan mengapa seseorang memutuskan untuk menjual dan memasarkan jualan dia. Pekdos ini ada dua macam, pekdos kukus dan pekdos goreng. Bagian tersulitnya ialah ketika salah cara pengukusan dan waktu makan yang tak tepat, serta kesalahan dalam pembuatan sambal.
0: Bagian tersulit dalam pembuatan pekdos itu sebelumnya saya jelaskan dulu, pekdos ini kan ada dua nih, ada dua tipe nih, ada pekdos kukus dan ada pekdos goreng. Nah, bagian tersulitnya itu yang pertama, kalau goreng itu makannya itu begitu digoreng selesai udah masak udah mateng itu harus dimakan, soalnya kalau nggak dimakan pekdosnya nggak enak nih, kayak keras ya kan. Terus kalau bagian tersulit dari pekdos kukus, tantangan terbesarnya kalau nggak pinter ngukusnya, tengahnya itu mentah, dia nggak masak, masaknya nggak merata, di luarnya masak, di dalamnya mentah. Itu bagian tersulit di kedua pekdos tersebut. Kalau terkhusus sambal itu, terkadang kalau orang nggak bisa buat sambal, rasanya itu nggak enak. Soalnya sambalnya itu nggak dibuat pakai cabai kering ya, jadi kalau nggak bisa buat ya nggak enak rasanya, aneh.
1: Anak muda sekarang sangat suka yang namanya jajan kuliner. Untuk melestarikan makanan daerah pada anak muda, tentu saja sebagai penjual tak berhenti untuk membuat pekdos dan terus memasarkan di berbagai kalangan, termasuklah anak muda.

0: Yang pertama, ya tentu saja karena soal cita rasa, makanya siapapun dari anak kecil sampai orang tua, kalau sudah merasa makan pedas itu enak, otomatis ya pengen lagi. Jadi masalah kelestarian itu udah pasti terjaga. Yang pertama bukan karena untuk dijual ya, hampir semua orang, warga-warga yang sekitar Moro itu, kalau dapat ikan berlebihan itu udah pasti tujuannya satu tuh, buat cemilan. Nah, cemilannya ini pasti pedas. Nah, jadi keluarga-keluarga pada ngumpul buat pedas goreng. Pedas goreng itu kan makannya kan habis digoreng langsung dimakan tuh. Nah, jadi ngumpul kompornya, tempat penggorengan itu ditaruh di bawah gitu. Jadi keliling di situ, begitu masak aja pedas makan, begitu masak aja pedas makan. Nah, insya Allah hal-hal seperti itu emang tidak mungkin, insya Allah tidak mungkin akan tergeser oleh waktu. Anak-anak udah cenderung doyan ngemil, apalagi sekarang kan banyaknya marak kafe-kafe gitu. Jadi cemilan yang paling enak ya pedas menurut saya.
1: Anak muda sekarang mesti belajar cara membuat makanan daerah dengan orang tua sekitar. Sebab seiring berjalannya waktu, anak mudalah yang jadi penerus untuk terus melestarikan makanan daerah ini seperti pedas yang ada di Moro. Anak kenari si anak merbah, terbang hingga di tepian laman. Mari lestarikan makanan daerah agar tak hilang dimakan zaman.

Demikian bersama narasumber Nur Jasman, pelaku usaha makanan khas Moro. Saya Nurul Khatimah untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Woi, sini.
1: Aduh, woi. Jatuh nanti ah. Main tarik-tarik aja kau ni.
0: Tak apa, engkau yang jatuh. Engkau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
1: Astagfirullah. Maaf, Pak. Saya tak nampak ada bapak tadi.
2: Tak apa, Dek. Misi ya.
0: Ya, Pak. Pak. Mangkanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
3: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Dari Perempat, destinasi wisata yang tak biasa yang ditawarkan Kabupaten Bintan jika berkunjung ke Bintan Resort. Bertajuk Bintan Mangrove Discovery Tour, aktivitas ini dijamin menantang dan memacu adrenalin sebab Anda akan dibawa menerabas hutan bakau di Sungai Sebung yang dikenal kaya akan keberagaman flora dan fauna. Total luas hutan bakau di Sungai Sebung ini berkisar 100 hektar dan kalau menjajal paket yang dikelola Bintan Resort Cakrawala serta Yayasan Ekowisata Tunas Harapan ini, Anda akan dibawa menyusuri Sungai Sebung yang memiliki panjang berkisar 6,8 km. Kita beralih ke maklumat lain, modus operandi peredaran narkoba kini terus berkembang dari transaksi tatap muka beralih memanfaatkan gawai, media sosial hingga platform game dan rokok elektrik atau vape sebagai sarana penyamaran. Kepala BNN Kota Tanjung Pinang, Kombes Pol Muhammad Davi Bastomi, mengimbau orang tua untuk lebih mengawasi aktivitas digital anak karena transaksi narkoba dapat dilakukan secara terselubung melalui permainan daring dengan sistem pembayaran transfer sebelum pelaku bertemu. Menurutnya, perkembangan modus ini menjadi tantangan bagi aparat sehingga diperlukan peran aktif masyarakat dalam mencegah peredaran narkotika di Kota Tanjung Pinang. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Perempat RRI Jakarta untuk kita ikuti acara Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
1: Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Suara Dolphin untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
9: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih Abang Po, Nyoba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Masih bersama kami di sini dan seperti biasa Bang Po, Aye ajak kembali ya. Tadi Aye udah info Bang Po ya, kali ini kita bakal jalan-jalan Abang Po ke RRI Banjarmasin. Kita mau sapa yang ada di Banjarmasin dulu, ada Nisa. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Sore apa siang di sana ya? Suaranya mana? Masih di mute. Buka dulu. Dibuka dulu, ininya masih ditutup nih. Ya, halo.
10: Sudah.
9: Assalamualaikum, sudah. Selamat siang.
10: Waalaikumsalam, Pak Nova. Selamat siang ya, masih siang, kita masih jam 2 nih.
9: Oh, masih jam 2. Ya, masih iya. Siang lah ya, beda 1 jam dari kita ya.
10: Iya betul. Apa kabar Mpok Nova?
9: Alhamdulillah kabar baik. Itu yang terpenting buat kita semua, Anissa dan juga narasumber kita di sana, Ibu Ida Komalasari juga sehat ya?
10: Iya, alhamdulillah.
9: Alhamdulillah. Cuaca Banjarmasin bagaimana?
10: Cuaca cerah banget. Tapi kayaknya tadi panasnya itu pas tengah hari, kemudian setelah itu cerah tapi nggak terlalu panas banget kayak gitu.
9: Oke, adem lah ya kata orang ya.
10: Iya.
9: Emang cuaca-cuaca begini yang kita tunggu-tunggu kalau musim libur anak-anak ya.
10: Iya benar banget Mpok.
9: Oke dah. Hari ini kita ngobrol sama Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar, benar ya?
10: Iya betul.
9: Tentang mantra, waduh, sastra masyarakat ini... Banjar.
10: Iya benar, ini agak magis-magis nih kita nih.
9: Iya, kalau kita logikanya kita nih mantra, wah kayaknya ini baca-bacaan ini gitu ya.
10: Iya benar.
9: Jadi
10: kita bahas mantra sastra masyarakat Banjar. Jadi bukan mantra sekedar mantra ya Mpok ya, tapi ternyata mantra ini adalah bagian dari budaya sastra juga di kita nih.
9: Oh gitu, bukan sim salabim abra kadabra gitu bukan ya?
10: Bukan.
9: Oh bukan
10: jadi
9: ya.
10: Ada nilai budayanya seperti itu.
9: Oke deh. Dari tadi kayaknya Ibu Ida udah gelisah ya. Kapan saya ngomongnya? Oke deh, kalau gitu Anissa, ayo kasih kesempatan dulu ya buat Anissa ngobrol sama Bu Ida. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan setelah itu kita bakal buka line telepon buat penelpon kita. Silakan Anissa.
10: Oke, siap Mbak Nova, terima kasih. Jadi selamat siang pendengar dan juga penonton ya, penonton pemirsa di YouTube dan juga pendengar di radio. Kita hari ini bersama RRI Banjarmasin dan RRI Jakarta akan membahas mengenai mantra sastra masyarakat Banjar, yang mana sudah di samping ulun. Samping saya maksudnya ya, jadi ulun itu saya, pian itu Anda gitu ya. Sudah di samping saya ada narasumber kita yaitu Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, selaku akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ida.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Apa kabarnya pian?
11: Alhamdulillah sehat.
10: Iya, alhamdulillah. Untuk pendengar yang mungkin dari daerah lain, kalau ulun itu saya ya Bu ya,
11: ya
10: kalau pian itu Anda gitu ya.
11: Iya.
10: Nah ini kita membahas mengenai mantra ya Bu ya.
11: Ya.
10: Tapi ulun penasaran nih Bu, kenapa mantra ini masuk ke dalam kategori budaya?
11: Baik ya, jadi secara teori ya, Kuncaran Ningrat itu membagi budaya itu ada 7 unsur. Ada yang namanya religi. Jadi religi itu agama dan kepercayaan. Ada organisasi sosial, kemudian ada teknologi, ada mata pencaharian, ada bahasa, kemudian ada kesenian. Nah, dilihat dari 7 unsur tersebut, mantra ini termasuk kedua unsur. Jadi mantra ini yang pertama termasuk sistem kepercayaan atau religi. Kenapa? Karena mantra ini lahir dari keyakinan manusia tentang adanya kekuatan gaib, Tuhan, roh, leluhur, dan alam. Berarti itu adalah kepercayaan. Itu termasuk unsur dari budaya. Kemudian mantra ini juga berfungsi untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dengan alam, dengan makhluk halus. Nah, itu juga berarti termasuk kepercayaan. Lalu mantra ini adalah sarana tolak bala dan minta keselamatan. Juga termasuk sarana pengobatan. Nah, itu berarti termasuk dalam unsur kepercayaan dalam budaya.
10: Yeah.
11: Tapi dilihat dari seni, itu termasuk sastra lisan.
10: Okay.
11: Kenapa masuk sastra lisan? Karena sastra ini, mantra ini diwariskan. Kemudian selain diwariskan secara lisan, dia juga punya sarana, punya gaya bahasa. Ya, jadi misalnya di dalam mantra ini, itu berirama. Ada permainan bunyi.
10: Iya.
11: Jadi tidak sama dengan doa. Itu ada perbedaannya.
10: Itu
11: ada
10: bedanya
11: permainan
10: doa.
11: Bunyi misalnya di akhir, permainan kata-kata yang digunakan itu simbolis. Mm-hmm. Jadi tidak seperti kata-kata langsung. Nah, kemudian itu diwariskan turun-temurun. Jadi kalau dilihat dari unsur budaya, dia termasuk agama dan kepercayaan dan kesenian.
10: Oke, jadi mengandung dua unsur budaya ya Bu ya. Iya, oke. Kemudian mungkin banyak pendengar juga yang mengira mantra itu ya istilahnya jampe-jampe gitu ya Bu ya. Tapi kalau kita kulik lagi nih Bu, definisi sesungguhnya dari mantra itu apa sih Bu?
11: Jadi kalau yang namanya mantra itu adalah susunan kata ya. Jadi bukan hanya kata ya, itu disusun khusus. Jadi tidak sembarangan. Kalau kita misalnya berdoa, itu kan kita mengungkapkan katanya itu denotatif biasanya ya. Nah, tapi kalau mantra itu disusun khusus, kemudian biasanya diucapkan berulang-ulang, tapi kita yakin dengan tata cara tertentu itu untuk mencapai tujuan. Sama dengan doa, kita kan ingin mencapai tujuan juga. Cuma caranya berbeda.
10: Oke, itu dari definisinya ya Bu ya. Kemudian kalau dari karakteristiknya,
11: biasanya itu diucapkan berulang-ulang.
10: Berulang-ulang.
11: Ya, diucapkan berulang-ulang. Kemudian bahasanya itu khusus. Jadi menggunakan kata-kata, biasanya permainan bunyi atau menggunakan kata simbol-simbol. Kemudian juga ada tujuan. Kemudian ada tata cara dan ada diwariskan. Tata cara itu hanya sebagian yang pakai tata cara. Misalnya dengan mantra itu dia menggunakan sesajen. Saya baru saja dalam bulan tadi ya mengikuti upacara mantra ini. Jadi mantra itu kebetulan digunakan ketika mau panen.
10: Oke, itu di daerah mana Bu?
11: Itu di daerah Belangan.
10: Oh, di daerah Belangan.
11: 2 jam. Nah, kalau tidak salah nama daerahnya itu Liu. Nunggunung Reot. Nah, jadi di situ ketika mau panen mereka kayak kita selamatan kan ya.
10: Iya.
11: Nah, di situ ada pembacaan mantra. Nah, jadi pembacaan mantra itu tidak seperti yang sering kita dengar kan begini, mantra supaya cantik ya.
10: Iya.
11: Jadi ketika supaya cantik itu kan pakai bedak nih.
10: Iya.
11: Jadi bedaknya itu caranya pur simapur keladi tempuyangan. Bismillah aku bapupur banyak orang karindangan. Nah, karindangan tuh kangen gitu.
10: Iya,
11: nah,
10: jadi ketika orang melihat mukanya tuh ini ya.
11: Kelihatan cantik.
10: Cantik gitu. Banget gitu ya.
11: Nah, itu kan sederhana nih. Tapi kalau ketika mau panen itu tidak sebentar, tapi lama, mungkin berjam-jam dengan sesajen dan sebagainya. Jadi sesajen itu yang saya lihat kemarin itu memakai kue 41 macam.
10: Oh, wadai 41 itu ya.
11: Yang disajikan untuk mantra tersebut. Tapi kan masing-masing agama beda ya.
10: Iya.
11: Nah, kebetulan yang itu tadi saya lihat kalau tidak salah Hindu itu. Jadi 41 macam, ada ketan ya, ada bubur ya, ada ayam dan sebagainya, pokoknya 41 macam. Nah, itu dia pakai sesajen. Nah, kalau yang dulu kan kalau tidak salah ada juga yang pesta laut misalnya, itu sesajen misalnya. Yeah. Nah sekarang tidak lagi karena dianggap itu melanggar misalnya. Yeah. Kalau syirik misalnya, mm-hmm. jadi cukup pakai doa-doa misalnya.
10: Oke, okay. Berarti apakah itu juga termasuk perbedaan mantra dulu dan sekarang, atau ada lagi perbedaannya nih Bu?
11: Ada perbedaan mantra yang dulu dan sekarang ya. Kalau mantra yang dulu, kalau yang dulu itu sekitar tahun 50 tahun atau 100 tahun yang lalu. Jadi sepertinya agama Islam itu belum masuk ya. Mm-hmm. Jadi bahasa mantra itu bahasa Sanskerta.
10: Oh.
11: Kalau di dunia ini bahasa Sanskerta itu kan sebenarnya tidak dipakai lagi.
10: Iya. Yeah.
11: Cuma kenapa kita di buku-buku itu membaca berasal dari bahasa Sanskerta? Itu adalah upaya orang dunia supaya bahasa Sanskerta itu tetap bertahan. Hmm. Kalau memakai untuk menggunakan sehari-hari tidak ada lagi.
10: Iya.
11: Tidak pernah. Jadi digunakan hanya untuk ilmu pengetahuan. Nah termasuk mantra tadi. Hmm. Nah jadi dulu itu menggunakan bahasa Sanskerta, kemudian bahasa gaib. Nah yang di dalamnya itu ada nama roh, nama jin, nama leluhur. Sedangkan dulu itu berarti misalnya Sang Hyang, oh. Batara, Guru. Mm-hmm. Nah sekarang gak begitu lagi. Jadi kalau yang sekarang ini mantra itu, kalau yang Islam ya 90% itu berasal dari Quran, zikir dan salawat. Makanya ada Bismillah, mm-hmm. kemudian ada misalnya salawat Nabi. Nah jadi berbeda dulu dengan yang sekarang. Ada lagi perbedaan yang kedua ya. Perbedaan yang kedua, jadi kalaunya misalnya dulu itu tujuannya untuk berburu.
10: Oke. Okay.
11: Oh, zaman sekarang kan jarang orang berburu nih.
10: Iya.
11: Kalau di Banjar ini di mana yang berburu?
10: Mungkin berburu pasangan mungkin. Bisa jadi ya Bu. Ya.
11: Kemudian juga yang dulu itu kan mengusir hantu.
10: Iya.
11: Mengusir hantu, kemudian jimat supaya kebal.
10: Mm-hmm.
11: Kalau sekarang kan sudah berbeda eranya.
10: Iya juga ya Bu. Ya.
11: Kalau dulu saya tanya mahasiswa saya itu, dia meneliti mantra nih.
10: Mm-hmm.
11: Terus saya iseng tanya, nak, bagaimana caranya mantra, saya bilang, supaya menarik pasangan. Kamu, saya tanya, kamu sudah menikah atau belum? Belum, katanya. Terus bagaimana caranya supaya menarik pasangan? Mantranya yang mana? Saya bilang, gak usah pakai mantra, Bu, katanya. Pakai motor Jepang aja, katanya. Eranya kan sudah berbeda, toh. Jadi yang dulu itu tujuannya seperti itu. Kalau yang sekarang, sebagian besar mantra itu hanya digunakan untuk pengobatan.
10: Okay.
11: Nah, kalau di Banjar ini kan pengobatannya itu seperti karena dia panas. Anak kecil itu panas, jadi dianggap kepidaraan atau kepohonan.
10: Iya.
11: Nah seperti itu, jadi mantra yang digunakan. Jadi untuk menarik rejeki dan keselamatan. Jadi jarang misalnya digunakan untuk mengusir hantu.
10: Iya.
11: Di daerah perkotaan.
10: Iya.
11: Nah kecuali mungkin yang di daerah pelosok itu bisa ya. Nah kemudian dari cara dapatnya dulu mantra itu diperoleh dari tirakat.
10: Oh.
11: Kalau mungkin di Jawa itu Gunung Kawi kalau lah.
10: Lagi rame juga nih yang di Gunung Kawi nih.
11: Jadi ada puasa mutih, kemudian ada semedi, ya kan. Mm-hmm. Ada misalnya ke kubur, kemudian mandi kembang.
10: Mm-hmm.
11: Kalau dulu begitu, kalau sekarang mantra itu kan mungkin misalnya dapat ijazah dari guru, kamu nanti kasih mantra ini ya. Atau mungkin didapatkan dari media sosial. Sekarang ada ya.
10: Ada
11: di media sosial, di TikTok, di apa ya, di Facebook, di Instagram itu mantra itu banyak.
10: Oke.
11: Okay. Tapi bukan mantra yang jika kita itu yang saya lihat ya, yang mantra sederhana saja. Ini ada yang mantra itu yang sangat panjang. Yang sangat panjang itu artinya misalnya nih, saya melihat nih, ada seseorang itu dia sakit. Nah sakit itu selama 6 bulan sakit terus, tapi diobati ke rumah sakit itu penyakitnya tidak ada.
10: Oke.
11: Okay. Nah, jadi mereka mengobatinya itu begitu, kalau takutnya itu karena kepohonan atau karena diguna-guna orang.
10: Iya.
11: Nah jadi itu mantranya itu dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi.
10: Itu tidak berhenti ya Bu?
11: Tidak
10: ya?
11: Berhenti. Jadi bisa lebih dari satu orang yang membacakan mantra itu. Dan itu dibacakan biasanya malam hari. Itu di hadapan orang yang sakit tadi. Nah tujuannya itu apa? Nah tujuannya itu memanggil roh. Jadi roh itu dipanggil untuk menanyakan, ini nih kena apa. Dan itu biasanya mereka pakai alat. Nah pada waktu yang saya lihat itu mereka pakai alat mangkok.
10: Oh,
11: jadi mangkok itu ditempel di dahi. Nah, jadi perubahan mangkok itu jatuh sendiri atau bagaimana itu memiliki makna tertentu.
10: Oke.
11: Okay. Nah, itu tidak mungkin saya dengar itu saja, itu tidak mungkin ada di media sosial.
10: Iya.
11: Nah, dan itu biasanya tidak, misalnya kita minta data itu tidak bisa. Mm-mm. Karena itu kan ibaratnya orang-orang tertentu saja yang memiliki kekuatan tertentu, keturunan biasanya.
10: Iya. Mm-mm. Berarti yang kita lihat di media sosial ini, penyebaran mantra-mantra itu
11: yang sederhana.
10: Yang sederhana. Mm-hmm.
11: Supaya misalnya mantra pengasih.
10: Oke. Okay.
11: Mantra supaya apa ya? Supaya cantik.
10: Iya.
11: Tapi kalau mantra yang jelek, kayak misalnya mantra pembenci, mantra pemisah rumah tangga orang lain, itu biasanya agak panjang,
10: agak panjang.
11: Sukar. Makanya biasanya tidak bisa minta mantra supaya dibenci, nggak ada begitu.
10: Gak ada.
11: Tapi itu yang sederhana ya. Nah kemudian perbedaan yang lagi, biasanya kalau dulu itu kan mantra itu digunakan oleh pawang.
10: Oke. Okay.
11: Pawang, dukun, ya kepala adat. Yang sekarang itu kan tukang urut. Bahkan kita pun bisa membacakan mantranya itu tadi.
10: Iya.
11: Nah, jadi tidak sama. Ada lagi perbedaan alat bantu ya. Kalau dulu mantra itu pasti pakai sesajen. Misalnya kue 41 macam, kemudian ayam hitam, kemenyam, bunga 7 rupa. Nah, kalau sekarang tidak begitu. Bisa saja kan ambil air,
10: dibaca-baca gitu ya,
11: ditiup, diminum, atau di minyak dibaca, diurutkan.
10: Oke. Okay.
11: Nah, jadi seperti itu sederhana, beda dengan dulu. Ada lagi pandangan masyarakat kalau dulu itu pakai mantra itu 100% berhasil.
10: Nah, kalau sekarang? Nah,
11: kalau sekarang itu bisa saja tidak berhasil. Tapi yang penting tetap tawakal. Jadi mantra itu sama dengan ikhtiar.
10: Oke. Okay. Nah,
11: kemudian yang terakhir, tempat. Biasanya kalau dulu itu mantra itu di tempat terbuka, di ladang ya, di hutan, di sungai. Kalau sekarang itu mantra itu malah di rumah. Biasanya begitu.
10: Oke. Okay. Berarti apakah dilakukan di ladang, tempat terbuka, itu juga pengaruh ya Bu ya?
11: Iya, pengaruh.
10: Ke kemanjuran mantranya itu?
11: Karena memang biasanya mantra itu kan kayak pesta panen dan sebagainya. Itu berarti biasanya di tempat terbuka.
10: Oke, berarti kalau bisa kita tarik ke belakang lagi, latar belakangnya ini untuk awalnya itu mungkin untuk memburu gitu ya Bu ya? Yang seperti jarpian tadi tuh. Atau ada lagi nih Bu latar belakangnya nih?
11: Ya. Jadi mantra ini sebenarnya ada sejak dulu. Sejak dulu ya, ketika agama itu belum masuk itu sudah ada. Kenapa bisa begitu? Karena pada waktu itu kan zaman dulu itu kan kebutuhan manusia itu sudah ada.
10: Iya.
11: Tapi ilmunya itu belum ada, misalnya yang seperti pengobatan dan sebagainya. Jadi dulu itu ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi kalau animisme itu kepercayaan bahwa benda-benda itu memiliki roh. Kalau dinamisme itu kepercayaan bahwa alam itu memiliki kekuatan gaib.
10: Oke.
11: Jadi misalnya nih, kalau dulu kan kita ingin sesuatu, misalnya ya, itu pakai mantra jadinya kalau dulu. Nah ada lagi ya, karena kebutuhan hidup yang dulu ya. Jadi kebutuhan hidupnya misalnya ya, dulu itu tidak ada dokter.
10: Iya.
11: Jadi tidak ada ibaratnya itu
10: ilmu medis gitu ya Bu.
11: Iya, polisi tidak ada, BMKG iya. Yang cuaca-cuaca tidak ada.
10: Iya.
11: Ah, jadi misalnya kita sakit nih, pakai mantra pengobatannya. Kemudian kita apa ya, ketemu hantu pakai mantra bacaannya. Kemudian ketika misalnya kita ingin hujan, pawang hujan.
10: Iya.
11: Ah, kalau kita misalnya dagangan sepi, pakai mantra apa? Mantra penglaris. Kemudian ada lagi kita ingin berburu, itu mantra kekuatan. Nah, jadi di situ ya ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa mantra itu bisa lahir. Nah, kemudian dulu manusia itu ada keinginan untuk mengontrol alam. Mengontrol alam. Jadi misalnya ya supaya kita itu bisa mengontrol. Dan yang terakhir itu pengaruh agama juga mempengaruhi. Begitu Islam itu masuk, itu banyak sekali perubahan.
10: Oke.
11: Nah, banyak sekali perubahan. Kalau dulu kan sakit itu pasti mantra.
10: Iya.
11: Nah, sekarang kan sakit bisa berobat ke dokter.
10: Mm-mm.
11: Jadi tidak harus pakai mantra.
10: Betul.
11: Kalau dulu kan karena tidak ada.
10: Iya.
11: Nah, seperti itu. Jadi memang zaman dulu itu dengan segala keterbatasan itu mulai muncul.
10: Mm-mm.
11: Nah, kalau dulu kan memanggil hujan, pawang hujan.
10: Iya.
11: Sekarang kan ada salat istika.
10: Iya.
11: Salat istika itu supaya hujan.
10: Iya.
11: Dalam agama Islam. Nah, itu karena sudah ada agama Islam.
10: Oke, berarti dipengaruhi ya juga ya Bu ya.
11: Pengaruh
10: berarti
11: agama.
10: Untuk perbedaan dari mantra dan doa ini seperti apa nih Bu?
11: Nah, kalau perbedaan mantra dengan doa ini ya, yang pertama itu ya, yang perbedaannya kalau dari segi bahasa ya, itu bahasa tadi kan itu bahasa Sanskerta ya. Kalau yang sekarang ini, kalonya dari yang sekarang itu 10% itu bisa bahasa Indonesia.
10: Oke.
11: Kemudian ya, di dalam dulu kan pakai yang Widi ya kan, kalau yang sekarang itu kan Bismillah.
10: Iya.
11: Nah, jadi kan tidak sama nih. Lalu fungsinya juga, kalau dulu kan mantra untuk semuanya, tapi kalau yang sekarang tidak begitu. Nah, kemudian caranya juga itu berbeda. Caranya itu tadi kan kalau mantra yang sekarang itu tidak mesti pakai sesajen.
10: Oke. Okay. Nah,
11: tidak selalu pakai sesajen.
10: Oke, baik. Nah, tapi kalau misalnya mantra itu kapan boleh diucapkan, kapan tidak boleh gitu, Bu?
11: Jadi begini ya, ada yang menganggap mantra itu syirik.
10: Ya kan? Iya.
11: Nah, jadi tidak boleh katanya. Nah, kalau menurut saya dan menurut buku yang saya pelajari, selama itu tidak ada syirik, artinya tidak ada syirik itu artinya meminta kepada dewa, meminta kepada jin, itu tidak apa-apa. Kan misalnya ucapannya kepada Tuhan.
10: Iya.
11: Jadi itu boleh. Nah, kemudian niatnya kepada Allah. Jadi mantra itu hanya ikhtiar. Dan kemudian caranya juga tidak boleh pakai sesajen.
10: Okay.
11: Kalau sesajen itu kan biasanya ada yang minta kayak roh-roh dan sebagainya tadi.
10: Iya.
11: Nah, itu boleh kalau menurut saya ya. Nah, kemudian kapan itu menjadi haram? Kalau tujuannya itu kepada jin. Iya kan? Atau kepada tumbuh-tumbuhan.
10: Iya.
11: Atau kepada alam. Kan sering tuh, datu-datu saya minta ini, nah salah itu kan?
10: Iya, salah itu, betul.
11: Tapi kalau misalnya datu-datu empat lalu aja kan?
10: Iya.
11: Artinya kan ada nih, orang kalau jalan-jalan di hutan belantara, takutnya kepunan.
10: Iya.
11: Lalu minta izin. Jadi kan datu-datu minta izin, saya mau lewat, tolong jangan diganggu. Misalnya nih.
10: Itu gak apa-apa ya, Bu ya?
11: Tapi kan itu tidak minta tolong sesuatu. Minta tolong itu misalnya kan meminta sesuatu.
10: Okay.
11: Kalau kita sama dengan saya, dengan ibu, ibu saya ikut lewat ya. Gak apa-apa kan?
10: Iya, gak apa-apa.
11: Tidak minta tolong sama ibu kan?
10: Iya.
11: Nah, tapi kalau misalnya

0: Makasih Anissa, Bang Po, Nyawa Bencang Cing. Kita bakal kasih kesempatan buat Abang Po dan juga semua pendengar yang lagi mendengarkan dan menonton kita ya. Untuk Banjarmasin, berapakah nomor telepon yang bisa dihubungi? Silahkan kita share dulu, Anissa.
1: Untuk Banjarmasin bisa di dua nomor telepon ya, di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian untuk di telepon reguler di 0511-325-2602.
0: Diulang lagi, bisa pelan lagi barangkali.
1: Oke,
0: okay.
1: 0895-3405-09539. Kemudian 0511-325-2602.
0: Baik, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-112498. Namun kita beri sejenak dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin dan narasumber kita Bu Ida ya. Kita terima lagi, belum diterima. Anissa, boleh kita share lagi ya nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Banjarmasin, silakan.
2: Oke, untuk Banjarmasin WhatsApp-nya 0895-3405-09539. Untuk telepon regulernya di 0511-325-2602.
1: Baik, kalau sudah ada yang bergabung di Banjarmasin, kita angkat dulu. Sudah ada kah?
2: Belum ada, Mpok.
1: Oh, belum ada. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang, waalaikumsalam, Pak Nova.
1: Iya, Bang Leman, volume radionya boleh dikecilkan dulu. Iya, baik.
3: Pak Nova dengan Mbak Anissa yang hijab hitam.
1: Mbak Anissanya hijabnya hitam, iya benar, benar.
3: Lam dan Mbak Anissa yang lagi tugasi.
1: Oke, oh lagi nonton RRI Net ya?
3: Iya betul.
1: Baik kalau gitu.
3: Wah.
1: Baik, baik. Jadi apa nih pertanyaan Bang Leman?
3: Iya begini Ponopa, Mbak Anissa. Saya bacanya masalah dan sastra bahasa Banjar nih kan.
1: Iya.
3: Tadi sudah dijelaskan. Siapa nih nasumnya nih?
1: Ibu Dr. Ida Komalasari MPD.
3: Iya, selamat siang Ibu.
4: Selamat siang Bapak.
3: Ya begini yang saya tanyakan. Itu apa masih ada itu yang namanya Japa Jampi mantra itu yang digunakan saat ini gitu kan. Ini kan sudah zaman canggih gitu. Jadi kayaknya kalau zaman dulu kan mungkin percaya gitu kan. Jadi kalau zaman saat ini, zaman baru ini kayaknya banyak yang gak percaya gitu Bu gitu. Itu saja pertanyaannya, apa masih ada gitu.
1: Itu kan
3: bisa dikatakan tahayul atau mitos gitu lah.
1: Baik.
3: Oke gitu saja, makasih, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Leman yang ada di Lampung. Kalau ada di Banjarmasin, kita sambung dulu ke Banjarmasin biar langsung dijawab dua pertanyaan sama Ibu Ida. Sudah adakah?
2: Apakah ada? Sudah ada.
1: Oke, dari silakan diangkat dulu. Ya.
2: Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini? Apa kabar? Alhamdulillah.
1: Suaranya tidak bisa kita dengarkan.
2: Iya, betul. Iya. Gak terdengar ya, Mpok Nova ya suaranya
1: iya.
2: Ya?
1: Gak terdengar suaranya. Iya.
2: Iya.
5: Waalaikumsalam. Boleh Ibu saja.

0: ada.
1: Izin Anissa, boleh ke pokok pertanyaannya aja, karena kalau misalnya di sana lama diamnya sepertinya radio kita mati gitu loh. Nggak ada output keluar dari penelponnya. Iya. Boleh diminta to the point ke langsung ke pertanyaannya Anissa ya, karena kalaupun Anissa hanya ngobrol sama penelponnya, di sini tidak ada output keluarnya.

0: Halo Anissa.
1: Oke.
0: Ya.
1: Sudah tercatat nih Cikgu. Terima kasih.
0: Oke, baik.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Ria.
0: Baik.
1: Iya.
0: Anissa masih bisa mendengarkan suara saya?
1: Masih, cuma tadi pas kita menerima telepon suara Mpok Nova
0: hilang ya?
1: Ya.
0: Nah, makanya ilang. Dan di saat penelpon masuk itu suaranya vakum. Jadi makanya tadi itu saya ngobrolnya dipercepat penelponnya karena kedengarannya kita enggak ada ngobrol apa-apa gitu di udaranya.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Oke, okay, kedengarannya kosong ya, Mpok.
0: Iya, mungkin bisa diotak-atik lagi sama tim teknisi yang ada di sana ya, Anissa ya.
1: Iya.
0: Okay. Karena
1: kalau
0: saat
1: di Jakarta ada,
0: Kalau di Jakarta ada kan, ya? Terdengar kan? Kalau ya. Di Jakarta tadi terdengar kan penelponnya sama Anissa sama Ibu
1: terdengar.
0: Kan? Oke, baik. Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan ini. Silakan Ibu Ida dari Bang Leman yang ada di Lampung dan juga tadi penelpon dari Banjarmasin, silakan.
1: Oke, baik Bu Ida, silakan tadi dari Abang Leman pertanyaannya apakah masih ada mantra saat ini di zaman yang canggih ini?
2: Baik, terima kasih dari Bapak Leman atas pertanyaannya. Saya jelaskan dulu ya. Mantra itu termasuk sastra Banjar. Sastra Banjar itu ada sekitar 30 lebih.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ada bepandung, ada puisi, ada gurindam, ada mantra, ada kisdat, ada pokoknya banyak sampai 30. Nah, yang mantra ini termasuk sastra Banjar yang bergeser.
1: Mm-hmm.
2: Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah masih dipakai? Masih.
1: Oke.
2: Okay. Nah, yang Bapak tanyakan misalnya apakah generasi muda itu masih memakai? Masih, tapi sebagian.
1: Mm-hmm.
2: Nah, saya sendiri bulan tadi itu saya mendatangi tempat yang memakai mantra ini sebagai mantra pengobatan dan mantra panen padi.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, jadi saya memang betul-betul datang ke sana, saya punya dokumentasinya. Jadi mantra itu ketika orang tersebut sakit selama 6 bulan kemudian diobati ke rumah sakit penyakitnya tidak jelas. Nah, lalu mereka beralih ke jika kita tuh pengobatan non tradisional. Nah, jadi pengobatannya itu pakai mantra selain peralatan-peralatan lain kayak sesajen. Nah, ketika membacakan mantra itu yang sakit itu dihadirkan. Mereka memakai peralatan untuk mengetahui nanti penyebab sakitnya itu apa, pakai mantra.
1: Iya.
2: Nah, kalau dalam Islam itu kan misalnya memanggil salawat Nabi dan sebagainya. Nah, kalau mereka itu memakai manggilannya tuh roh-roh. Nah, jadi masih ada itu jelas banyak itu. Terutama itu di daerah yang agak masuk ke dalam.
1: Mm-mm.
2: Kalau di kota itu karena tidak terlihat saja.
1: Iya.
2: Tapi banyak saja yang masih memakai. Karena mantra itu tidak seperti hanya pur simapur kala di tempoyangan. Tidak terbatas seperti itu. Misalnya nih saya bicarakan contohnya nih. Ini mantra supaya anak itu sakit panas atau sakit perut. Misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tawar-tawar penyakit. Panas turun, dingin naik, keluar dari ujung rambut sampai ujung kaki, sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Nah, itu mantra.
1: Mm-mm.
2: Mantra panas. Nah, itu biasanya itu diajarkan turun-temurun, tapi orang tidak bilang-bilang.
1: Iya.
2: Tidak bilang-bilang, itu masih dipakai. Cuma tidak seperti kalau kita melihat sastra lain kayak Madihin.
1: Mm-mm.
2: Itu kan terang-terangan tuh,
1: iya.
2: Ditampilkan di pementasan. Kalau mantra itu kan tidak.
1: Tidak.
2: Jadi jika kita tuh edisi terbatas.
1: Iya.
2: Nah, kalau misalnya dibaca untuk diri sendiri atau misalnya di dalam acara itu pada komunitas mereka sendiri.
1: Mm-mm.
2: Nah, seperti itu. Dan kadang-kadang mereka tidak memamerkannya di media sosial karena kesakralannya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, saya sendiri ketika mendokumentasikan untuk membuat film dokumenter, saya minta izin. Jika berkenan, bolehkah saya publikasikan? Kata mereka boleh.
1: Mm-mm.
2: Karena itu penuh mistis. Penuh okay. mistis itu kan selain kuenya sampai 41 macam.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian waktu itu saya melihat acara ini menopeng. Ibu pernah nggak mendengar?
1: Belum.
2: Nah, menopeng itu jadi pencucian topeng. Topeng
1: okay.
2: wajah itu topeng itu dicuci tapi pakai api.
1: Mm.
2: Nah, mencucinya itu pakai api yang panas itu. Tapi yang mencucinya itu seperti tidak kepanasan. Nah, itu berarti kan termasuk kekuatan gaib. Kenapa
1: yeah.
2: bisa begitu? Kenapa nggak panas? Saya kan nih bingung nih.
1: Yeah.
2: Karena katanya yang mencuci itu bukan sedianya.
1: Oke,
2: okay.
1: nah, ada ruhnya
2: kan,
1: gitu ya.
2: Saya punya dokumentasinya.
1: Uh-uh.
2: Cuma kan kalau mungkin Abang Leman tadi melihat, tidak terlihat. Begitu ya. Jadi masih banyak yang memakai itu.
1: Mm-mm.
2: Nah, contohnya lagi ya. Kita nih sharing kan ada rumah ini berpagar, ya.
1: Iya.
2: Kalau pagar itu artinya kan dilindungi nih.
1: Pagar gaib gitu ya.
2: Ah betul.
1: Ya.
2: Misalnya nih contoh mantra pagar, Bismillah pagar gaib dari timur, barat, utara, selatan yang datang niat jahat pulang, patah sudah, hancur sudah dengan la haula wala quwata illa billah. Nah itu dipakai pada saat memasang pagar rumah malam Jumat. Nah, seperti itu. Itu kan tidak terlihat loh orang menggunakannya. Iya. Tidak seperti menyanyi kan harus ditempatkan.
1: Ditampilkan. Nah. Kalau mantra ini nggak bisa ya Bu.
2: Iya. Jadi intinya kesimpulannya untuk pertanyaan itu masih dipakai. Cuma karena tidak terlihat karena biasanya perorangan dan komunitas.
1: Iya. Ya. Oke. Dan apakah memang yang bisa memakai itu apakah hanya keturunan seseorang khusus saja seperti itu?
2: Mm-mm. Tapi kalau yang umum yang kayak untuk panas tadi itu bisa,
1: bisa ya.
2: Kita baca supaya cantik itu bisa.
1: Iya.
2: Nah, tapi yang kayak mengobati penyakit yang seperti penyakit berat itu tidak bisa.
1: Oke.
2: Karena itu biasanya dilakukan oleh belian.
1: Oke, baik.
2: Sebagainya.
1: Oke, itu tadi ya Abang Leman ya. Kemudian kita ke pertanyaan Cik Guria tadi ya. Yang pertama, apakah setelah peristiwa tertentu seperti kelahiran bayi ataupun setelah kematian seseorang itu ada mantranya seperti itu?
2: Nah kalau yang di dalam Islam tidak ada itu kalau setahu saya ya, sepanjang pengetahuan saya. Nah kalau kelahiran itu biasanya kan yang saya tahu itu ya, mantra itu kan pembagiannya begini, ada yang mantranya tujuannya untuk pengobatan, untuk keselamatan, untuk rezeki, untuk pelet, untuk kekuatan, untuk pertanian, untuk upacara adat. Ada lagi kalau dari sumbernya ya, jadi pembagian pengelompokan mantra itu kan berbeda-beda pembagiannya dari sudut pandang. Kalau dari sumber ada asal-usul bahasa, itu ada mantra Hindu atau Buddha ya. Kemudian ada mantra Islam, ada mantra Kejawen.
1: Oh, iya.
2: Kalau dari cara penggunaan, kalau dari cara penggunaan itu ada mantra apa ya, mantra yang ditiup, ada yang ditulis, ada yang dimandikan ya. Nah kalau dari sifat itu ada mantra yang baik, yang putih ya kayak kita tahu, ada yang hitam, ada yang netral. Jadi yang hitam itu mantranya ada juga supaya apa, misalnya santet, itu pelet, itu kan sebenarnya membuat orang naksir kita, membuat orang sakit, itu namanya santet hitam. Kalau yang santet baik itu misalnya kan supaya banyak rezeki dan sebagainya,
1: penglaris. Nah, gitu ya.
2: Kalau misalnya mantra yang netral itu supaya kita berwibawa, supaya kita dihormati orang, itu netral. Nah kalau misalnya habis kelahiran itu saya belum membaca sepanjang pengetahuan saya, mungkin saja ada. Okay. Tapi untuk yang saya baca itu belum ada setelah mati pakai mantra ini, tidak ada.
1: Okay.
2: Yang ada itu pakai doa.
1: Oke, jadi yang disebutkan tadi juga termasuk ke klasifikasi mantra ya,
2: iya,
1: Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke. Mbak Nova, ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya.
0: Oke,
1: dari
0: silakan.
1: WhatsApp 4 nih ada nih. Ini ada dari Ibu Farida dari Palu. Assalamualaikum Mbak Anissa, Mbak Nova. Waalaikumsalam. Apakah tradisi budaya ini masih tetap dilestarikan sampai sekarang? Gimana dengan filosofinya? Tadi sebenarnya udah dijelaskan ya Bu ya. Masih ya Bu ya. Tapi boleh dijelaskan nih Bu dengan filosofinya, silakan.
2: Jadi filosofinya itu ya kan sepanjang tidak bertentangan dengan agama itu dibolehkan saja. Jadi misalnya ya kalau isinya baik untuk kebaikan dibolehkan saja. Kan begitu ya. Kemudian niatnya kepada Allah. Kemudian caranya itu tidak dengan sesajen. Nah kalau tidak boleh itu jika misalnya ke jin atau ke roh. Kalau kepercayaan kita kan tidak boleh.
1: Iya.
2: Nah kemudian kita juga jangan percaya bahwa kata-kata itu yang memiliki kekuatan. Bukan, yang memiliki kekuatan itu kan Allah. Yang kata-katanya itu hanya sebagai ikhtiar.
1: Iya.
2: Nah jadi itu yang harus ada di dalam hati kita itu. Dan kita pakai mantra itu tadi kan ikhtiar, bukan meminta kepada mantra itu.
1: Iya. Jadi kita tetap niatkan di hati itu kita meminta ke Allah ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Ini
2: tapi
1: ada
2: kecuali yang berbeda agama tadi kan, kayak Hindu misalnya, Buddha itu kan beda lagi. Jadi mereka mungkin memanggil roh ya kan. Nah, itu kan kalau kepercayaannya berbeda-beda jadi tidak bisa disamakan. Nah, kayak kemarin tuh kan saya bilang tuh kan untuk menjawab pertanyaan itu kan memanggil roh-roh itu dengan secara berulang-ulang. Jadi saya menyaksikan sendiri memang masih dipakai dan itu sangat sakral.
1: Oke, baik.
0: Baik, Anissa, ini ada telepon lagi dia dari Jakarta ya, kita sambungkan ya.
1: Oke.
0: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Dari Abah Kusna Jakarta nih, Po.
0: Oke, Abah Kusna Jakarta Pasar Rebo. Silakan langsung, Abah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo?
0: Ya. Abah, halo. Volume radionya mohon dikecilin dulu, Bah. Jadi Abah dulu. Abah agak ragu-ragu nunggu suara kita dari radio,
3: Selamat siang Ibu Profesor.
0: Ibu Dokter.
3: Ibu Dokter.
0: Ya.
3: Sama siapa itu?
0: Doa saja ya. Ya, amin.
3: Mbak
0: Anissa.
3: Mbak Anissa.
0: Oke.
3: Sebelumnya saya mau nanya nih, ada satu lagu nih, bener enggak lagu di situ?
0: Apa tuh?
3: Kota Baru gunungnya Bamega. Bener enggak itu lagi dari Banjar? Bukan.
1: Benar.
3: Oh, benar.
0: Iya.
1: Ibu Rantai.
3: Ibu Dokter.
0: Bukan dokter, dokter.
3: Ibu Dokter. Ini saya mau nanya nih.
0: Iya, Pak.
3: Sebenarnya saya baru tahu kalau di sana itu yang namanya mantra itu masuk sastra ya.
0: Iya.
3: Kalau secara umum kan sebetulnya itu kalau pelaksanaan itu bukannya sosial ya, Bu Dokter ya. Kalau nggak salah ya. Cuman begini, saya hanya informasi aja. Sebenarnya apa yang diceritakan, apa yang dibawakan tadi ya. Ya hampir mirip-mirip lah dengan negeri saya tuh.
0: Di mana negerinya Abah?
3: UK, Mbak.
0: Ide UK.
3: Urang Kuningan Jawa Barat.
0: Iya, Urang Kuningan gitu ya. Oh, jadi kalau di Jawa Barat juga mau kemana-mana
3: itu
0: baca-baca.
3: Itu mirip lah. Mantra-mantra itu kan sebelum masuk Islam tuh demikianlah ada sesajen-sesajen itu gua setelah Islam juga datang. Cuman sekarang udah nggak ada lah karena itu kan sesajen ditaruh di pohon pagi-pagi udah hilang, bukannya dimakan jin sama anak-anak diambil.
0: Makan manusia gitu ya. Ya, oke.
3: Jadi sebenarnya begini ya, yang namanya seperti ada upacara-upacara, ini kan ada problematiknya itu ada di segi agama itu kurang tepat. Tetapi ada juga dipandang dari kepentingan pariwisata itu memang itu dianggap suatu tradisi. Jadi ya tetap aja itu bertahan lah begitu.
0: Iya, tergantung nawa itunya barangkali, Bah.
3: Iya. Gak seperti begini ya. Ada yang namanya upacara labuh ya. Labuh itu kalau makanan yang dibuang ke laut kan ada manfaatnya juga buat ikan gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi kalau misalnya pakaian, ya kan nggak mungkin dimakan sama ikan.
0: Iya, nggak mungkin juga ikan pakai pakaian ya, Bah ya.
3: Iya. Itu dianggap. Tapi karena itu merupakan satu tradisi, dianggap satu tradisi dan untuk objek wisata, ya tetap aja masih berlangsung dan itu didukung lah gitu.
0: Siap.
3: Jadi pada dasarnya banyaklah persamaannya apa yang disampaikan Ibu Dokter ya, dengan apa yang ada di daerah saya gitu.
0: Siap.
3: Ya sekarang sih memang ya kalau istilahnya yang kombinasi antara agama dengan mantra itu di sini juga ada. Seperti ada lagu Kidung. Kidung itu kan lagu daerah ya Sunda. Tapi sebelum nyanyi itu Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kayak gitu lah Bu. Itu aja deh dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, terima kasih Abah Kusna ya.
0: Ya, gimana tuh kalau Bu Dokter tadi dengan pernyataan Abah tadi?
2: Ya, baik. Terima kasih ya dari pertanyaan dari Abah. Tadi kan beliau mempertanyakan kok itu termasuk sastra.
0: Sastra, iya.
2: Ya. Satu sesuatu itu dipandang dari sudut pandang yang berbeda, itu jawabannya itu akan berbeda.
0: Iya.
2: Tidak akan sama. Ah, misalnya nih, kalau itu dilihat dari misalnya keindahan bahasanya, ya, kemudian keteraturan permainan bunyinya, nah itu termasuk sastra.
1: Oke.
2: Dan dia kan diturunkan. Nah, jadi karena kenapa disebut sastra itu, karena diwariskan, kemudian secara lisan punya irama, punya gaya bahasa, dan kadang bersajak. Nah, jadi kemudian contohnya ya, contoh mantra ya, kuat badanku seperti batu karang, tajam mulutku seperti keris, panas badanku seperti api, dingin hatiku seperti air, tak mempan senjata tajam dengan izin Allah. Nah, itu dulu dipakai pejuang Banjar zaman Pangeran Antasari. Itu kan permainan bunyi.
1: Iya.
2: Itu seperti puisi, makanya disebut dengan sastra.
0: Oke.
1: Oke. Jadi seperti itu.
2: Betul. Jadi kan sudut pandang dari keindahan bahasa yang digunakan, penggunaan simbol-simbol, permainan bunyi, pewarisan, tradisi lisan, lalu disebut dengan sastra.
0: Baik.
2: Kalau misalnya dilihat dari sudut lain, apa itu? Itu cara, salah satu cara misalnya untuk mencapai tujuan, ikhtiar namanya. Okay. Kan tidak sama gitu ya.
0: Iya. Baik. Oke. Mpok, ini karena waktunya udah di 13.56.
1: Udah di ujung acara ya, Mpok ya.
0: Barangkali masih ada yang ingin disampaikan, singkat saja 1 menit buat Ibu Ida, silakan.
2: Menurut saya ya, mantra ini sebagai salah satu sastra Banjar yang menurut saya itu termasuk yang bergeser. Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Kenapa pemakaiannya berkurang? Karena itu biasanya diwariskan pada keturunannya ya. Nah, jadi biasanya kalau belian dengan keturunannya begitu. Jadi memang tidak pada sebagian kecil yang di-share di media sosial itu sebenarnya terbatas. Nah, jadi bagi generasi muda itu bagus mengenal mantra karena itu kan ada kearifan lokal.
0: Okay.
2: Nah, dan juga kalau kita ingat, kalau kita ingin mencapai sesuatu itu perlu ikhtiar.
0: Baik.
1: Okay. Itu yang Pak Nova ya.
0: Terima kasih Anissa dan juga terima kasih Bu Ida ya. Lain waktu, lain kesempatan sama-sama kita jumpa lagi ya.
1: Iya Mpok, ya. Terima kasih juga.
0: Baik, salam sehat, salam bahagia. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Saya akhiri ya Bang Po ya, siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Kita lanjutkan lagi nanti kebersamaan kita di tetap di Pro4 Suara Budaya Jakarta. Selamat sore, assalamualaikum, bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, Pulau Dompa kini dijadikan pusat pemerintahan Provinsi Kepri dan berlokasi di daratan yang berbeda dengan Kota Tanjung Pinang yang terletak di Pulau Bintan. Demi kemudahan akses, dibuatlah sebuah jembatan untuk menghubungkan Kota Tanjung Pinang dengan Pulau Dompa. Jembatan tersebut diberi nama Jembatan Sultan Mahmud Riayat Shah atau dikenal juga dengan nama Jembatan Satu Dompa. Memiliki panjang hingga 1,5 km, jembatan ini berdiri kokoh dengan fondasi yang dibangun di dasar laut. Pembangunan jembatan ini diinisiasi oleh mantan Gubernur Kepri, yakni Ismet Abdullah, pada awal 2006. Kita beralih ke maklumat lain, kasus malaria di Kabupaten Bintan meningkat signifikan sepanjang semester 1 2026 dengan total 178 pasien yang ditangani RSUD Bintan, terdiri dari 142 pasien rawat inap dan 36 rawat jalan, jauh lebih tinggi dibandingkan sepanjang 2025. Direktur RSUD Bintan, Tony Masruri, mengatakan, lonjakan kasus mulai terlihat sejak April hingga Juni, dengan sebagian besar pasien berasal dari wilayah pesisir terutama Kecamatan Mantang dan Kecamatan Teluk Bintan. Ia menjelaskan malaria disebabkan parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina, sehingga masyarakat dihimbau menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk serta mengonsumsi obat hingga tuntas agar penyakit tidak kambuh. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara Perempat, adapun sekarang kita berada pada acara Blese hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saudara Perempat, budaya antre merupakan kebiasaan sederhana yang seringkali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari loket pelayanan, rumah sakit, pelabuhan, hingga kasir pusat perbelanjaan. Nah, di balik tindakan menunggu giliran tersebut, tersimpan nilai penting tentang kedisiplinan, kesabaran, dan penghormatan terhadap hak setiap orang. Budaya mengantre merupakan bagian dari etika dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kepatuhan terhadap aturan bersama. Kebiasaan ini juga memperkuat sikap saling menghargai sehingga tercipta suasana yang lebih tertib, nyaman, dan harmonis. Saudara Perempat, pemandangan warga yang rela berdiri berbaris menunggu nomor antrean di rumah sakit atau di penumpang yang menunggu giliran naik kapal di pelabuhan menjadi contoh nyata bahwa keteraturan lahir dari kesadaran bersama. Sebaliknya, satu orang yang memilih menyerobot antrean kerap kali memicu keresahan, memperlambat pelayanan, bahkan memunculkan perselisihan yang sebenarnya dapat dihindari.

0: Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional sejak diadakannya Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Tapi tahukah Anda siapa yang memperjuangkan bahasa Indonesia? Ia adalah Raja Ali Haji, seorang ulama, pujangga, dan sastrawan. Lahir di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang tahun 1808. Karya terkenalnya berjudul Gurindam 12.
1: Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa.
0: Karya lain dari Raja Ali Haji adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Buku ini ditetapkan sebagai pedoman bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda.
2: Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau.
0: Yang dinamakan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, yang dasarnya berasal dari Melayu Riau. Pernyataan RM Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara ini menguatkan bahwa Raja Ali Haji yang telah membuat karya Tata Bahasa Melayu adalah Bapak Bahasa Indonesia, Bahasa Pemersatu Bangsa.
3: Airku Indonesia.
4: 101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Prompat, budaya antre mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan aturan tanpa memandang usia, jabatan maupun latar belakang. Ketika seseorang bersedia menunggu giliran, ia sedang menunjukkan rasa hormat kepada orang lain sekaligus menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nilai tersebut tidak hanya memperlancar pelayanan publik, tetapi juga menumbuhkan budaya saling percaya di tengah masyarakat. Ketika setiap orang menghormati giliran, pelayanan berlangsung lebih tertib, potensi konflik dapat diminimalkan, dan ruang publik menjadi tempat yang lebih adil serta nyaman bagi setiap orang. Saudara Perempat, penelitian dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa budaya antre bukan sekedar kebiasaan menunggu giliran, melainkan wujud penghormatan terhadap hak sesama dan kepatuhan terhadap norma sosial. Penerapan budaya ini secara konsisten turut memperkuat karakter masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan lebih berkeadaban.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni, banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: Satu koma tiga megahertz, 4 R.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Sejarah Melayu. Buku yang ditulis oleh Ahmad Dahlan, tokoh budaya dan wali kota Batam, yang juga doktor bidang sejarah tamadun dari University of Malaya, Kuala Lumpur. Tema utama dalam buku ini ialah sejarah, budaya dan tradisi suku Melayu di Nusantara dengan fokus pada peran Melayu di Kepulauan Riau dan wilayah sekitarnya. Buku ini menyajikan ulasan komprehensif tentang perjalanan sejarah suku Melayu mulai dari masa kerajaan awal hingga era modern. Penulis menggunakan berbagai sumber sejarah klasik seperti Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, serta hasil penelitian lapangan untuk menjelaskan perkembangan politik, budaya dan sastra Melayu. Setiap bab buku ini membahas bagian penting sejarah Melayu, termasuk kehadiran kerajaan-kerajaan besar, kisah tokoh legendaris seperti Hang Tuah, peran Gurindam 12, sekaligus bahasa Melayu sebagai salah satu sumber bahasa resmi bangsa Indonesia. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman sejarah Melayu sebagai akar budaya Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang merupakan salah satu pusat peradaban Melayu. Penulis ingin memastikan generasi muda tidak kehilangan jati diri dan warisan budaya lokal yang kaya raya. Selain itu, penulis juga menunjukkan bagaimana bahasa Melayu mengakar kuat dalam kehidupan sosial, sistem pemerintahan, dan kesusastraan di Nusantara, serta bagaimana pengaruhnya bertahan hingga masa kini. Sejarah Melayu, karya Ahmad Dahlan, unik karena ditulis oleh penulis yang merupakan figur lokal sekaligus akademisi yang mendalami budaya Melayu, kemudian menggabungkan kajian sejarah klasik dengan interpretasi lokal berdasarkan observasi langsung di Kepulauan Riau. Keunikan lainnya, tidak hanya kronologis, tapi juga kaya insight tentang filosofi, adat istiadat, dan kebudayaan Melayu yang kontemporer. Buku ini cocok untuk pelajar sejarah, pemerhati budaya, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang warisan Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Pembaca akan mendapatkan wawasan kuat tentang bagaimana Melayu membentuk identitas budaya di wilayah ini dan kontribusinya terhadap Nusantara. Sejarah Melayu merupakan karya penting yang mendokumentasikan perjalanan panjang budaya Melayu dari masa lampau hingga masa kini. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi sejarah, tetapi juga media pendidikan budaya dan jati diri bagi pembaca lokal. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Suara Budaya Kepulauan Riau. 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, tak terasa kebersamaan kita sepanjang rangkaian acara Segantang Lada Tengah Hari, edisi hari Rabu tanggal 8 Juli 2026, kini telah sampai di penghujung masa. Dari awal hingga kini, dari jelajah Kepulauan Riau hingga Belese, dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selepas ini jangan beralih karena akan hadir penyiar lainnya yang akan temankan saudara pada Segantang Lada Petang. Tentunya nanti saudara juga dapat ikut bergabung, berpartisipasi langsung dengan request lagu dangdut favorit Anda dalam program acara Dangdut Ria, tentunya melalui sambungan telepon interaktif kami. Terima kasih saudara perempat atas kebersamaan Anda. Saya Adi Yohana, akhir kata mohon pamit undur diri. Semoga kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan selalu menyertai langkah kita semua dimanapun kita berada. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara Perompat, salah seorang tokoh adat Melayu di Kabupaten Lingga, Awang, menerangkan bahwa seni tarian joget dangkong adalah salah satu bagian dari tradisi tari yang khas di Provinsi Kepulauan Riau. Tari dangkong atau lebih akrab dikenal dengan tari Melayu dangkong. Tarian kesenian joget dangkong populer kira-kira sejak zaman Kerajaan Melayu Lingga hingga pada era tahun 1960-an. Joget dangkong ini sering dimainkan pada acara pernikahan serta pada hari-hari besar perayaan. Sekarang joget dangkong sudah ramai diminati masyarakat setempat dan di mancanegara karena dengan keunikan dari alunan gaya tarik musiknya. Kita beralih ke maklumat lain, KPU Provinsi Kepri menilai penataan wilayah RT dan RW di sejumlah daerah akan berdampak pada penyusunan daftar pemilih pemilu 2029. Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kepri, Priyo Handoko, meminta pemerintah daerah menyelesaikan penataan wilayah secara konsisten sebelum tahapan pemilu dimulai agar tidak menimbulkan kendala administrasi kepemiluan. Menurutnya, sinkronasi atau dan juga keakuratan data wilayah menjadi faktor penting dalam menghasilkan daftar pemilih yang valid, sehingga KPU terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh data kepemiluan tersusun dengan baik. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

cahaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Kepulauan Riau, perempat area Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perempat. Kembali mengudara bersama dengan Salwa Alia di Segantang Lada Petang edisi Rabu 8 Juli 2026. Temankan saudara perempat hingga nanti pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Gimana saudara perempat kabarnya petang hari ini? Semoga sehat selalu dan juga dengan cuaca nampak-nampak mulai mendung-mendung manja. Jangan lupa kita bawalah mantel nak keluar rumah dan bawa payung ya. Karena nanti kalau udah kebasahan, tak ada pula yang nak hangatkan kita selain kamar ya dan juga selimut pastinya. Nah, kita mengudara dulu bersama dengan saudara perempat yang tadi sudah berdering-dering. Dekat belakang ada siapa sekiranya? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Hamzah Yusuf.
1: Salah.
0: Salah? Oh, Bang Udin ya? Oh, dah lama tak bersua dengan Bang Udin.
1: Iyalah, hari ini jumpa ya, dapat perdana pula ya, dek ya.
0: Iya, kemana Bang Udin?
1: Sering apa, persaingan teleponnya, jadi kita
0: salah
1: lari ke radio ini, ke radio Bintan kan.
0: Radio Bintan. Ya tapi akhirnya hari ini berhasil juga ya.
1: Ya, itulah ditunggu, sebentar lagi kan meluncur ke masjid ya.
0: Betul, Alhamdulillah.
1: Minta lagu dari Maggie Z ya.
0: Maggie Z, boleh, judulnya apa tuh?
1: Setelah ku coba.
0: Telah ku coba, boleh.
1: Ada tak?
0: Sekejap ya, coba kita cari dulu.
1: Telah ku coba, sepuas hatiku ingin melupakan.
0: Ada lagunya.
1: Merindumu. Oke ya.
0: Oke.
1: Salam pertama buat adik Salwa lah ya.
0: Baik.
1: Bekerja bahagia dan ceria selalu ya. Sehat selalu lah ya.
0: Amin.
1: Nanti mungkin ada yang masuk Pak Umar, Bang Herman ya, Kak Merdu, Kak Terlian ya. Kak Selena dari Batam juga, ada yang Ucu. Salam juga buat Ibu Erma, Ibu Yeni ya. Salam juga buatnya Wir ya dari Tembeling.
0: Baik.
1: Ada Bunda Selami, Mati Emma, ada Nek Mandah ya. Tak lupa juga Pak Kumis ya. Bunda Selami, Mak Anjang dan Bunda Permata ya dari Pulau Penyengat.
0: Iya.
1: Yang dari Sungai Enam, Nek Anjang ya.
0: Betul.
1: Nek Anjang ada ini Abang Amir Ridwan ya dari Bandung. Dan dari Jami ada Bang Yusuf ya. Yusuf, Amir Yusuf ya.
0: Iya.
1: Yang dari Batam ada Usup dengan Fauzi juga dari Batam. Tak lupa Mak Rosi ya, Batu 10 ya. Kak Dili juga di Batu 5. Pak Demang juga ya, dari Tanjung Pinang ya. Salam juga buatnya ini, siapa lagi ya. Kak Siska ya, Batu 8. Ibu Ani juga. Ada Mbak Rika juga dari Pulau Ladi ya. Dinda dari Bogor ya. Salam juga buatnya yang dari Bintan Now ya, Mak Ia, Nek Penia dan Anyang Nur ya. Tak lupa Abang Lukman ya. Abang Jais juga, salam juga buatnya siapa lagi itu ya. Putri Merica ya, Putri Merica di yang dari mana lagi itu ya. Dari Batu 18 ada Bawa Pagoda ya, ada Pak Ahmadi ya. Kak Dili dah ya, Mak Rosi masuk, Mak Rosi ya. Semuanya dengan ucapan salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam
0: iya.
1: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Udin, salam mesra. Kita lagi menyapa dekat belakang ada dekat Ganet pula nih. Halo, assalamualaikum. Oh, sekejap. Suara dia pula lah, ini tengah merajuk lah. Nah.
2: Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo. Nah, dengar tak?
0: Iya, ada dengar nih kita, Mak Berlian.
2: Oh, takut. Ini gangguan HP-nya. Aduh, apa sinyal?
0: Tapi tak lah, masih aman dengan kita.
2: Tahu lah tuh.
0: Mak Berlian. Apa kabar?
2: Kabar baik, mak kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Kita tidur sekejap. Diganggu Pak Jais. Pak Jais nelpon, bangun, kata dia disuruh bangun, betuah betul. Itu mak lah tak jadi tidur lagi.
0: Ya Allah.
2: Manusia juga tadi itu, manusia tadi itu berbual sama Kak Sarina juga. Tidur Kak, semalam tidur juga, iya, gak ada tiba mata ngantuk, tuh ngantuk malam gitu juga. Tengah nanti, tengah tidur, terbangun nengok jam berapa, orang dah acara Ruang Rindu kan. Kadang tak bisa masuk, kadang bisa masuk. Ini tadi tak jadi tidur, kata Kak Sarina, ayo kita ke perempat lagi, kata Kak Sarina.
0: Iya.
2: Dia dengar lah tuh Kak Sarina.
0: Masih jaga lah ya sekarang ya, lepas telah tidur.
2: Nunggu azan nih lah.
0: Betul.
2: Lagu dia dari Pak Haji Rumah Irama, Berkelana aja lah.
0: Berkelana kemana nih?
2: Tuh biasalah berkelana di atas tempat tidur nih. Masih bareng nih, belum bangun lagi ya.
0: Ya Allah.
2: Masih bareng di atas tempat tidur.
0: Ya tapi emang sendap lah mak dengan cuaca macam gini ya mak ya. Iya. Tak apalah,
2: tadi panas. Salam dia tadi ada Pak Udin ya.
0: Iya.
2: Buat Kak Sarina QQ juga, buat Yusuf di Batam, buat Pak Kumis. Ada Pak Gapar, Pak Umar, ada Mas Prabu yang super heboh. Dah balik Batam ke masih di Pinang dia tu. Mas Prabu.
0: Belum ada kabar pula yang kita.
2: Oh, nak nelpon dia malas pula, takut ganggu pula, takut dia ada acara kan?
0: Iya, betul.
2: Mak hari tu minta nomor telepon dia sama Adi. Buat WhatsApp lagi ya. Dapat. Disuruh ke tempat dia, macam mana ke tempat dia, tak ada orang nak ngantar. Dia pun nak ke sini, dah dibilang kalau nak ke rumah, kasih tahu biar diselokkan alamat gitu kan. Tapi tak ada durian, bilang dia, tak ada pohon durian di rumah. Bilang dia ke rumah yang lucu ada durian, bilang dia.
0: Iya.
2: Dia bilang minta sopkan kulit durian.
0: Kulit durian, siapa yang nak tuh?
2: Tak tahu itu. Inilah siapa nama?
0: Siapa?
2: Super heboh tuh minta dibuatkan sop durian, kulit durian.
0: Nanti kalau makan dikontenin deh.
2: Buat Bunda Permata juga ya, buat Sinta, buat semua aja lah.
0: Boleh.
2: Buat beberapa pertama sampai terakhir, fotokopi Bang Udin aja ya.
0: Baik.
2: Buat Sarwa, selamat bertugas, selamat petang, sehat selalu, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Mak Berlian dari Ganets. Dan pertama kita menyapa dekat WhatsApp chat ini ada Kakak Siska. Semangat siaran Kakak. Salam-salamnya untuk Kak Syarina, Mak Berlian, Bunda Permata, Bang Edo, Pak Kumis. Lagunya Avandia 5, Mau Bilang Apa. Baik Kakak Siska, kata Mama Siska, Kakak Siska punya mama, disalamin sama Mama Siska tuh Kakak. Nah katanya semoga Kakak sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, sehat-sehat katanya, amin ya Allah. Ini lagunya nanti kita hadirkan Kak Siska selepas salat asar ya. Lagunya Mau Bilang Apa. Mau Bilang Apa. Kita lagi menyapa saudara perempuan yang belakang itu siapa sekiranya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.
0: Selamat petang yang ujung.
3: Mau bilang apa lagi nak salwa kan. Kalau cinta sudah
0: Kalau cinta sudah berkata.
3: Kan cinta sampai mati kan sama apa DA kan.
0: Iya. Macam mana lagi
3: berpaling selain hati ya, mau bilang apa lah kan.
0: Betul.
3: Judul lagu.
0: Iya, mau bilang cinta aja bisa nih pokoknya.
3: Iyalah. Yang lalu buat Kak Siska ya.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Macam mana cuaca depan RRI nak seluar?
0: Ini masih angin sepoi-sepoi selepas yang tadi panas terik yang ucu.
3: Tadi hujan?
0: Pagi tadi hujan deras sempat, tapi...
3: Dari tempatnya dari jam 6 nak seluar hujan.
0: Oh sama, kami jam 6 juga, sampai jam 7 lewat saja.
3: Oh sampai siang sini.
0: Oh.
3: Nak seluar tengok ni, dah mula lagi nak seluar.
0: Oh Allah.
3: Ya, mendung-mendung ni.
0: Waduh. Tak kering lah jemuran kita tuh.
3: Ada yang main-main drum band lah ya ke atas itu aja nak sawah ya.
0: Ada main drum band.
3: Hujan.
0: Oh iya.
3: Yang masih dapat dangdut.
0: Dapat. Yang Ucu mau dangdut apa tuh?
3: Kemarin kan Nyang dah minta dekat Nak Juju. Itu album Lesti yang terbaru. Kan banyak lagu dia tuh nak salwa kan.
0: Betul.
3: Kemarin kan Nyang minta ini Kura-kura dalam perahu kan. Ini Nyang minta kalau ada album terbaru Lesti juga. Aku sudah ada yang punya nih nak salwa.
0: Saya belum ada yang punya lah.
3: Ya, ini yang sudah ada yang punya.
0: Oh iya, lagunya belum ada yang Ucu.
3: Belum ada ya?
0: Aku nanti sudah.
3: Nanti cari nak ya?
0: Iya, nanti coba kita ajukan dulu ya.
3: Karena kemarin Nak Juju dah dapat cari Kuru-kuru dalam perahu itu satu album dengan aku sudah ada yang punya kan. Kalau gitu sesuai dengan cuaca nak salwa kita pun dah lama tak dengar dari Iko Nurjana. Apalagi terlena lah nak salwa.
0: Terlena.
3: Mak biasanya dah nak dekat peraduan nanti lepas solat asar nanti kan.
0: Iya, boleh lah, boleh kalau macam tu.
3: Macam-macam nak makan sok kulit durian lah. Nak salwa je tak sampai-sampai.
0: Iya.
3: Makan sok kulit durian. Macam-macam tu nak salwa ya.
0: Oh, tak apa-apa,
3: Kalau dibuat ini adalah, buat tempoyak adalah.
0: Tempoyak.
3: Sebab memang tak pernah orang buat kan nak salwa kan.
0: Belum, jarang yang buat.
3: Macam mana lah nak salwa buatlah ini, sop durian.
0: Kalau sop kulitnya memang lain memang.
3: Iya, tempoyak durian adalah nak salwa.
0: Oh, iya betul.
3: Yalah ini dah pun dah nak bada asar ya. Tadi ikut Bang Udin dah banyak tadi kan awal tadi kan. Dah buat Mak Brian tadi. Nanti ikut Nek Anjang ni, ikut Mak Rosie nanti mungkin Kak Sarina nak gabung juga.
0: Iya.
3: Prabu kita tu memang dah lama tak dengar suara dia. Nak tahu Mak Brian dia sehat selalu lah eh.
0: Amin ya Allah.
3: Yalah nanti yang ikut orang belakang aja eh.
0: Baik.
3: Masih sempat satu penelpon lagi nak sawa ya.
0: Iya.
3: Itu terlenanya. Baik. Juga nak salwa berkunjung ke tempat Nyang. Insyaallah nak salwa ya.
0: Amin insyaallah ya.
3: Kita aja nak salwa.
0: Iya Nyang Ucu. Selamat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat nak salwa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nyang Ucu. Masya Allah Nyang Ucu emang semangatnya tuh gak pernah luntur gitu. Saudara perempat ya. Ini kita lagi menyapa dekat chat WhatsApp dari Pak Hamzah Yusuf dekat Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan ria. Asik. Selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu minta lagu Terpesona. Terpesona. Itukah lagunya? Bukan ya. Karena dari Sri Devi. Itu lagunya lagu dangdut dari Prophet. Kemudian salam yang sudah difotokopi dengan Bang Udin tadi. Semua fans selamat tempoh Tanjung Pinang tanpa terkecuali. Selamat petang. Semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Amin. Untuk Kak Salwa, selamat petang. Semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Hamzah Yusuf. Katanya salam persahabatan lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Baik, terima kasih ya untuk Pak Hamzah Yusuf dari Jambi. Saudara perempat, kita langsung menghadirkan rekasan lagu dari Anda. Lagu pertama adalah lagu Telah Ku Coba. Tapi kita coba terima dulu kalian telepon terakhir sebelum masuk waktu asar ya. Ada siapa dekat belakang ini? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salwa.
0: Iya Mas Prabu.
4: Umurnya
0: panjang.
4: Umurnya apa?
0: Bisa Julia ini.
4: Saya Salwa. Ini Mas Prabu lagi di Masjid Agung Batam Center.
0: Masya Allah. Masjid apa tuh namanya?
4: Hah?
0: Yang biru putih tuh ya?
4: Iya, yang biru putih. Ini kan aslinya kan duluan Mas Prabu dia masjid, sebelum masjid ini dibangun.

0: Nggak ya, luka semua jadi diam gitu. Iya, iya,
1: Selalu
0: iya.
1: kasih dua TikTok selalu.
0: Dua TikTok?
1: Nah, jangan
0: Oh,
1: bahagia.
0: boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Ada ya?
0: Dua TikTok. Jangan lupa, oh, ada.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Itu kan suaranya ngegemesin kayak Ma Berlin nama yang lucu itu.
0: Iya,
1: Apalagi
0: iya.
1: kalau Bunda Permata Kuncir 2 kan? Ngegemesin kan?
0: Iya, belum pernah lihat lagi saya. Masih lihat lah sekali-sekali tuh.
1: Buat selalu sama juga sampai tuntas. Semoga sehat rezekinya lancar ya selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Iya, ini udah bunyi pengajian memang di pelatarannya, tapi bukan di dalam
0: Oh, iya.
1: pelatarannya.
0: Baik, baik.
1: Terus, semoga selalu sehat rezeki lancar ya selalu ya.
0: Amin, ya Allah.
1: Iya, terus salam buat yang ABG-ABG dulu ya selalu ya.
0: Boleh.
1: Buat Bunda Permata tadi, buat yang ngucu ABG kan ya.
0: Iya.
1: Buat Bunda Permata, Bunda Permata belum masuk kan?
0: Oh, belum.
1: Iya, spesial buat Bunda Permata. Ini karena memang waktunya mepet, udah mau maghrib ya?
0: Oh, maghrib, subuh tak? Subuh.
1: Oh, selalu.
0: Iya.
1: Terus salam juga buat Nanjang Manjang, yang lucu udah tadi ya. Macima, Kabar Lian. Nanti salamnya fotokopi Amjad Yusuf lah ya.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Iya, itu aja Salwa. Makasih
0: okay.
1: banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Hamzah Yusuf. Pak Hamzah Yusuf, wala. Mas Prabu yang sekarang ini tengah ada dekat Masjid Raya Bantam Center ya. Masya Allah. Kita kirim, minta kirim doa aja ya. Semoga lancar ibadahnya dan juga sehat-sehat terus Mas Prabu di mana saja berada. Dan sekalipun lagi makan sop durian atau tumis kulit durian sedara perempat. Baik saudara, kita juga sesaat lagi akan memasuki waktu masuk sholat asar untuk Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya. Hari ini tepat pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan lagu requestan Anda tentunya selepas hadirnya berkumandang azan asar untuk petang hari ini. Di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu, semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Bunga Melati, Variasi Tampuk Pending, Filosofi. Memakai hiasan bunga melati, muka jernih hati pun suci. Sengketa menjauh, hasad berhenti, berkah mengalir tiada henti.
2: Dalam sejarah, seorang wasit wanita memimpin pertandingan diajak Piala Dunia pria. Wow. Dia ialah Stephanie Frappart, wasit asal Prancis yang mencatat sejarah di Piala Dunia tahun 2022. Frappart dipercaya memimpin pertandingan fase grup antara Costa Rica melawan Jerman. Penampilan dia tegas, profesional, dan mendapat banyak pujian dari dunia. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola semakin inklusif dan memberi ruang bagi siapa saja untuk berprestasi tanpa batas gender. Dari lapangan hijau hingga panggung dunia, Stephanie Frappart menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berdiri di garis terdepan dalam olahraga paling populer di dunia ini. Ini bukan sekedar pertandingan, tapi sejarah yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.

0: Rob, bangun Rob, dah pagi nih. Bangun siang terus kau.
1: Emang kenapa Ral? Kan aku tak ada kerja juga.
0: Kata orang tua dulu, nanti rezeki kau dibetok ayam.
1: Ayam makan jagung, beras, dan lagi rezeki kan dari Allah.
0: Memang dari Allah, tapi kita sebagai hamba lah yang jemput rezeki itu.
1: Ha yalah ni, aku siap-siap pergi ni.
0: Lah, nak mana pula kau?
1: Nak cari ayam tu. Aku nak makan ayam tu supaya tak dia dulu yang ambil rezeki aku.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

0: Rompap FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perompat. Lagu terpesona dari Sri Devi baru saja mengudara. Untuk kita tadi cukup menghibur dan juga hasil requestan dari Pak Hamzah Yusof ya. Kita lagi menyapa saudara perompat di pesan WhatsApp ada dari Kakak Laras ini. Selamat sore Kak, saya Laras dari Sambas, Kalimantan Barat. Request lagu Lesti yang judulnya Kura-kura dalam Perahu. Salam-salam buat pendengar perompat Tanjung Pinang semuanya. Nanti kita dengar lagunya ya. Terima kasih Kakak Laras dari Sambas. Kita akan beralih pula ke Batam sekejap. Ada Kakak Sarina QQ. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Dandut Ria asik, asiknya Dandut Ria. Yuk gabung di perempat sama Juju. Udah mulai latah. Sama Salwa Kyu Asoy.
0: Boy.
1: Nah, apa kabar lah Salwa Kyu?
0: Alhamdulillah, saya kabarnya baik. Kak Serena gimana kabarnya petang hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat sekeluarga.
0: Alhamdulillah.
1: Maka Sarinahnya perut nih lagi kurang enak lah sayang Kyu.
0: Oh, kenapa?
1: Tak tahu.
0: Belum makan kah?
1: Udah.
0: Ngisi tak tujuan
1: makan. Tumis bayam, sambal belacan lada kecil, goreng tawanya ikan seliko. Makan tapi pegot masih juga belum.
0: Belum bersahabat.
1: Kurang, maksudnya masih ini kurang enak perutnya. Apalah dari tadi malam ini.
0: Alah, minum yang
1: buka durian hangat. Makan durian lagi.
0: Oh, makan durian pula. Gara-gara itu tak.
1: Jangan menyalah pemakan sayang Kyo, itu jari darah daging memang perut mau sakit. sayang Kyo lagu masih bisa sayang.
0: Boleh lagi bisa lagunya ya. Mau lagu apa tuh?
1: Kalau Bunda Elvi udah naik belum sayang?
0: Bunda Elvi belum naik. Iya belum.
1: Kalau tak salah lagu Bunda Elvi ini Bimbang.
0: Bimbang. Oh dari Bunda Elvi ya kakaknya.
1: Bunda Elvi ya Bimbang. Salam sikit sayang ya. Kalau boleh tahu nanti malam siapa yang siaran pantun sayang Kyu?
0: Ada Bang Ardi.
1: Oh Ardi.
0: Iya betul.
1: Salam dia buat Salwa Kyu. Semoga sehat selalu sayang ya.
0: Amin.
1: Ya nanti dilancarkan hari yang ditunggu-tunggu itu. Hari wisudanya Salwa.
0: Asik.
1: Pokoknya Salwa nanti dihias, didandan cantik lah sayang Kyu ya.
0: Amin ya Allah, terima kasih.
1: Pasti di bawahnya itu songket lah sayang, tak bisa dibayangkan oleh Kak Serina.
0: Tak sabarnya.
1: Pustingnya lah nanti. Wisudanya.
0: Pasti tuh kakak.
1: Pasti ya, pasti nak ditunggu nih. Tanggal berapa sayang Kyu?
0: Oh Desember kakak, masih lama pula.
1: Oh Desember, bulan 12 lama kali lagi. Tapi tak terasa juga lah, sekarang dah bulan 7.
0: Betul.
1: Assalamualaikum sayang ya. Buat Salwa tadi, sehat selalu, panjang umur, lancar rezeki. Semoga cita-cita tercapai, dah wisuda cepat dapat kerja. Ini dah kerja dah ini ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Dilancarkan, alhamdulillah. Semoga berkah dan barokah.
0: Amin, ya Allah.
1: Buat tadi, Kak Berlian itu, Kak Sarina itu, gaya apa ya, tidur. Gaya apa lagu surip, lagu apa itu tidur-tidur itu?
0: Tidur.
1: Kak Sarina aja tak bisa tidur siang, gaya ngiri gitu mau tidur siang. Paling minta. Baring di tempat tidur ke tak
0: minta bisa tidur resep, pusing minta kepala. Iya.
1: Satu hari kita berapa kali dia tidur?
0: Sedap,
1: masuk di perempat baru bangun tidur. Masuk di Batam sama Rika baru bangun baru tidur. Bangun masuk tidur. Di Ranai baru bangun tidur berapa kali satu hari?
0: Iya.
1: Kak Berlian.
0: Ayah
1: buat Mas Prabu tadi buatnya. Kak Wir buatnya, Mama Rosi sehat selalu, Kak Dang sehat selalu, Dang.
0: Amin.
1: Sama ini Bang Jebat ya. Semoga dilancari murah rezeki buat Ayang Ucu, Bang Udin, Pak Kumis, buat semuanya lah saya buat ini. buat Siska di Batu Lapan. Semoga sehat selalu Siska.
0: Amin.
1: Ayo buat nyesel waktu. Terima kasih sayang ya.
0: Oke,
1: sama-sama. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Kak Sarinah QQ dari Batam. Baik, kita lagi menyapa dengan saudara perempuan dekat line WhatsApp. Ini ada Pak Kumis dari Pancurlingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Riasi, Kak Soy Geboy. Pak Kumis, selamat salam. Pertama buat selalu yang cantik manis kayak madu, amin. Ada Mbak Berlian, Kak Sarina QQ, Bang Udin, Yang Ucu, Mak Rosi, Mak Indah, Mak Ros, Kak Deli, Mbak Siska, Kak Dang Merdu, Pak Hanza Yusuf, Bang Herman, Mas Rabu, Bang Iman, Nek Manda, Nek Balkis, Nek Anjang, Nek Teh, Nek Queer, Kamarosto, Mak Dini, Cendon, Bunda Permata, Bang Yusuf, buat semuanya lah pendengar perempat di Bungkus Habis. Request lagunya dari Mama Esrafin, lagu Lambai yang terakhir. Buat selalu terima kasih tengok kembali untuk Pak Kumis dari Pancurlingga. Kita coba lagi bersama dekat belakang ada siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Salwa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Anjang.
2: Yang di tadi, kenapa masuk baru masuk?
0: Alhamdulillah, bisa masuk juga akhirnya, ya?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Iya, iya, iya. Gimana kabar? Iya, saya alhamdulillah. Saya. Gimana, Nek?
2: Apa kabar, Salwa? Bener-bener maju nih.
0: Alhamdulillah, saya masih sehat. Nek pula gimana kabarnya?
2: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Dekat sana masih mendung-mendung manja?
2: Mendung-mendung manja.
0: Oh iya.
2: Tadi siang gerimis, sedikit aja gerimis. Tapi angin kencang, Salwa.
0: Oh, anginnya pula yang kencang.
2: Yang satu tadi kencang, ya, tapi tak ada hujan, yang gerimis aja.
0: Iya,
2: mudah-mudahan,
0: iya.
2: Mudah-mudahan berkah angin.
0: Amin, ya Allah.
2: Hujan, matahari berkah, Salwa, ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Lagu, Salwa?
0: Boleh, mau lagu apa petang hari ini?
2: Lagu apa, ya? Menung-menung manja nih, Salwa.
0: Lagu apa, ya?
2: Itu apa tuh? Satu lagu, lupa kok ini lagu.
0: Apa tuh, apa tuh?
2: Ini sawa, apa tuh? Daun kering bisa basah.
0: Daun kering bisa basah dari Jaja Miharja, ya?
2: Ya, betul.
0: Oke. Okay.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Assalamualaikum, kita mau buat salwa. Mbak Petang, Mbak Petuga, balik hati-hati, salwa.
0: Siap, terima kasih.
2: Cuaca tak menentu, salwa.
0: Mm-mm.
2: Apa tuh? Jangan lupa baca doa, Salwa.
0: Siap, Nek.
2: Buat apa tuh? Yang Ucu. Buat apa lagi, Salwa? Bang Udin tadi yang salah pertama, eh?
0: Iya, betul.
2: Udin, Yang Ucu. Pak Amjah Yusuf. Pak Bumi. Iska. Buat Kak Sarina. Mak Rosi. Jang Merdu. Buat siapa tuh yang Kak Karas tuh, Salwa, Mak Dini, mewakili Karas semua. Mak Budian, Nek Pino, Nek Manda, Arjuna, Mas Prabu tadi, super heboh. Pak, apa tuh, Pak Jijaes. Siapa lagi, Salwa? Anu,
0: Yang Ucu.
2: Udah Yang Ucu tadi, ya, Yang Ucu.
0: Mak Berlian.
2: Mak Berlian, Mak Ngasih Polik, Bunda Permata, buat siapa lagi, Sawa? Udahlah, Sawa, dia tak mungkin berakhir, saya.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Tunggu, yang udah masuk, belum masuk. Buat Yusuf, Sawa, di Batam.
0: Oh, iya, oke. Okay.
2: Menantu Junek di Batam, menantu Nek di Batam, adik Nek di Batam. Semua sehat selalu kita, Sawa, ya.
0: Amin, ya Allah, amin.
2: Sehat, selalu semangat, selalu kompak, selalu bersatu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Terima kasih, Sawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Nek Anjeng dari Seinam, saudara perempat. Kita langsung menghadirkan minta lagu dari saudara perempat di petang hari ini. Dengan lagu pertama adalah lagu Jangan Lupa Bahagia dari Dua TikTok untuk Anda.

0: Hei Ren, itu Lani tuh. Dia kerja di kantin rupanya. Cepat betul ya dia gerak. Padahal pakai tongkat ya. Ya bisa lah. Tangan dia kan dua. Semangat dia tu yang 10. Tapi kan Ren, memang tak susah jalan sambil bawa nampan begitu.
1: Susah sikit je. Tapi bukan berarti tak bisa, Mina. Kau aja yang berfikir begitu.
2: Itulah, eh?

0: Edan.
1: Pribahasa Melayu berkata, mati semut karena gula.
0: Artinya, orang yang terkena musibah karena nafsunya.

0: dari Perempat, kita akan bergabung bersama dengan Persatuan RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca esok hari bersama dengan BMKG Tanjung Pinang di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pendengar, kami sudah tersambung bersama Mbak Rizky dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat sore Mbak Rizky.
2: Selamat sore juga Bang Adian.
1: Baik, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Bang.
1: Ya, alhamdulillah kalau demikian. Mbak Rizky, informasi cuaca untuk sore hingga esok nanti seperti apa? Kami persilakan disampaikan.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Dan secara umum untuk cuaca esok hari, pada pagi hari diperkirakan hujan ringan hingga hujan sedang. Kemudian pada siang hari diperkirakan hujan ringan, pada malam hari diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan untuk wilayah Bintan dan diperkirakan berawan untuk wilayah Tanjung Pinang dan diperkirakan berawan pada dini hari. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 73 hingga 98%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga dan juga Tambelan diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang tenang, yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang sedang, yaitu berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang sesekali lebat, yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi dan siang hari. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Baik, Mbak Rizky, sebelumnya perlu juga disampaikan kepada pendengar kita, apakah ini potensi angin kencang, terkadang seperti pagi tadi itu ada tiba-tiba hujan, angin kencang. Adakah imbauan agar bagaimana antisipasi kepada masyarakat untuk menghindari waspada dari angin kencang ini?
2: Baik, untuk potensi dalam beberapa waktu belakang dan juga diperkirakan untuk esok hari, memang potensi hujan ini masih diperkirakan memiliki potensi angin kencang. Sehingga untuk kegiatan masyarakat, terutama yang kita utamakan pada warning besok pagi dan siang hari, diharapkan waspada sebelum melakukan aktivitas. Dikarenakan untuk esok hari kemungkinan memiliki kondisi yang kurang lebih sama dengan hari ini, seperti itu Bang.
1: Ya baik, terima kasih Mbak Rizky atas informasi cuaca untuk hari ini dan selamat beraktivitas.
2: Terima kasih Bang, sama-sama.
3: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Oi Ju, sepatu apa tu? Bagus sangatlah.
1: Jelaslah, punya luar negara ni.
0: Mana ada, bagus lagi punya aku. Produk keluarga kita ni.
1: Apa benda keluarga ni? Macam betul je.
0: Iya, produk yang aku pakai ni sepatu Indonesia punya. Desainnya juga enggak kalah kece dari sepatu luar awak tu. Terlebih lagi yang buat keluarga kita sendiri, orang Indonesia. Itu yang paling utama.
1: Haa, betul juga. Nantilah aku beli produk lokal aja lah. Eh, tapi kan aku belum ada duit. Pinjam kau dulu boleh tak? Kan kita keluarga.
2: Ada tahu tak? Salah satu jumlah penonton terbanyak dalam sejarah sepak bola terjadi pada final Piala Dunia tahun 1950. Pertandingan yang digelar di Rio de Janeiro, tepatnya di Stadion Maracana, dihadiri oleh lebih dari 170.000 penonton. Bayangkanlah, satu stadion dipenuhi lautan manusia yang bersorak, bernyanyi, dan menahan napas menyaksikan laga penentuan juara. Momen ini dikenal sebagai salah satu pertandingan paling bersejarah, apalagi karena hasilnya yang sangat mengejutkan. Saat itu, Uruguay berhasil mengalahkan tuan rumah Brasil di hadapan pendukungnya sendiri. Peristiwa ini bahkan dikenal dengan sebutan Maracanazo, salah satu momen paling emosional dalam sejarah sepak bola dunia.

0: Intermezzo.
1: Teriknya matahari siang ni lah.
2: Awak, panas badan kang. Kau tak tengok bibir aku. Dah kering ngopek-ngopek.
1: Nah,
2: apa ni? Kenapa kau kasih aku paracetamol? Teobeng lah, biar bibir aku tak kering lagi.
1: Bukan untuk engkau.
2: Habis?
1: Untuk matahari lah.
0: Intermezzo. Saudara tahu tak? Decision is penalty. There you have it. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang wasit wanita memimpin pertandingan di ajang Piala Dunia Pria. Wow. Dia ialah Stephanie Prepper, wasit asal Prancis yang mencatat sejarah di Piala Dunia tahun 2022. Prepper dipercaya memimpin pertandingan fase grup antara Costa Rica melawan Jerman. Penampilan dia tegas, profesional, dan mendapat banyak pujian dari dunia. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola semakin inklusif dan memberi ruang bagi siapa saja untuk berprestasi tanpa batas gender. Dari lapangan hijau hingga panggung dunia, Stephanie Prepper menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berdiri di garis terdepan dalam olahraga paling populer di dunia ini. Ini bukan sekedar pertandingan, tapi sejarah yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Sedara Perompat, Deresan Kabupaten Lingga memiliki tradisi yang unik dan berbeda dengan desa-desa lain di Lingga. Salah satunya ialah tradisi upacara Ratif Saman. Di daerah lain ada yang menyebut Ratif Saman. Ratif artinya wirid atau zikir, dan Saman berasal dari nama Syekh yang menciptakan zikir tersebut, yang merupakan salah satu dari sekian banyak orang yang telah menjadi guru Syekh Ahmad Khatib Sambas. Yang terkandung dalam zikir tersebut keseluruhannya berupa harapan-harapan manusia, termasuk agar terhindar dari gangguan jin, penyakit-penyakit, dan perampokan serta pembunuhan. Kita beralih ke maklumat lain. Camat Singkep Agustiar melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kios penyalur BBM menyusul keluhan masyarakat terkait kelangkaan Pertalite. Hasil sidak menunjukkan pasokan Pertalite telah tiba dan rekomendasi penyaluran sudah diterbitkan, sehingga distribusi hanya menunggu penerusan delivery order atau DO dari agen. Namun pemerintah kecamatan juga menemukan beberapa kios yang tidak beroperasi meski telah menerima pasokan BBM, sehingga akan dilakukan evaluasi terhadap rekomendasi penyaluran berdasarkan kebutuhan dan realisasi distribusi. Masyarakat diimbau tidak panik karena pemerintah terus mengatur distribusi agar pasokan BBM tetap tersedia dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

berbelayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter, terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang cela. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu

101,3 MHz, Pro 4 Radio Tanjung Wetan, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara Pro 4, kalau bercakap tentang destinasi wisata di Kepulauan Riau, tentu ramai yang mengenal keindahan pantai-pantai di Lagai. Tapi di balik pesona pasir putih dan juga laut yang membiru, tersimpan satu destinasi yang sangat unik dan juga berbeda, saudara, daripada yang lain. Di kawasan wisata Lagai lah berdiri megah pula Daulos Post The Ship Hotel. Ini sebuah kapal pesiar legendaris yang kini menjadi hotel mewah dan menjadi salah satu ikon wisata di Pulau Bintan loh, saudara perempat. Tentu kapal ini bukanlah kapal biasa, sebab Daulos Post dibangun pada tahun 1914 yang menjadikannya kapal yang telah berusia lebih dari satu abad. Bahkan kapal ini pernah mencatat sejarah, saudara, sebagai kapal penumpang tertua di dunia loh. Nah, kalau sekarang kapal ini juga ditambatkan secara permanen di kawasan pariwisata Lagai, bahkan juga sudah disulap nih menjadi hotel dengan sentuhan klasik yang masih mempertahankan keaslian bangunannya. Dan ketika kita ke sana, kemudian juga melangkahkan kaki ke dalam kapal ini, kita nih seolah-olah dibawa kembali ke suasana pelayaran pada zaman dahulu, saudara. Lengkap loh dengan dek kayu yang masih asli dan juga nuansa maritim yang begitu kuat, saudara perempat. Ya, kalau kita menginap di Daulos Post ini bukan hanya sekedar bermalam saja loh, tapi juga menikmati pengalaman sejarah yang memang jarang kita jumpakan di tempat lain. Karena yang namanya kapal ya, saudara perempat, dah pasti beda rasanya kalau kita nginap di hotel-hotel yang ya, atau di villa-villa yang udah biasa lah ya. Karena kita ngerasakan menikmati pengalaman sejarah yang jarang kita jumpakan di tempat lain. Kapal ini juga punya lebih daripada 100 kamar loh, saudara, dengan desainnya yang klasik dan juga elegan. Selain itu, nantinya pengunjung juga bisa menjelajahi ruang mesin yang bersejarah, galeri kapal, serta bengkel yang masih menyimpan berbagai peralatan antik. Ya, semua ini daya tarik tersendiri ya bagi wisatawan yang nak merasakan perpaduan wisata antara sejarah, budaya, dan kemewahan dalam satu tempat. Tapi saudara, walaupun kapal ini juga masih berusia lebih daripada 100 tahun, ternyata fasilitasnya juga nggak kalah lengkap loh dengan hotel-hotel modern. Kita akan bahas lepas lagu yang satu ini.

0: Intermezzo.
1: Hai, nak mana tu?
2: Ini ha, nak cari pacar.
1: Lah, pacar ke benda ni? Kau kan dah berlaki.
2: Iya, dah berlaki. Ni aku nak carikan pacar untuk adik aku yang nak berlaki tu.
1: Hah? Sehat tak kau ni? Adik kau besok dah nak menikah. Nak kahwin dah. Cari pacar apa lagi? Lari calon laki dia.
2: Hei, kau tu yang tak sehat. Bukan pacar itu. Aku nak cari daun pacar lah untuk inai kuku adik aku nikah besok.
1: Hohoho, daun pacar rupanya. Cakaplah kau betul-betul.
0: Intermezzo.
3: Ada tahu tak? Stadion terbesar di dunia ialah Rangrado First of May Stadium yang berada di Pyongyang. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 100.000 penonton. Bayangkan saja lah, satu stadion bisa dipenuhi lautan manusia yang bersorak-sorai mendukung tim favorit mereka. Dibuka pada tahun 1989, stadion ini tak hanya dipakai untuk pertandingan sepak bola, tapi juga berbagai acara besar, termasuk festival dan pertunjukan massal. Dengan desain megah menyerupai bola magnolia, stadion ini menjadi salah satu ikon terbesar di dunia olahraga. Bayang, macam mana rasa dia mencetak gol di depan lebih dari 100.000 pasang mata? Pastilah jadi momen yang tak akan pernah terlupakan.

Rantau FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, walaupun kapal ini telah berusia lebih daripada 100 tahun, fasilitas yang tersedia tak kalah dengan hotel-hotel modern loh saudara. Dahulu spas dilengkapi kolam renang yang menghadap langsung ke laut. Ada spa untuk relaksasi, kemudian juga restoran dengan berbagai pilihan hidangan, serta ada pula ruang-ruang santai yang memberikan pemandangan indah ke arah Selat Singapura. Inilah yang memang membuat kapal bersejarah ini tetap nyaman dinikmati oleh wisatawan dari dalam ataupun juga luar negeri. Lokasinya juga strategis loh saudara perempat, sebab berdekatan dengan terminal feri Bandar Bentan Telani di kawasan pariwisata Lagoy, dan hanya sekitar 30 menit perjalanan dari Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Tentu dengan kemudahan akses ini menjadikan kapal tersebut menjadi pilihan menarik ya bagi para pelancong yang nak menikmati suasana berbeda ketika mengunjungi Pulau Bintan, saudara. Nah, bukan saja untuk menginap, tapi juga ramai yang datang untuk sekedar menikmati keindahan kapal, nak tangkap gambar, ataupun juga nak rasa-rasa suasana klasik yang begitu mengikat, saudara. Sebab itulah kita juga mesti mendukung perkembangan pariwisata Kepulauan Riau dengan mengenal dan juga mempromosikan destinasi wisata yang unik nih seperti Douglas Spas, saudara. Karena memang dengan kehadiran kapal bersejarah ini bukan saja memperkaya pilihan wisata di Bintan, tapi juga turut menjadi bukti kalaulah warisan sejarah ternyata bisa loh kita hidupkan kembali.

Aturan ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan nilai prestisius dari trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Bahkan, dalam banyak kesempatan yang ditampilkan ke publik, sebenarnya ia replika, bukan trofi asli. Trofi ini bukan sekedar emas, tapi simbol mimpi, perjuangan, dan kejayaan dari seluruh negara di dunia. Kebayang tak betapa bangganya dapat mengangkat trofi ini setelah perjuangan panjang di

0: Moko Endo.
1: Sedapnya ketam ni.
2: Yelah, kau tak keluar duit. Gratis kan? Aku yang bayar.
1: Cakap punya ketam. Kau tahu ketam dahi kan?
2: Tahu.
1: Kalau ramin?
2: Ramin? Entah.
1: Ramin tu hiasan kepala pada bagian muka. Disebut juga dengan ketam dahi. Bentuk dia bervariasi. Bermakna menolak bala. Mengangkat harkat dan martabat. Membangkitkan tuah. Satu lagi ni. Menambah cahaya muka.
2: Kalau kata pantun, kalau pengantin memakai ramin, kasihnya panjang, jalin menjalin. Serinya naik bagaikan cermin, tuah memancar bagaikan lilin.
3: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizaldi Siregar dengan topik peran istri dalam rumah tangga. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran oleh Rinawati, Surah Al-Baqarah ayat 187. Pada pukul 18.16 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan Baduk Adzan Maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'du. Saudaraku, para pendengar RRI yang berbahagia, bahwa dalam kehidupan ini Allah SWT memberikan tugas dan tanggung jawab, dan semua kita pasti memiliki itu, baik dalam kapasitas sebagai warga masyarakat, dalam kapasitas sebagai hamba Allah, dan terkecil dalam kapasitas sebagai suami dan istri di rumah tangga. Maka jika peran dan kewajiban itu dilakukan dengan sesuai aturan, tentunya dalam hal ini koridornya adalah aturan agama, pasti itu semua akan memberikan kebahagiaan. Efeknya itu adalah sesuatu yang memberikan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan. Dan memang itulah sebenarnya tujuan utama daripada Islam. Mission shaker Islam itu adalah salam, ya, kedamaian, keselamatan, kesentosaan bagi siapapun yang menjadikan Islam sebagai rule of law, gitu ya, aturan main dalam kehidupannya. Saudaraku, dalam konteks berkeluarga, suami istri hari ini sering menjadi sesuatu yang di luar daripada ekspektasi. Orang menikah itu pengennya bahagia, gitu ya, sejahtera. Karena memang tujuan berumah tangga itu kan sering dilabeling dengan jargon sakinah, gitu ya. Oh, semoga punya keluarga yang sakinah, gitu ya. Sakinah itu sendiri maknanya adalah ketenangan. Tapi kan kita nggak menutup mata bahwa banyak sekali problematika, fenomena dalam kehidupan kita. Ya, baru setahun, kadang nggak sampai setahun lagi malah. Udah huru-hara. Ya, bukan manuhara ya, huru-hara. Huru-hara rumah tangganya. Nah, karena itu, tentunya kita harus back to basic lah, kembali ke agama. Bagaimana agama menata kelola rumah tangga itu sehingga betul-betul bisa memberikan kebahagiaan bagi oknumnya, baik suami maupun istri. Nah, oleh karena itu dalam konteks yang singkat ini kita akan mencoba membincangkan tentang bagaimana peran istri lah, peran istri lo dalam rumah tangga untuk menopang kebahagiaan suami dan istri serta ahli keluarga. Saudaraku para pendengar, salah satu ayat yang bisa kita jadikan rujukan adalah surah At-Taubah ayat ke-71. Di sana Allah SWT menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wal mu'minuna wal mu'minat. Ya, orang beriman laki-laki dan perempuan itu, ya, orang para ulama sering menerjemahkan suami dan istri itu ba'duhum awliya'u ba'din. Tugas mereka yang paling utama, satu sama lain harus saling bersinergi, harus saling bantu-membantu. Maka suami istri itu bukan menjadi atasan bawahan, tapi harus menjadi mitra sejajar, ya kan? Maka itulah kenapa dalam secara filosofis kita melihat perempuan itu kan secara genealogis ya diciptakan dari tulang rusuk gitu loh, bukan tulang kaki, ya. Maknanya apa? Tulang rusuk itu sejajar di samping posisinya. Kalau Allah jadikan dari tulang kaki ya pijak-pijak, atau dijadikan dari tulang kepala jadi bos di rumah tangga, tidak. Alangkah indah itu. Ya, maka itu peran suami istri adalah mitra, ya, dalam bahasa agamanya khodimah, ya, mitra sejajar. Nah, apa tugas mereka? Nah, tugas utama melangsungkan pernikahan, menjalin hidup sebagai suami istri itu, yang pertama adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menghidupkan agama di rumah tangga, nah, gitu dia. Landasan fundamental rumah tangga itu memang harus agama, dan mereka harus saling ingat-mengingatkan, ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, suami ngajak istri, istri ke suami, gitu. Kalau suasana agama itu dihidupkan di rumah tangga, maka itu yang akan membantu kita akan saling paham akan posisi masing-masing. Ketika mungkin suami arogan, ya, istri ingatkan dengan kelembutan, abang, kita ini mitra loh bang, apa bukan bos loh bang, gitu. Kira-kira begitu dia. Ketika istri lupa dengan tugas tanggung jawab, adek, ya, kita ini mitra adek, saling melengkapi, ayo mari. Nah, itulah suasana agama di rumah, dakwah di rumah. Makanya kan kalau kita lihat, prinsip dasar dakwah itu kan harus dilakukan dengan hikmah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau kau mengajak orang lain untuk kebaikan itu, ajak dia dengan hikmah, kasih sayang, lemah lembut, penuh perasaan, empati, simpati. Dan ini nilai-nilai psikologis yang harus ada dalam aktivitas dakwah. Dan itu alangkah indah kalau diwujudkan di rumah. Ya, coba kalau suami berposisi menganggap diri sebagai bos, ya kan? Maka kan perintah. Ada yang siapa rumah? Ada ini, masya Allah. Ada ini, masya Allah. Semua memerintah, tidak. Ini tugas sama-sama, bang, gitu loh. Bahkan kalau kita pahami lebih dalam, sebenarnya tugas istri itu cuma tiga loh. Iya, tugas utama istri. Apa itu? Mengandung. Yang kedua melahirkan. Yang ketiga menyusui. Itu tugas utama yang suami tidak bisa melakukannya. Iya, kalau yang lainnya masak, nyapu, ngepel itu tugas sama-sama. Ya kalau si istri mau bantu, ya dalam kapasitas sebagai menolong, ya bukan tanggung jawab utama. Nah sehingga ketika ada kekurangan dalam tugas itu, suami akan paham. Oh iya dek ya, ini nampaknya rumahnya belum bersih banget nih. Abang bantu ya. Wah, insyaallah. Bukan kok apa ya kerja di rumah. Iya, main handphone ya kok. Tidak mencela, tidak menghardik. Ya, karena itu tugas bersama. Subhanallah. Nah, harus saling ajak mengajak. Ya, ya muruna bil ma'ruf serta mencegah daripada kemungkaran. Ya, apa itu? Ya mungkin ya fenomena sekarang lah ya, istri terlalu hedon ya kan, sedikit Shopee ya kan, sedikit apa COD ya kan. Nah ini kan nggak bagus, pemborosan. Maka suami pun mengajak deh, jangan deh ya, apalagi sampai riba. Ya udahlah bang, kita ambil kredit ya bang supaya kita bisa beli mobil segala macam. Nah harus ada saling counter balance, jangan deh, ini nggak bagus. Nah itu kira-kira ya aplikatif dalam rumah tangga peran istri untuk saling ajak mengajak, ingat beringat dengan suami. Apalagi peran istri, kata Allah Ta'ala di sini, ya ini masih tugas umum ya, nanti kita spesifikkan. Kemudian kata Allah, wa yuqimuna shalah. Ya, harus sama-sama ya mengerjakan sholat. Masya Allah ya. Terutama peran istri sebenarnya. Istri ini paling dominan. Istri ini paling mudah untuk beraktivitas di rumah ya. Dia boleh tidur paling lambat dan bangun paling cepat. Nah, gitu. Makanya kalau suami nampaknya subuhnya belum bangun, abang, ayo subuh bang, masya Allah. Kira-kira begitu. Ya abang, baca Quran. Abang, kita ta'lim nih, kita zikir nih, dan seterusnya. Ya. Harus ada suasana menghidupkan amal agama di rumah tangga. Ya, amal agama yang paling utama sholat. Nah kemudian wa yu'tuna zakah ya. Ya istri itu ataupun suami istri itu kalau bisa memang menghidupkan suasana berbagi. Nah, berbagi itu juga akan berimplikasi kepada rumah tangga itu kan barokah. Nah, kalau kenapa kita hidup ini susah? Karena kita perlu oke, itu aja masalahnya. Ya. Karena Allah janjikan orang yang pemurah itu pasti akan orang pemurah pasti akan berkah. Nah, kan ada tuh model istri yang ya memang terkadang itu memang entah itu merupakan fitrah atau apa enggak tahu ya. Biasa perempuan tuh lebih suka menahan, ya kan, suka nyimpan gitu ya. Nah makanya peran istri dalam hal ini mendorong suami, ayo bang kita sedekah ya. Walaupun tidak bisa kita generalkan ya, tapi ada beberapa kasus seperti itu. Nah, ayo bang kita berbagi, ayo bang kita membantu orang segala macam. Nah, wa yutuna zakah. Kemudian apa? Ya, wa yuti'unallaha wa rasulah. Ya, istri dan juga suami berperan di rumah tangga itu untuk ya mengajak agar mentaati Allah dan Rasul. Ya, dahulukan Allah dan Rasul. Maka kalau itu kita lakukan rumah tangga itu, ulaika sayarhamuhumullah. Keluarga itu akan mendapatkan kasih dan sayang Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha bijaksana lagi maha perkasa. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, berangkat daripada ayat At-Taubah 71 itu, maka kita bisa melihat bahwasanya disitulah peran istri yang utama. Ya, karena memang ya istri itu secara proporsional dia itu kan memang harus lebih banyak di rumah. Kalau kita bagi, suami itu dominannya berperan di publik, istri itu dominannya di domestik. Nah, maka peran domestik inilah yang menjadi generator ya, supaya yang di publik itu bisa sustainable, bisa bertahan dan bisa survive dia. Maka kalau yang generatornya ini ya tidak mengarahkan kepada agama, kepada kebaikan, maka yang di publik itu pun, yang di luar itu juga akan salah dalam melangkah. Maka peran istri memang sangat dominan, sangat utama. Nah, saudaraku, para pendengar yang berbahagia dirahmati Allah, di samping itu ya ada beberapa peran istri yang memang perlu kita perhatikan. Ya, yang pertama, ya istri itu karena memang dia sebagai mitra, tapi kan ada pemimpin, gitu. Walaupun dia setara, tapi harus ada yang menjadi pemimpinnya. Dan dalam agama, Nabi sering katakan kalau kau jalan bertiga, maka angkat satu orang menjadi pemimpin. Harus ada sebagai leading, sebagai komando. Nah, sehingga perjalanan itu lebih terarah. Rumah tangga, nah itu komandonya adalah suami, walaupun komando dalam mengambil keputusan harus bermusyawarah, tapi pemegang kebijakannya harus ada. Nah, karena istri itu ya sebagai follower gitu, pengikut ya, ya maka dia harus taat, taat dengan suami. Nah, ketaatan kepada suami itu yang akan membuat rumah tangga itu baik. Nah, peran istri yang pertama itu adalah dapat mentaati suami. Sehingga Nabi kan katakan ridho Allah itu terletak pada ridho suami. Artinya apa? Ya, dengan ketaatan itu maka rumah tangga ini kan jalan. Walaupun dalam mengambil sebuah keputusan istri boleh mengusulkan, tapi ya tetap pengambil kebijakannya adalah suami. Dan istri berupaya untuk bisa mentaati dalam artian menghargai keputusan yang diambil oleh suami. Nah, kemudian yang kedua, ya, istri itu harus peran istri harus menjaga kehormatan diri dan rumah tangga. Iya, karena memang ya suami itu lebih dominan di luar dan istri ada di dalam, maka istri ini harus pandai untuk menjaga harta suami, ya, marwah suami, ya, dan juga merupakan pilar untuk menopang harga diri suami. Maka perbuatan istri itu akan berpengaruh kepada harga diri suami di luar. Nah, saudaraku para pendengar berbahagia, merujuk kepada satu kaedah dakwah, maka tugas istri di rumah itu paling tidak ada 6. Nah, gitu deh. Yang pertama, istri itu harus bisa berposisi sebagai da'iyah. Apa itu da'iyah? Ya, menjadi pengajak ataupun orang yang menumbuhkan suasana agama di rumah, wabil khusus untuk anak-anaknya. Ya, karena memang kan peran suami itu kan banyak di luar. Maka istri itu karena dia lebih baik dalam, dia harus lebih mencontohkan, mengarahkan, mendidik anak-anaknya supaya agar tetap konsisten pada agama. Da'iyah posisi yang pertama, peran yang pertama. Yang kedua, istri itu harus bisa menjadi namanya mu'allimah. Masya Allah. Apa itu mu'allimah? Pengajar. Ya, karena istri itu adalah mudarrisul awal, guru yang pertama. Anak itu guru yang pertamanya ibunya. Ya, dari mulai anak itu di dalam kandungan saja itu sudah berguru kepada ibu. Makanya ibu yang baik itu dari mulai mengandung, kata-kata yang terpelihara, terjaga, karena itu akan menjadi nutrisi utama bagi si anak. Kemudian ketika lahir ya, bahasa ibulah bahasa anak pertama. Sikap ibulah menjadi duplikasi sikap anak yang pertama. Maka ibu harus berperan sebagai mu'allimah. Yang ketiga, ibu harus bisa berperan sebagai ya namanya murabbiyah, pendidik. Ya, ada pengajar, ada pendidik. Ya, kalau pendidik itu kan memang lebih kepada sikap. Ya, kalau pengajar ilmu gitu ya. Nah, keempat, istri itu harus bisa menjadi seorang yang namanya zahidah, mengajarkan kesederhanaan kepada anak, masya Allah ya, mengajarkan ya nilai-nilai moral yang baik kepada anak. Nah, saudaraku para pendengar, apabila peran istri ini di rumah tangga dilakukan dengan baik, ya dari mulai taat pada suami, mengatur rumah tangga dan tambahan 4 tadi, maka insya Allah ya istri itu akan menjadi al-mar'atus solehah. Istri yang solehah. Yang kata Nabi, ad-dunia mata, dunia ini perhiasan. Wa khairu mataiha al-mar'atu solehah. Dan perhiasan yang terindah itu adalah menjadi istri yang solehah. Saudaraku, para pendengar, terutama kaum ibu-ibu, jadilah istri yang solehah, Bu. Ya, dengan mengedepankan 6 prinsip tadi, mudah-mudahan dengan ibu menjadi istri yang soleha, mampu meredam ego, ya, mampu menempatkan diri bahwa kita ini memang mitra, tapi kita itu adalah follower, pengikut daripada suami kita. Maka dengan sedikit menekan ego, ketaatan kepada suami, maka insya Allah itu akan membuat rumah tangga menjadi barokah, dan ibu akan tercatat di jannah sebagai ahli perempuan yang soleha. Sebagai penutup, saudaraku, para pendengar yang berbahagia, tugas istri sebenarnya mudah, ya. Makanya lah dikatakan Nabi, istri itu, perempuan itu sebenarnya paling banyak masuk ke surga kalau dia bisa melakukan dua hal. Kalau yang dua hal dia gagal, maka dialah yang akan banyak menjadi penghuni neraka. Apa itu? Yang pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada suami. Itu saja lakukannya, maka pintu surga terbuka. Dan itulah peran istri yang paling utama, itu bagaimana membina rumah tangga yang baik, mentaati Allah dengan baik, dan mentaati suami dengan baik. Saudaraku, banyak hal mungkin yang belum sempat tersampaikan, tapi akan kita coba lanjutkan dengan dialog, dengan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepahaman kepada kita dan menjadikan istri-istri kita semua menjadi istri yang soleha. Amin ya Rabbal Amin. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
2: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

04 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan tingkah laku dan perbuatan orang-orang kafir yang tak mau beriman kepada adanya hari kiamat dan akibat yang akan mereka rasakan. Mereka tak yakin bahwa semua manusia akan kembali kepadamu melalui kematian, juga tak yakin akan dibangkitkan kembali pada hari penghisaban, serta tak percaya akan adanya pahala sebagai balasan amal baik dan siksa sebagai balasan amal buruk. Mereka hidup di dunia mengikuti hawa nafsu dan amat cinta kepada kenikmatan duniawi, seakan hidup di dunia ini satu-satunya kehidupan. Mereka tak peduli halal dan haram, serta tak memikirkan tanggung jawab di akhirat. Segala tingkah laku mereka anggap baik, padahal mengikuti hawa nafsu berarti mengikuti ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan. Akhirnya, mereka benar-benar hidup dalam kesesatan dan bergelimang dosa. Sungguh, itulah balasan bagi keingkaran mereka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk mengikuti petunjuk-Mu, bukan yang mengikuti hawa nafsu dan ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan, sehingga bergelimang dosa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

saya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz, Perumpat Area Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedaya Perumpat, menanam bunga mawar di pekarangan rumah menjadi salah satu kegiatan yang ternyata banyak dilakukan masyarakat loh untuk mempercantik lingkungan. Tentu selain memiliki bunga yang indah, mawar ini juga cukup mudah dirawat steril jika mendapat sinar matahari dan disiram secara rutin. Mawar bisa kita tanam langsung dekat tanah ataupun juga dekat dalam pot ya. Jadi supaya tumbuh subur, tanaman ini juga memerlukan tanah yang gembur, pupuk secukupnya, serta penyiraman pada pagi atau petang hari. Ada salah seorang ibu rumah tangga di Bintan, Siti Afnita, yang mengaku senang menanam bunga mawar di pengarangan rumahnya. Karena menurutnya bunga mawar ini membuat halaman rumah jadi terlihat lebih cantik dan juga asri. Jadi memang kalau mawar yang lagi berbunga, halaman rumah dia tuh lebih segar dan sedap lah untuk dipandang. Merawatnya pun juga nggak sulit ya, saudara, cukup kena siram dan diberi pupuk secara berkala. Nah, dikatakan juga oleh beliau kalau berkebun menjadi kegiatan yang menyenangkan untuk mengisi masa-masa kosong, kemudian juga waktu-waktu luang, dan beliau juga merasa lebih rileks nih saudara dalam merawat tanaman, apalagi kalau bunganya mekar. Karasnya tuh puas gitu ngelihat hasilnya. Karena selain memperindah karangan, bunga mawar ini juga bisa menarik kupu-kupu dan juga lebah yang pastinya membantu penyerbukan tanaman. Dengan perawatan sederhana, mawar pun juga bisa berbunga sepanjang tahun dan menjadi salah satu tanaman hias favorit di halaman rumah. Nah, kalau saudara perempuan di halaman rumahnya lebih senang ditanamin apa nih? Bunga matahari kah? Supaya selalu bersinar? Atau bunga melati? Atau bunga apa lagi ya? Bunga-bunga anggrek lainnya yang membuat Anda jadi mood booster ketika keluar daripada rumah untuk pergi ke suatu tempat atau bahkan berangkat kerja.

0: Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.
1: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
2: Jadi ini Kak Ami selaku owner dimsum Icut namanya.
3: Iya.
2: Icut memang bukan ikut ya. Icut ya. Iya, ini pasti akan ada filosofi nih, kenapa nama dia dimsum Icut nih Kak Ami?
3: Ceritanya itu dari anak Kak.
2: Oh, Ana.
3: Waktu itu dia kan kelas 10. Kelas 10 ada ini TKA.
2: Oh, oke. Okay. Kelas 10 TKA sudah ada ya?
3: Ada TKA.
2: Kak. Oh.
3: Bazar.
2: Oh, bazar.
3: Mau ada bazar. Jadi yeah. Dia bilang, "Bu, ada nanti ada TKA," katanya gitu. Oke. Okay. Jadi tim dia itu buat dimsum. Nah, dimsum ini terpilih untuk layak dijual di bazar.
2: Oh, ada seleksi dulu awalnya.
3: Awalnya ada seleksi. Jadi satu kelas itu ada tim, Kak. Jadi ada per kelompok gitu. Jadi dibuat kelompok, jadi siapa yang nanti layak dijual gitu. Nah, anak ini semangat, kelompok dia, kelompok mereka ini semangat, jadi dijual gitu. Itulah jadinya nama dimsum Icut.
2: Icut, nama Icut itu dari mana?
3: Ica.
2: Oh, Ica.
3: Anak kami itu namanya Ica, jadi di sekolah itu semua panggilnya Icut.
2: Oh, gitu. Iya. Dan pada masa itu kakak yang masak dimsumnya.
3: Iya.
2: Oh, kemudian dijual.
3: Karena kalau setiap ada tugas masak, selalu ke rumah Kak.
2: Kawan-kawannya juga. Udah tahu lamanya Ica di pandai masak.
3: Begitu. Jadi setiap ada tugas masak selalu ke rumah. Setiap ada tugas masak selalu ke rumah.
2: Mereka bantu tak tuh?
3: Bantu. Karena mereka kan pengen tahu nih, pengen tahu caranya buat, terus caranya apa bentuk gitu. Ya awal bulannya bentuknya ya kesana kemari, nggak bentuk dimsum gitu. Nggak apa-apalah, saya bilang kayak gitu karena belajar kan, saya bilang kayak gitu, pemula gitu. Ya udah dibuat rame Kak waktu itu. Jadi ada anak yang dari suka berenang dari mana-mana. Jam 9 malam loh mereka pulang dijemput gitu. Iya, bilang, ini mau siap jam berapa? Saya pikir gitu kan. Sekali gitu siap enggak siap mereka harus pulang karena besok kan sekolah. Jadi dinilai dulu dengan wali kelasnya. Habis itu langsung lah di ini kan, ini layak jual nih.
2: Layak jual. Oh, berarti awalnya hanya untuk penilaian kelas saja.
3: Awalnya dari itu aja, awal mulanya gitu. Dulu tuh gak ada Kak istilah dimsumnya gak ada. Saya memang sih di kuliner tuh udah lama Kak.
2: Kemudian tapi terjun ke dimsum baru pas ngajarin anak itu.
3: kelas 10 lah.
2: Kelas 10.
3: SMA.
2: Sekarang kelas berapa kak anaknya?
3: 12.
2: Berarti ada 3 tahun, jalan 3 tahun.
3: 3 tahun tuh tapi tidak yang untuk dijual ke ini, ke pasaran gitu. Cuman hanya untuk jual online, siapa yang mau pesan gitu.
2: Oke, berarti sistem PO gitu ya.
3: Sistem PO aja. Kalau saya ini jual makan, Kak.
2: Makan apa tuh?
3: Waktu itu saya di Ramayana buka di Pujasera.
2: Oh, Pujasera.
3: Awalnya itu aja. Jual makanan. Sebenarnya yang lebih best itu, yang lebih dikenal orang itu, saya di ayam bakarnya, Kak.
2: Oh, sempat jual ayam bakar juga.
3: Waktu itu jual nasi, ayam bakar, pokoknya segala macam nasi lah, lauk pauk kayak gitu.
1: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.

0: Berita Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Pergi ke laut mencari ikan, singgah sebentar di tepi pantai. Piala Dunia jadi tontonan, menyatukan kita beramai-ramai. Halo, saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Mari kita semarakkan program Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang Piala Dunia 2026. Bersama RRI, rasakan euforia setiap pertandingan dari peluit awal hingga gol kemenangan yang membanggakan. Tetap bersama RRI, tetap semangat dan jadilah bagian dari pesta sepak bola terbesar di dunia. Saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, pamit undur diri, salam olahraga dan salam penuh semangat.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompet, Naviri ialah jenis alat musik tradisional Kepulauan Riau yang berbentuk seperti terompet. Walaupun bentuk Naviri mirip seperti terompet, namun melodi yang dihasilkan berbeda dengan alat musik lainnya. Jika sedara nak tahu, nak lihat permainan Naviri, sedara bisa melihatnya dipertunjukkan Mak Yong. Naviri sendiri digunakan untuk pengiring berbagai macam tari tradisional serta sebagai musik utama pada musik robat, sebagai pengiring gerakan-gerakan pertunjukan silat. Dahulu digunakan sebagai penobatan raja, pertanda adanya kejadian penting seperti perang, bencana, dan lain sebagainya. Dan Naviri juga digunakan untuk memanggil roh atau leluhur nenek moyang. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kabupaten Bintan telah melaksanakan rekomendasi sanksi dari Komisi Aparatur Negara Sipil Negara, maksud kami KASN, terhadap Indra Gunawan atas pelanggaran netralitas ASN pada pemilu legislatif 2024. Sekretaris Daerah Bintan Roni Kartika mengatakan Indra Gunawan diturunkan dari jabatannya sebagai Camat Bintan Timur menjadi Kepala Seksi Pemerintahan KASIPEM sebagai tindak lanjut rekomendasi KASN yang diterbitkan pada Februari 2024. Meski demikian, Indra Gunawan masih dipercaya menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas PLT Camat Bintan Timur hingga pejabat definitif ditetapkan. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hall Semasa pukul 6 esok pagi, waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

berlayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pengindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perma FM Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara perempat Ratib. Ini merupakan sejenis zikir, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diucapkan berulang-ulang dengan mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Biasa dilakukan selepas salat fardhu baik dengan jahar ataupun juga dengan sir. Ternyata Ratib Saman ini sudah ditetapkan sebagai WBTB Indonesia di tahun 2018 dengan kategori adat istiadat masyarakat, ritus dan juga perayaan-perayaan. Nah, kalau Ratib ini kan sejenis Ratib yang merupakan amalan tarikat Saman, ajaran Abdullah Karim Al-Saman. Cara membawakannya sama dengan ratib tetapi dilakukan dengan duduk bersama secara berjamaah. Ratib Saman pun dipimpin oleh seorang imam, Kotik atau Bilal, saudara. Nah, dilaksanakannya pada malam Jumat, yakni selepas salat Isya, ketika masuk masjid. Nah, ada pula Masjid Al-Hidayah yang berada dekat desa Reson, beserta membawa pula air, yang dekat dalamnya ada berbagai wadah didekatkan dengan wadah yang terbuat daripada logam, yang juga merupakan tempat pembakaran serpihan kayu cendana dan juga gaharu, yang mereka sebut sebagai setanggi. Jadi sebelum mengucapkan kata La Ilah, nafas ini mesti ditarik dalam-dalam, saudara. Selanjutnya kata Ha'il diucapkan sambil kepala diputar ke bahu bagian kiri, diteruskan mengucapkan Lal, kepala pula diputarkan ke bahu kanan. Jadi hingga akhirnya pengucapan kata Lah yang disertai dengan tundukan kepala ke rusuk kanan, sehingga pengucapan kalimah La ilaha illallah ini sambil melakukan gerakan-gerakan tersebut. Dengan maksudnya apa? Supaya peserta ini mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidung yang menarik udara, menurut keyakinan mereka, saudara, ternyata merupakan sumber masuknya penyakit dan juga masuknya jin jahat yang mengganggu tubuh manusia. Jadi dengan ditariknya udara dan dihembuskan kembali sembari mengucapkan kalimat tahlil, diharapkan segala penyakit akan ikut terbuang pula. Ada penjelasan yang lain, saudara, mengenai aturan pembacaan ayat yang terkadang begitu panjang dan juga yang dikuasai oleh pimpinan upacara dan juga para tetua kampung yang memang sudah biasa melakukannya. Nah, kalau memang gak hafal atau memang tak bisa mengikuti ayat yang dilafazkan, peserta juga cukup membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya, secara berulang-ulang hingga ayat yang panjang ini pun selesai pula dibacakan pemimpin upacara.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita sesaat lagi akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat fardu Isya untuk Kota Tanjung Kenang dan sekitarnya, tepat pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual-beli mereka denganmu. Mereka itu suka menukar ayat-ayatmu yang mengandung ajaran tauhid, iman, dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayatmu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang memilih beriman kepada ayat-ayatmu, bukan yang berani menentang ayat-ayatmu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agamamu yang lurus secara

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Merupakan FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Setelah menyampaikan hal-hal tersebut, barulah pemimpin upacara memulai jalannya ratif saman. Beberapa surat dalam Al-Quran pun dibaca diteruskan dalangan beberapa ratif yang diikuti oleh seluruh peserta. Nanti selepas upacara selesai, pemimpin upacara mempersilakan masing-masing peserta mengambil air yang memang telah dibawa. Nampak tangan yang diindahkan. Dari ketika upacara dilakukan hingga hari ketiga, ini tak boleh membawa mayat masuk ke dalam desa sebab jin hitam ini akan kembali masuk ke desa dengan cara menempel pada tubuh mayat. Kemudian tak boleh memikul sampan melintasi jalan desa sebab akan digunakan oleh jin hitam sebagai kendaraan untuk kembali masuk ke desa, serta tak boleh menjemur pakaian dekat pagar rumah bagian depan sebab pakaian ini akan dikhawatirkan masih belum bebas dari najis sehingga bisa pula mengundang datangnya jin hitam. Nah, untuk peralatan yang digunakan dalam upacara ratib saman ini mulai daripada tasbih, serpihan kayu cendana dan juga gaharu yang kemudian dibakar sebagai wangian, korek api dan juga sebuah lilin saudara untuk menerangi pembacaan Al-Quran dan juga air putih yang kemudian boleh kena bawa pulang oleh peserta sebagai obat yang dipercaya bisa menyembuhkan segala macam penyakit, terutama penyakit yang memang datangnya daripada makhluk gaib.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Kisah legenda dari RRI Palembang untuk kali ini bercerita tentang kehebatan seorang kesatria yang bernama Bujang Kurap. Di Sumatera Selatan banyak terdapat kebudayaan yang bernuansa Melayu lama. Bukti dari kebudayaan Melayu tersebut diindikasikan dengan adanya berbagai kisah dan hikayat tentang tokoh-tokoh masyarakat lokal yang hidup pada masa lalu. Salah satu kisah yang paling populer adalah kisah Bujang Kurap, seorang laki-laki sakti mandraguna yang konon dulunya pernah hidup dan berkelana di bumi silam pari tersebut.
1: Untuk menuntaskan ilmumu dan membuat jiwa kesatriamu melebur di hatimu, wahai Bujang muridku, berjalanlah kau mencari arti kehidupan yang sejati.
2: Kemanakah murid harus menuju, guru?
1: Kau langkahkan kakimu dengan akhlak yang baik. Bantulah setiap orang yang kau temui. Tapi ingat, jangan sombong dan berbuat kejahatan. Dan kelak kau akan menutupi kehebatanmu dengan tubuhmu yang penuh dengan kurap.
2: Iya, guru. Izinkan muridmu ini memulai perjalanan.
0: Sebagian masyarakat Sumatera Selatan yang pernah mendengar kisah Bujang Kurap biasanya menganggap bahwa kisah tersebut hanyalah legenda atau cerita rakyat. Meski demikian, tidak sedikit pula yang meyakini bahwa Bujang Kurap pernah benar-benar ada dan hidup mengembara di wilayah Musirawas dan sekitarnya. Keyakinan tentang hal tersebut didukung dengan adanya beberapa peninggalan sejarah, baik yang berupa fisik maupun non-fisik.
2: Kemana kaki ini harus melangkah? Daerah luas nan hijau ini belum aku temukan perkampungan.
1: Bujang, melangkahlah kau wahai Bujang ke arah ujung hutan. Di sana akan kau temukan permukiman warga.
2: Baiklah guru, titahmu aku laksanakan.
0: Terdapat berbagai versi cerita yang berkembang tentang Bujang Kurap. Satu versi meyakini bahwa Bujang Kurap sebenarnya adalah seorang pemuda tampan yang memiliki kesaktian dan dapat menyamarkan wujudnya menjadi seorang pemuda buruk rupa yang kemudian menjadi asal sebutannya. Sementara versi lainnya mengisahkan bahwa Bujang Kurap sudah memiliki penyakit kulit sejak ia lahir. Namun versi manapun yang benar, terdapat beberapa hal yang disepakati bersama, yaitu Bujang Kurap adalah lelaki yang berbudi luhur dan hidup mengembara di wilayah sepanjang Sungai Rawas, mulai dari kota Tanjung hingga Muara Rawas.
3: Ya ampun, lihat Pak, ada seorang pemuda, tubuhnya dipenuhi oleh penyakit kulit.
4: Iya Bu, mana bau lagi, Bapak takut kamu tertular penyakitnya. Jangan dekat-dekat.
2: Maaf, saya mau tanya, apa nama kampung ini ya?
4: Anak muda, sebaiknya kau pergi dari sini. Kami tidak sudi kau dekati.
3: Iya, nanti kulit kami yang cantik ini akan tertular dengan penyakitmu.
4: Ayo Bu, kita tinggalkan dia. Nanti kita bisa tertular.
3: Ayo Pak.
2: Orang-orang kampung ini tidak mau aku dekati. Apa karena melihat fisikku yang begitu jelek, buruk dan bau? Mereka takut aku menyebarkan penyakit. Padahal aku datang ingin membantu mereka. Mungkin di kampung lain diriku dapat diterima.
0: Sepanjang hidupnya yang nomaden, Bujang Kurap singgah di berbagai kampung di sepanjang Sungai Rawas. Mulai dari Napalicin, Muara Kulon, Muara Kuis, Pulau Kida, dan Dusun Pau, ia kerap membantu penduduk desa dengan kesaktiannya, baik di dalam mengurus pertanian, pembangunan rumah, hingga ke perkara yang tidak biasa, seperti menumpas penyamun.
5: Hai Bujang, kau sebaiknya istirahat. Dari pagi tadi kau terus bekerja membantu warga.
2: Iya Wak, biarlah. Pekerjaanku belum selesai.
5: Hasil pertanian di kampung kami berhasil berkat kau yang mengajari warga.
6: Tolong, ada rampok.
2: Ada apa itu, Wak? Sepertinya ada yang minta tolong.
5: Suaranya berasal dari ujung lembah, pasti ada sesuatu.
2: Aku harus melihatnya, Wak. Bujang pamit dulu ya, Wak.
5: Hati-hati, Bujang.
7: Mau lari kemana kau? Serahkan barang bawaanmu, atau nyawamu akan hilang. Ayo serahkan sekarang. Kau tidak takut dengan senjata kami.
6: Tolong, jangan ambil hartaku.
2: Woi, lepaskan dia. Lawan aku kalau kalian berani.
7: Ada yang sok jagoan. Mau jadi pahlawan kesiangan. Dari bentuk tubuhmu yang penuh penyakit kurap, mana mungkin dapat mengalahkan kami berempat.
2: Kalian jangan semena-mena di kampung ini. Terimalah, ini serangan untuk kau.
7: Hiat, terimalah ini barangku. Hiat.
2: Kalian memang perusuh yang harus disadarkan.
7: Lawan aku kalau bisa. Hiat.
2: Ya, dan inilah serangan pamungkasku.
7: Hiat. Badanku terasa lumpuh dan ketiga anak buahku sudah terkapar semua. Ampunkan aku wahai bujang yang satria.
2: Kalian semua aku ampuni. Tapi ingat, kalau terlihat lagi di sini masih merampok dan masih melakukan kejahatan, kalian semua akan kembali menghadapi aku.
7: Kami semua sadar. Maafkan kami, Bujang. Kami tidak akan merampok lagi.
2: Bagus. Sekarang, pergilah kalian dari sini.
3: Kami berterima kasih, Bujang. Maafkan kelakuan kami selama ini yang tidak dapat menerima keadaanmu. Ternyata, kau sakti dan sudah menolong kami.
8: Tak usah berlebih-lebihan, Bu. Mari, sini, Bu.
2: Saya bantu membawa barang dagangannya, Bu.
0: Salah satu kisah pengembaraan Bujang Kurap yang paling dikenal oleh masyarakat Muratara adalah saat Bujang Kurap singgah di sebuah desa bernama Pagar Remayu, sekarang disebut dengan Karang Panggung. Alkisah, pada saat Bujang Kurap bertandang ke Pagar Remayu, rakyat desa tersebut tengah menggelar pesta 7 hari 7 malam. Untuk merayakan pernikahan salah seorang putri penguasa mereka. Bujang Kurap yang memasuki perayaan tersebut dapat sambutan yang tidak menyenangkan dari penduduk dan penguasa desa tersebut. Mereka merasa jijik pada Bujang Kurap yang berpenyakit kulit dan beranggapan bahwa ia tak pantas berada di tengah pesta tersebut. Sehingga Bujang Kurap pun diusir dengan kasar.
9: Usir saja dia, seorang yang penuh dengan penyakit kurap bisa celaka kampung kita.
10: Ia pembawa penyakit di kampung, bisa-bisa kita semua mendapat kutukan penyakitnya.
9: Iya, kami tidak sudi menerimamu wahai bujang kurap. Menjauhlah kau dari kami, sudah bau, badanmu penuh kurap lagi.
0: Bujang Kurap pun pergi dari pesta perayaan tersebut, lalu singgah di sebuah rumah di pinggir desa. Rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek sebatang kara yang menyambut Bujang Kurap dengan ramahnya. Nenek tersebut mengizinkannya berteduh dan menginap di rumahnya.
2: Maafkan saya, Nek. Boleh saya tinggal di sini untuk semalam?
11: Oh, silakan anak muda. Tapi kediaman nenek ini hanyalah gubuk reot. Takutnya kau tak nyaman singgah di sini.
2: Tak apa-apa, Nek. Ini sudah cukup bagi saya untuk beristirahat.
11: Ayo, silakan masuk. Hari sudah larut malam. Di dalam ada ubi rebus dan segelas air hangat.
2: Terima kasih, Nek, atas sambutannya.
0: Merasa berterima kasih, Bujang Kurap akhirnya meminjam pisau milik sang nenek, lalu menggunakannya untuk merangkai aur gading menjadi sebuah rakit. Rakit tersebut diikatkannya di tiang rumah sang nenek. Bujang Kurap mengucapkan terima kasih, lalu pamit. Ia ternyata berjalan kembali menuju ke tempat diadakannya pesta perayaan tersebut. Melihat Bujang Kurap kembali menghampiri tempat pesta, penduduk desa pun bersiap-siap untuk mengusirnya lagi.
10: Hei Bujang Kurap, sudah bau, kurap, jijik tau. Kami tak sudi menerimamu.
9: Ya, menjauhlah kau. Menjauhlah kau dari wilayah sini. Karena kau tak layak berada di dekat kami.
10: Usir dia, ya, usir dia.
0: Ternyata kali ini Bujang Kurap mengajukan sebuah tantangan kepada semua yang hadir di pesta tersebut. Ia menancapkan 7 batang lidi di atas tanah.
12: Jika ada siapapun di antara penduduk desa yang bisa mencabut batang-batang lidi ini, maka aku akan pergi meninggalkan desa ini hari ini juga.
0: Mendengar tantangan tersebut, semua orang pun mencemoohnya. Semua laki-laki yang hadir di pesta tersebut, termasuk petinggi desa, turun tangan untuk menjawab tantangan Bujang Kurap.
9: Mencabut lidi ini, aku bisa. Awas, aku saja yang mencabutnya. Susah benar lidi ini dicabut.
10: Hai kau, mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya ya?
7: Mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Dasar kuat dimakan. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya?
0: Namun adehnya, tak ada satu orang pun yang sanggup mencabut 7 batang lidi tersebut. Semua orang kewalahan dan bingung. Setelah tak ada lagi yang mau mencobanya, maka Bujang Kurap pun turun tangan.
12: Karena kalian tidak ada yang mampu mencabut lidi ini, maka akulah yang akan mencabutnya.
0: Ia membaca sebuah mantra, lalu dengan kesaktiannya, ia mampu mencabut lidi-lidi tersebut dengan mudah, sebagaimana ia menancapkannya sebelumnya.
10: Dia bisa
0: namun saat 7 lidi tersebut dicabut, mata air yang deras muncul dari permukaan tanah. Air memanjiri desa tanpa henti, menenggelamkan penduduk desa dan segala harta benda mereka, mengubah desa Pagar Remayu menjadi sebuah danau. Hanya sang nenek satu-satunya pemilik desa yang selamat dengan menumpang rakit yang telah dibuat oleh Bujang Kurap. Sementara Bujang Kurap sendiri telah raib entah kemana sebelum desa tersebut tenggelam. Wilayah di sekitar desa Pagar Remayu tersebut kemudian dinamai Karang Panggung atau Panggung yang Karang. Sementara danau yang muncul tersebut dinamai Danau Rayu atau Danau Besar. Bujang Kurap akhirnya berhenti mengembara setelah ia tiba di desa Ulak Lebar di kaki Bukit Sulap yang sekarang berada di kota Lubuk Linggau. Desa Ulak Lebar adalah satu-satunya desa rantauan Bujang Kurap di mana penduduknya menahan dia dari melanjutkan perjalanan. Bujang Kurap pun menghabiskan waktu hidupnya di sana hingga akhir hayatnya. Mengajarkan silat dan kuntau bagi penduduk asli orang-orang datangan. Bukti fisik keberadaannya di Ulak Lebar berupa 4 buah kuburan dan menhir yang ada di kaki Bukit Sulap, di mana 3 kuburan selain milik Bujang Kurap, dipercaya sebagai milik pengikut Bujang Kurap semasa hidupnya. Semua warga Lubuk Linggau dan Musirawas tentu pernah mendengar nama Bujang Kurap. Namun, tak banyak orang yang memahami ceritanya dari sudut pandang yang tepat. Sebagian orang beranggapan bahwa Bujang Kurap mendapatkan namanya semata-mata karena reputasinya sebagai orang berpenyakit kulit. Padahal, terlepas dari penampilan fisiknya, ia dikisahkan sebagai pemuda berbudi luhur dan ringan tangan menolong siapapun. Pesan moral terbesar dari kisah Bujang Kurap sendiri justru berasal dari nama kisah tersebut yang mengisahkan bahwa tampilan fisik seorang manusia tak selalu menggambarkan hati dan budi pekertinya. Sampai di sini kisah legenda kali ini tentang kisah Bujang Kurap dari kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas dan Muratara. Konsep cerita oleh Ahmad Ridho Nugraha, naskah Wakdola, narasi Lydia, teknik dan montase Nasarudin, editing Ahmad Joni Arla, sutradara Tri Ivani, dimainkan oleh Teater Wonggrot dan Teater Angkasa RRI Palembang.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwar Didi Segantang Lada Malam. Alhamdulillah pada malam hari ini masih dapat kembali mengudara di Pro 4 RRI Tanjung Pinang di Segantang Lada Malam, tentunya di hari Rabu 8 Juli 2026. Alhamdulillah ya. Dengan rasa riang dan juga gembira menyapa saudara Pro 4 tentunya daripada kilometer 4 Jalan Jenderal Ahmad Yani, yang di mana pun saja berada pun sudah pun kita dengarkan drama legenda yang bertajuk daripada Bujang Kurap ya. Tentunya juga sekarang tiba pada masa di acara Pelangi Nusantara bersama pada Idi pada Elo. Ewako, Masya Allah, luar biasa. Sudah pun hadir Kak Saedah pada malam hari ini yang menemani kita bersama tentunya hingga ke pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita coba sapa terlebih dahulu Kak Saedah. Assalamualaikum Kak Saedah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Kak?
1: Madeceng.
0: Alhamdulillah. Ewako. Masya Allah Kak, boleh dibuka terlebih dahulu pada Idi pada Elo.
1: Di pamula dialog. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Agak karebas ini naseleseruku ya maneng kasih Kak Mai pole ya seda macam ini elo mantra kisi jamatur lolo di galomban na FM 101,3 mega di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Sini na seru-seruku yang melebih tanah podo angka kima koko dalam keadaan sehat walafiat. Angka kima koko di dalam keadaan madece Mario merenung si bawa anak-anak tak nasabah yawunye. Elo si kima kelinga elong-elong ugi ma bicara-bicara ugi siapa tahu angka komen ratu seru-seruku elo masalah-seleng elo mata lepo ma cerita-cerita tentang usahana atau tentang pengalaman na atau agin na tona wedi di Padang pada rupa tahu masalah surat terutama di merantau di Kepulauan Riau. Si bawa agak kareba Pak Ketua Tapa Adi Indra Pawonari, mudah-mudahan sehat selalu Bapak, jalankangi pekerjaan ta, jalankangi rutinitas ta, mudah-mudahan nareki dalek masih empu pangala ta'ala. Si bawa ya mana pengurusna KKSS yang engkai di Kepulauan Riau, baik yang berkedudukan di provinsi, di kabupaten, nia selesuraku ya maneng, sahabatku ya maneng, si bawa pencinta Bugis ya terutama kata selesurta sahabatku pemerhati terutama ya pada Idi pada Elo Nudia Ramli di Potong Lembu. Asma sekarang sedang balik kampung ke Simburnai agak tukareba. Asma di Simburnai matu cerita-cerita Napoleon dan ya oleh-oleh ya. Andi Ati di Dabo agak tukarebata sayang. Mudah-mudahan mata bebuan durian ngede. Si bawa Kak Saripa sekarang ada di Pontianak ya, ada Isya di Kuantan, ada Andi Juleha di Tanjungga, ada Lena lancar usaha ta butik ta, mudah-mudahan nareki dalek mesti empuang Allah taala. Si bawa kalau ditepu manengi ta cedi-cedi de negali wetu ede iya maneng. Ewako,
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Ada Heria ya, Heria di apa nih di Kota Piring. Oke. Si bawa yang mana selesuraku yang kayak anak-anak nama koko yang sedang berjuang untuk masuk sekolah, untuk masuk kuliah atau lo sapa pekerjaan semangat ki sayang.
0: Oke, baik Kak Saedah. Sehat Kak.
1: Alhamdulillah.
0: Semangat Kak Saedah ya.
1: Semangat dong.
0: Masya Allah, berseri-seri wajahnya malam hari ini.
1: Iya, sepertinya menutupi sesuatu.
0: Apa tuh yang ditutupi Kak Saedah? Masya Allah. Banyak saya aktivitas kegiatan Kak Saedah ini.
1: Boleh.
0: Salah satu aktivis budaya juga yang ada di Kota Tanjung Pinang.
1: Selagi masih diberikan kesempatan, kita selalu berusaha yang terbaik.
0: Masya Allah, tentunya melestarikan kebudayaan juga.

0: Tadi dimulai dengan kata tapi,
1: Tapi,
0: Masya
1: iya.
0: Allah, ini sangat salah satu yang menghormati orang lain, merendahkan diri sendiri dulu.
1: Merendahkan berarti bukan kerendahan ya, tetapi merendahkan untuk mengangkat derajat sendiri.
0: Ah, itu tanda
1: Menjaga
0: beradab,
1: wibawa. Iya.
0: tanda beradab berakhlak tadi Kak Saida ya.
1: Betul.
0: Tapi boleh nggak Kak?
1: Tabe itu tidak hanya kita bilang tabe gitu, tetapi ada sejenis peragaannya gitu
0: Oh,
1: tabe.
0: tapi ya, siap siap. Kak Saida, boleh ditranslate tadi Kak Saida bahasa
1: Yang mana
0: yang
1: tuh?
0: tadi Kak Saida buka tadi pertama tadi sebelum kita masuk ke topik,
1: Oh,
0: ditranslatekan ke bahasa Indonesia boleh Kak Saida?
1: tabe seperti yang pertamanya ya.
0: Ya,
1: Tapi
0: boleh.
1: yang kasih Kak Maipole ya saya dan Mas Jending ngelo mantraki si jamaat uleriolo di gelombang sekian sekian di dalam acara pada ini pada lo itu aja dulu itu aja sudah pusing ya.
0: Itu apa tuh Kak Seda artinya?
1: Artinya itu permisi saya akan membuka acara pada ini pada lo malam ini di sini si satu jam nanti ke depannya selama Ki meringkelingan.
0: Apa tuh Kak? Selama Ki?
1: Selama Ki selamat mendengarkan.
0: Oh.
1: Maringkelinga itu mendengarkan.
0: Maringkelinga.
1: Tabe permisi.
0: Oke, baik Kak Seda. Karena sangat menarik bahasa yang Kak Seda utarakan tadi bahasa Bugis dan tentu ini salah satu ciri khas bahasa ini salah satu identitas setiap suku adat budaya
1: ya, betul.
0: Khususnya malam hari ini pada Idi pada Elo. Tentunya Ardi sebagai masyarakat Tanjung Pinang nih Kak Seda mewakili mengenal dan ingin belajar Kak Saida bahasa
1: Boleh.
0: Bugis. Boleh Kak Saida?
1: Boleh.
0: Tapi sebelum jauh Kak Saida, karena sedikit pemahaman Ardi, sependek pemahaman Ardi juga terkait tentang bahasa Bugis. Ini kan Bugis kan banyak-banyak nih Kak Saida. Ada Bugis Bone,
1: ada
0: Bugis
1: Wajo, Selayar,
0: Sope, ada beberapa
1: Gorontalo, banyak sekali.
0: Banyak sekali Kak Saida ya. Tentu ciri khasnya berbeda-beda. Oke. Tanda pembedanya seperti apa ya Kak Seda? Salah satu atau
1: kita,
0: dua?
1: Umum saja ya.
0: Iya, umum saja Kak Seda.
1: Karena Kak Seda pun secara otodidak aja. Kalau untuk cara pembedaan atau pembatasannya itu dari segi bahasanya,
0: bahasa,
1: logat bahasanya,
0: iya.
1: Apa tradisinya juga.
0: Oke, berarti Kak Seda ini di Bugis?
1: Bone.
0: Bone.
1: Iya.
0: Oke, kita ambil satu contoh antara perbedaan bahasa suku Bugis Bone dengan Wajo itu apa letak bedanya Kak Saida?
1: Dari segi bahasanya juga beda
0: maksudnya itu letak bedanya tuh Kak Saida apakah ini lebih kadang-kadang kan letak geografis satu daerah kan menentukan bahasa juga
1: Betul,
0: Kak Saida.
1: Iya.
0: Seperti apa nih Kak Saida?
1: Kalau dia Bugis Bone,
0: ya,
1: kedengarannya itu lebih agak kasar sedikit.
0: Oh.
1: Penekanan bahasanya.
0: Penekanan bahasa.
1: Namun dah hatinya lembut.
0: Oke. Baik. Dalam artian kata, berarti kalau agak keras sedikit, Bone ini agak di ke darat gitu Kak Seda.
1: Iya.
0: Ke laut atau ke darat nih Kak Seda?
1: Ke darat.
0: Ke darat, bagian darat Kak Seda ya.
1: Jadi kalau misalnya orang kita Bone sebenarnya sih tidak kasar, tetapi mungkin intonasinya
0: intonasi saja.
1: Saja. Seperti itu. Tapi kasarnya itu bukan kasar karena bagaimana tegas.
0: Ya, kasih sayang Kak Seda ya.
1: Tegasnya itu karena kita kan orang Bone itu mempunyai filosofi siri napace.
0: Siri napace.
1: Siri itu artinya kita punya sifat tegas itu supaya jangan kita mempermalukan diri kita sendiri atau mempermalukan keluarga kita. Jadi tegasnya itu kita memang mempunyai pegangan bahwa kalau kita bilang ya tidak
0: prinsip
1: bisa
0: Kak Saida ya.
1: Prinsip tidak boleh. Itu jangan jadi
0: Oh gitu. Enggak ada abu-abu.
1: Nanti hilang kepercayaannya. Iya betul.
0: Enggak
1: boleh abu-abu.
0: Enggak boleh abu-abu Kak Saida ya.
1: Hitam.
0: Oke, Kak Saida. Berarti memang kalau Kak Saida sendiri kalau andai bertemu dengan masyarakat suka Saida dari Bone jumpa dengan bahasa Bugis-Bugis yang lain, Kak Saida menyesuaikan berarti?
1: Menyesuaikan. Karena terus terang, Kak Saida di sini saja baru tahu. Karena kita kan dari kampung.
0: Kampung.
1: Ya, kampung kita itu pergi ke sini beradaptasi.
0: Baik.
1: Rupanya Bugis, kita pun dengar.

0: mendengar bahwa Bugis ini, Bugis ini, Bugis ini, tapi di sana kita tidak berjumpa di kampung kan.
1: Oh, gitu. Okay.
0: Karena di sini sudah kita berjumpa, kita sudah bersatu, acara apa segala macam. Oh, ini loh dia.
1: Oke. Okay. Berarti berjumpa itu di luar kampung sendiri. Oke. Okay. Baik.
0: Kayak seperti inilah saya di sini jumpa dengan Bugis Makassar.
1: Oke.
0: Okay. Jumpa dengan Bugis Wajo, Bugis Sopeng gitu.
1: Oke. Okay. Baik. Kak Saida, melalui bahasa ini merupakan alat komunikasi kita hari-hari, Kak Saida ya. Kalau misalkan Ardi ingin tahu nih, oh Kak Saida ini orang suku
0: Bugis Bone.
1: Bugis Bone. Gimana caranya Kak Saida? Gimana Kak Saida?
0: Ciri
1: khasnya
0: gitu, dia orang Bone.
1: Iya, betul.
0: Cara berbahasanya juga sudah.
1: Ini orang Wajo misalnya gitu. Berarti dari dialek intonasinya kah?
0: Iya.
1: Oh, iye. Dari intonasinya. Oke.
0: Okay. Kalau orang kita Bugis sih lebih mendayu-dayu ya gitu.
1: Mendayu-dayu.
0: Ya. Mendayu-dayu bahasanya.
1: Oh, okay.
0: Ye, tabe, idi nah kayak gitu.
1: Okay.
0: Lebih
1: sopan
0: gitu.
1: Lebih beretika kasih ya.
0: Tapi enggak, mungkin sama juga sih mungkin dengan Bugis-Bugis lain, tetapi untuk saya sendirinya itu Bugis Bone itu memang lebih merendah tapi
1: tetap berwibawa. Oke, okay. Dalam artian kata mendahulukan adab dan etika Kak Saida ya dalam berbahasa. Berarti etika dalam komunikasi. Oke, okay, Kak Saida, sedikit kita ngobrol juga terkait tentang bahasa ini gitu kan. Asik Ardi dengarkan banyak lingkungan kawan Ardi yang dari masyarakat Bugis ya kan. Apa namanya, dia ngobrol sama-sama mereka tentu gitu kan, dia menanya. Asik Ardi dengarnya logat-logat bahasa Bugis itu gitu kan. Gimana Ardi ingin ngomong tapi susah kali gitu.
0: Sambung-nyambungnya itu ya.
1: Iya Kak Saida.
0: Saya sendiri pribadi karena mungkin

0: terasa berat gitu. Takut takut salah dalam bahasa.
1: Karena sedikit saya penyebutannya itu sudah beda.
0: Oke, baik Kak Saidah. Sebelum jauh kita sebelum jauh kita mengulik tentang bahasa ini. Kalau di Tanjung Pinang itu sendiri ada berapa masyarakat Bugis? Maksudnya itu ada masyarakat Bugis apa aja Kak Saidah?
1: Banyak.
0: Banyak, semuanya ada di sini Kak Saidah ya.
1: Rata-rata kayaknya ya.
0: Bone paling banyak.
1: Bone banyak, Wajo banyak, Sopeng juga ada Selayar.
0: Oh.
1: Pak Asha di Selayar.
0: Oh ya.
1: Bone kitulah Bone.
0: Kak Saidah.
1: Ibu Rahma mantan wali kota itu Wajo.
0: Wajo.
1: Tetapi dia banyak bergaul dengan orang Bone sehingga kita susah untuk
0: membedakan. Ya makanya itu Kak Saidah.
1: Tetapi dia selalu bilang, "Kak, saya Wajo, saya Wajo." Okay. Kalau misalnya kita ada acara yang mengharuskan bahwa ini lo Bone lo, saya Wajo Kak, kata dia gitu.
0: Tetap dia membawa Wajonya.
1: Ya. Namanya karena kita nih Kang, yang walaupun bagaimana ya kita.
0: Iya. Identitas kita inilah gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kak Saidah. Tentu berbicara berbahasa ini antara bahasa kita Ardi sebagai anak-anak dengan Kak Saidah, misalkan begitu kan. Dalam memanggil tentu ada bahasa tertentu antara yang muda dengan yang tua, dengan kawan sebaya, dengan toko-toko, tentu dengan ada bahasa formalnya. Oke, Kak Saidah, kita mungkin Ardi akan bertanya tentang Kak Saidah. Apa kabarnya? Sehat misalnya gitu. Kak Saidah udah makan? Itu kalau bahasa Bugisnya seperti apa kalau halus sudah Kak Saidah?
1: Tadi itu ya. Daeng. Agak kareba. Sehat Muki.
0: Oke.
1: Purani Mandre. Purana Mandre. Tidak gitu.
0: Oh.
1: Itu pertanyaan dengan dua bahasa. Satu bahasa dengan gaya yang berbeda.
0: Oke. Okay.
1: Purani Mandre. Sudah makan.
0: Oke.
1: Okay. Purana Mandre. Sudah makan.
0: Oh, gitu. Itu terlampau keras Kak Saidah ya. Oke.
1: Okay. Tapi itu mungkin tidak adalah seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Masalahnya juga ada, cuman ya seperti itu tadi.
0: Pakai daeng Kak Saidah ya?
1: Ya, karena kan tadi bilang kakak.
0: Oh, kakak. Daeng kakak artinya guys.
1: Daeng itu kalau yang memanggil kita bukan keluarga atau bukan saudara, daeng itu berarti kakak.
0: Oke. Okay. Kalau ini Ardi langsung membetulkan. Seharusnya Ardi dengan Kak Saidah ini manggilnya yang sesuai apa Kak Saidah? Supaya lebih beradab.
1: Supaya lebih beradab itu kalau bisa juga puang, bisa juga daeng.
0: Kalau puang itu sendiri antara puang dengan daeng bedanya seperti apa?
1: Puang itu sudah lebih mengarah ke orang tua.
0: Dan
1: kalau puang puang itu ada lagi ini puang karena kastanya atau derajat bangsawannya atau karena dituakan.
0: Oke.
1: Okay. Atau dia tante atau paman.
0: Oh, berarti apa? Puang.
1: Kalau yang Kareva. Kak Saidah semalam jumpa tuh karena saudara.
0: Ponakan berarti Kak Saidah ya.
1: Saudara jauh lah, tetapi itu awal dari saya jumpa dengan orang tuanya. Orang tuanya itu selalu mengajarkan anak, membiasakan anaknya kalau jumpa saya dengan saudara-saudaranya itu puang.
0: Oh, berarti kalau Ardi coba puang.
1: Iya. Saya ada satu juga kawan di pasar. Karena kebetulan waktu kemarin itu pernah dia satu tempat dengan saudara saya. Saudara saya itu kalau jumpa puang. Jadi dia pun sampai sekarang penjual itu orang kita Jawa apa itu. Puang sudah siap belanja.
0: Oke. Berarti kalau udah panggil puang nama Kak Saidah yangnya enggak usah disebut lagi Kak Saidah ya.
1: Mesti kalau ada sambungan bahasanya lagi untuk menguatkan boleh kalau tidak.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dia orang panggil puang pasti kami sudah merasa menoleh berarti saya yang dipanggil.
0: Oke, baik. Ini bagus juga nih, mana tahu pekan depan Ardi dapat buka acara ini dengan bahasa Bugis gitu kan. Puang akagareba.
1: Akagareba.
0: Akagareba.
1: Oke. Apa kabar?
0: Iya, ewako.
1: Kalau kita orang Bone puang agak misalnya agak kareba. Baik,
0: ye, madece.
1: Kalau Makassar, ye, baji-baji.
0: Ye,

0: Baji-baji. Apa
1: Baji-baji.
0: tuh Kak Seda?
1: Baik-baik juga.
0: Baik-baik juga. Beda lagi Kak Seda.
1: Beda lagi itu, lain lagi Bugisnya sudah.
0: Oh, baji-baji. Kalau yang ati kodong itu Kak Seda?
1: Ati kodong itu
0: selayar bukan?
1: Selayar.
0: Oh, beda lagi tuh Kak Seda. Oke. Masya Allah. Itu dengan Kak Seda misalnya gitu kan. Anda ini lebih dengan tokoh adat. Seperti apa lagi bahasanya? Contoh arti gini Kak Seda. Arti Kak Seda tokoh adat. Kak Seda tabe. Arti jemput Kak ingin mengundang Kak Seda beserta keluarga di acara pernikahan ponakan Ardi. Ardi mewakili orang tuanya menjemput Kak Seda, harap hadir. Kak Seda sebagai orang yang kami tuakan dalam majelis pernikahan ponakan Ardi. Seperti apa tuh Kak Seda kalau bahasa?
1: Kalau sih memang seperti Bugisnya. Itu. Kalau kita di kampung ya, orang yang dituakan sebagai tokoh masyarakat atau misalnya dia bangsawan di kampung itu, kalau mau pengantin atau hajatan itu manggilnya bukan satu orang, tetapi mungkin dua orang, mungkin empat orang, mungkin enam orang kita bawa dengan tata bahasanya itu memang yang halus. Kalau untuk pengantenan ya, ini tadang pengak meraja puan, tadang pengak meraja selesai aku nareko saya sahabat saya ini udah lama.
0: Sharing ya saya ya, sambil kak saya mengingat juga.
1: Udah lama juga tidak mendengarkan bahasa yang
0: halus.
1: Ya bahasa saya selalu yang mau berusaha belajar.
0: Sama-sama Kak Saidah, kita Kak Saidah.
1: Seperti ini ya. Tabe tadang pengaka puang wakatai jokai ki di bolata ya wakileki Ardi deng Ardi pumenasa ki lau ribolana tuda-tuda nasaba engka hajana elok paboting anak na. Lebih halus dan lebih
0: itu apa Kak Seda artinya?
1: Artinya tabe tadang pengaka puang saya dengan kerendahan hati sengaja datang untuk mengundang puang untuk hadir memenuhi undangan kami dalam pesta perkawinan anaknya Daeng Ardi.
0: Gitu.
1: Tapi mungkin ada lagi
0: lebih yang lebih mengalun lah Kak Seda ya. Ada elu-eluannya juga. Masya Allah, luar biasa. ini sangat menarik nih Kak Seda.
1: Kalau Kak Seda itu karena dulu masih sempat ikut pergi mengundang tokoh-tokoh masyarakat di kampung
0: tokoh adatnya
1: masih di sana. Karena kalau pergi di tempat yang orang tua atau yang ditokokan itu tidak sembarangan orang juga. Karena ada nanti kita bilang itu siapa, kata dia.
0: Apalagi
1: anak siapa yang kita misalnya keluarga saya. Keluarga saya yang dia datang ke keluarga saya, atau saya, atau nenek saya, atau paman saya. Sekali dia balik itu siapa, anak siapa yang datang mengundang.
0: Oh gitu.
1: Karena dia masih menjaga.
0: Menjaga. Dia melihat dulu siapa kita.
1: Iya, tetapi
0: gitu
1: tidak
0: kan.
1: Berarti mengecilkan hati orang tidak datang. Hanya mau tahu itu siapa. Tuntunan bahasanya kok seperti itu, atau lebih bagus.
0: Iya, belajar di mana pastinya gitu Kak Seda ya. Berarti betul-betul mendahulukan adab, mendahulukan etika, budi bahasa. Masya Allah, luar biasa.
1: Itu banyak sekali, bukan dari segi bahasanya saja, pakaiannya, cara duduknya, cara masuknya.
0: Pekan depan nanti kita bahas itu Kak Seda.
1: Lalalala.
0: Betul lah Kak Seda.
1: Mau buka YouTube dulu berarti ya.
0: Boleh. Tapi Kak Seda, itu perkara kita menjemput tokoh tadi, berbicara dengan orang tua. Seandainya dalam prosesi adat nih Kak Seda, kita kan sebagai apa namanya ada MC, ada apa segala macamnya. Itu bahasa kayak mana lagi yang digunakan Kak Seda? Boleh enggak sepenggal seperti acara majelis-majelis adat lah Kak Seda.
1: Majelis adat.
0: Ya, seperti apa Kak Seda?
1: Majelis adat untuk acara pernikahan.
0: Boleh.
1: Ya.
0: Boleh.
1: Kalau majelis adat untuk acara pernikahan itu memang kita mengupasnya itu kita lihat dulu acaranya apa. Seperti di sinilah mungkin kalau pagi-pagi tuh mau nikahan. Bahasanya mungkin yang kita pakai. Kalau sudah pesta itu kan agak bagaimana gitu. Kalau nikahan itu kurang lebih lah arti daripada pantun, karena dia berisikan banyak petua.
0: Oh, ada sepenggal Kak Seda, boleh gak Kak Seda? Boleh gak Kak Seda sepenggal?
1: Kalau petua itu kan, yang saya ingat itu yang lebih pastinya itu di saat sungkeman juga.
0: Oke, okay, seperti apa Kak Seda? ini dia.
1: Baik, di saat sungkeman itu misalnya kan orang tua kita dulu atau misalnya yang dituakan dulu yang datang. Bahasa Bugis ya?
0: Bahasa Bugis Kak Seda? Oke, okay, boleh Kak Seda.
1: Bahasa Bugisnya. Ini di yang Kak Seda tahu aja dulu ya.
0: Boleh.
1: Anakku, Wilawi ini nawa made cetta anak. Nariko engkek matu na pajapawi keluar apa pajapawi keluarga ta masih harus dipelihara, masih harus ini nawat tak madeceng ajak lalu ki nengka si supa ati.
0: Oh, apa artinya tuh Kak?
1: Artinya itu di dalam menjalani bahtera rumah tangga, anakku harus menjaga etikat yang baik. Jangan sampai ada salah satu di antara yang berkekeras sehingga hatinya itu bisa melukai hati satu sama lain.
0: Oke.
1: Itu petuanya, belum lagi kalau misalnya petuanya kalau kan zaman dulu itu kebanyakan pengantennya dijodohkan.
0: Iya.
1: Jadi petuanya lebih ini
0: lebih
1: lagi,
0: sakral lagi.
1: Menangis.
0: Masya Allah, luar biasa. Daik, waktu juga yang memisahkan Allah, kita.
1: Ya, sebelum kita
0: boleh Kak Seda. Asik kali ngobrolnya malam ini.
1: Okay. Ya, ada Murdawati sedang menonton kita. Makasih Murdawati. Ada Intan Permatasari juga sedang menonton kita. Makasih ya sudah memberikan supportnya. Muhammad Said ini adalah penggemar berat kita yang dari awal Kak Saida siaran ini sudah ada. Dan nanti lain kali saya akan ada waktu saya akan undang masuk ke sini.
0: Boleh.
1: Lagunya Kak mana? Ya sekarang lagunya tidak banyak seperti dulu karena waktunya sedikit.
0: Betul.
1: Ah, ini orangnya nih tak mau putar lagunya kalau tidak habis kata dia. Ditunggu nanti ke sini ya untuk menyanyi kok.
0: Baik.
1: Iya betul ada. Oke. Mungkin itu beberapa juga ada kawan kita yang sudah monitor mendengarkan siaran kita pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Iya. Selesuraku ya maneng penggemar setia pada Idi pada Elo nariko engkau komin ratu bersedia Elo hadir di studio untuk memberikan cerita-cerita boleh. Seperti tadi itu Bang Ardi dalam berbahasa tutur bahasa yang baik dan sopan untuk bahasa kita orang kita Bugis lebih pasih lagi kalau memang itu apa memberikan nasihat itu yang paling sedih.
0: Oke, nanti kita boleh pekan ke depan Kak Seda ya.
1: Boleh.
0: Oke, kita kulik satu persatu.
1: Boleh.
0: Oke, boleh Kak Seda?
1: Mau ditutup nih?
0: Boleh.
1: Iya, ini yang bikin lemah padahal baru semangat-semangat belum lagi berapa kita bahas.
0: Iya.
1: Awe dede tanam bunga kamaraja narekong kada ku tapa salang ku kola tu kaki wan dede nalia keletan na sabak ya kasih megala demi mau pae lo aku tanah lori di mana. Iya. Mamu are ko ngalatanan nareki umur malam peto sule sisi runtu riweni kambi si pena. Ya saya dah macam ni si bawa
0: Ardi
1: mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat weni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mari bersantai. Siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng Lada Malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, yaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanjak punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanjak, ikat kepala warisan budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songket, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Ah, Sri, malam ni kendah lah, Rod. Ah, jadi macam mana Pak Sahanak suasana malam ni? Ha, cuba.
2: Okey, kita buat. Ah, kalau abang pergi kerengat, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
1: Baik, Sile. Ha, ni. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun nama. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya, Mak Inar Selendang.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro 4, tentunya tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung saja di talian telepon, ada siapa kiranya penelpon yang pertama. Kita cuba sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sebelum mak tidur, mak nak masuk dulu. Tak lagu biar tertidur.
0: Boleh, mak. Mak apa khabar?
1: Khabar baik. Dah baring lah di atas kasur ni pulak kampung.
0: Eh, cepatnya pula malam ni.
1: Iya, tu lah dari tadi dengar tu Ardi putar lagu nak nunggu siapa siaran. Siapa siaran. Nanti putar lagu kan mak tinggal nak tidur aja lagi. Kadang radio tu duduk sendiri, nanti jam 2 tengah malam mak tersadar baru dimatikan radio.
0: Oh, macam tu.
1: Radio kalau malam mak bawa dalam kamar.
0: Iyalah.
1: Kalau pagi baru dikeluarin dekat dapur. Baik. Bermasak dengan siaran kan. Ni tak ada pantun, nak minta lagu aja masuk.
0: Lagu apa mak malam ni?
1: Lagu apa yang sedap jadi?
0: Lagu apa mak?
1: Dengar tu bapak tu, dia tengok di TikTok orang MTK kan?
0: Betul.
1: Lagu apa ya? Lagu Surat Merah aja lah di. Rancak sikit malam ni.
0: Lagu Surat Merah?
1: Ya.
0: Boleh.
1: Salamnya Bu Ardi, selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu ya di. Buat Nek Manda, Nek Balkis, buat Kak Wir, buat Kak Aida, Mak Dini, Mak Cik Endon. Nombor Mak Cik Endon tak aktif lagi, Di. Yang sama Mak ni.
0: Itu Ardi.
1: Nanti kalau dia masuk, tanyakan, Di.
0: Ya, nanti kami jemput.
1: Dicatat nanti. Ardi kirim ke Mak, ya.
0: Ya, insyaAllah kami
1: jemput. Nak ke rumah dia tak sempat, ay. Si bujang sibuk mendata asensus. Ya, abang kerja, sibuk bini dia, dia orang ada acara apa MTK itu, bini dia itu jadi apa nama dia di situ tu. Dia kan di kantor tu bagian kesra. Dia ngurus-ngurus tu. Buat sebelah dia, buat yang yang ucu, buat Bang Udin, Bapak Hamzah Yusof, buat Yusof juga, buat Kak Sarinah Kiu-Kiu, Mas Prabu, Pak Kumis, Pak Umar, Pak Gapar, siapa lagi ni? Buat Mak Rosi, buat siapa lagi ni ya? Buat Bang Ali, Mak Lisa.
0: Iya.
1: Buat Bang Kemalai.
0: Baik.
1: Buat semua je lah. Buat Mak Dani di ni di Kijang, buat Ilek juga. Buat semua, buat penampil pertama sampai terakhir. Nanti fotokopi yang masuk nanti aja juga lagi ya, Di.
0: Boleh.
1: Buat Ardi, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempuan, kita cuba sambut di talian WhatsApp dari siapa kiranya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nek Long, neknya.
2: Ya, saya.
0: Apa khabar?
2: Khabar dia baik. Hanya batang leher mak ngah nyangkut-nyangkut rasa dia.
0: Apa pula? Nyangkut ke mana?
2: Tak tahulah nyangkut-nyangkut. Kadang tengah bercakap dia berhenti. Batuk dia.
0: Oh, batuk. Kirakan tadi nyangkut ke mana lah pula kan? Oh.
2: Kadang-kadang dia. Coba lah tu.
0: Makan buah rambut banyak sangat tak?
2: Aduh. Salah memang. Dia orang makan isi dia bukan makan rambut dia.
0: Oh, itulah pula kadang ngerenyam rasa eh. Ya, saya.
2: Kenapa dia sebut makan rambut? Rambut nak dimakan.
0: Itulah dia tak faham juga. Banyak-banyak rambut-rambut buah-buah juga pada rambut. Macam mana bercakap ni?
2: Lepas itu batuk gaduh batang leher, gatal batang leher apa. Iyalah kisah buah rambutan tinggal lah dia. Minta lagu lah dia.
0: Lagu apa Nek Nga?
2: Tadi mak belian minta lagu Surat Merah.
0: Iya, betul.
2: Merah apa tuh lagu apa dia? Merah Jingga apa nama?
0: Buka. Oh, undangan apa Merah itu? Jingga, undangan Merah Jingga.
2: Ah. Ada tak?
0: Ada.
2: Ah, itulah lawan mak ngata nak kalah dengan mak belian tu.
0: Nah, undangan Merah Jingga masing-masing main undangan semua luar biasa.
2: Ah, itulah hujan-hujan nak banyak undangan.
0: Banyak-banyak pemakan jugalah.
2: Ah, iya.
0: Boleh.
2: Iya. Salam dia.
0: Boleh nak enggak silakan.
2: Salam pada. Salam pada Ardi, moga badan sehat selalu, semuanya dapat jodoh. Dapat jodoh, dapat kami undangan. Boleh. Tapi kalau datang Pinang, sempat di kampung, dengar-dengar aje.
0: Dengar khabar aje lah, Neng.
2: Ulat
0: kadang.
2: Ada gitu, ada Nek Pino, ada Nek Manda, Mak Ucu, Aida, Mak Dini. Di.
0: Ya, yeah, saya.
2: Jadi baru manggil Adi, baru manggil Mak Cik Enon. Jadi kalau dia dengar, dia dengar, kalau tak dengar, kalau Adi ada, dia masuk atau Adi telefon dia, sampai salam dari Mak Penaram.
0: Nek Long, Mak Penaram kirim salam dengan Mak Cik Endon.
2: Tadi dia ada ke sini.
0: Ya. Yeah.
2: Dia nanya dengan Mak Ngah. Mak Ngah, kata dia, nomor Mak Cik Endon, Mak Ngah lagi ada. Dah lama tak ada, bukan tak ada. Mak Ngah telefon pun tak aktif lagi. Mungkin dah ganti nomor, kata Mak Ngah.
0: Oh, iyalah.
2: Itulah dia kata kalau bisa dia tak kirim lagi nombor Makcik Endon.
0: Oh, banyak orang minta nombor Makcik Endon ya.
2: Orang berbakat gitulah dia.
0: Outlah kalau macam tu nanti saya sampaikan Tadi malam ada Makcik Endon masuk.
2: Entah, dah lama mak tak dengar ajak dari dia apa kemarin tu kan.
0: Oh,
2: biar ada maklumlah kalau dia tak masuk sekarang di.
0: Betul. Semalam
2: kita faham-faham ajalah. Moga dia tu cepatlah tenang. Yang pergi tetap pergi. Ya betul tak dia?
0: Boleh. Hanya, betul
2: ni. Macam Makcik Endon orang kan kasi berbisa. Dia pulang di malam-malam bacakan untuk ngirim untuk arwah.
0: Ya itulah. Orang cukup pakai.
2: Itu siapa lagi lah berbual lah. Lupa Mak Ngadi. Dengan Mak Rika pulau Ladi.
0: Betul.
2: Adi. Mak Rika ni tak setia dengan Mak Ngah. Tak apa? Setia kawan, tak setia saudara-saudara.
0: Apa pula?
2: Ini tak mana lah dari musim duku sampai musim durian sampai musim rambutan tak ada nak nyuruh kita datang ke atau dia lalu-lalu singgah ke tak betul tak betul.
0: Ya.
2: Maaf Mak Rika, Mak Ngarau aja. Bukan marah.
0: saya.
2: Nanti kalau tak gitu katanya benar Mak Ngarau. Ada gitu ada juga Pak Amjah Yusof, Awang Bujang. Awang Bujang, siapa tadi?
0: Awang Janggut.
2: Awang Janggut.
0: Ya.
2: Ada juga Lukman. Dah lama-lamanya kena marah. Mak Ngah, udahlah di salam satu untuk semua. Sadar diri juga Mak Ngah ni sikit. Sikit.
0: Tak apalah.
2: Takut kan. Takut Mak Ngah kena wutuk dah tua. Kalau takut kena sumpah. Rambut dah putih. Tu semua orang putih lagi. Apa gaya? Ayolah di. Terima kasih di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara perempat di mana pun saja berada. Kita cuba sambut di tanah telefon ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Bang Udin.
3: Ya, saya.
0: Apa khabar Bang Udin?
3: Alhamdulillah sehat Udi.
0: Alhamdulillah. Baiklah kalau begitu.
3: Yang pentingnya sehat dia. Tak tanya duit, tak tanya kan. Tanya kesehatan aja.
0: Betul.
3: Kalau gitu Bang Udin minta lagu lah ya.
0: Lagu apa Bang Udin?
3: Ini gampang dicari kalau lagi Bang Udin ini yang sering diputar kan. Godaan Rindu aja.
0: Godaan Rindu ya, baik.
3: Yang buang kan, sering diputar itu lagi itu.
0: Betul.
3: Senang cari ya, enggak susah-susah.
0: Baik.
3: Salah pertama, Pak, Kak Perlian tadi pertama ya. Tadi ada Mak Ngahwe juga ya, Mak Ngasih Kolek ya. Salam sehatnya dari Bang Ode.
0: Baik.
3: Ya, Bang Herman, Pak Umar, Kak Perlian, udah masuk ya. Kak Serena Kiu-Kiu.
4: Baik.
3: Yang Ucu Wir juga.
4: Masa
3: juga masih emak ya, Nek Manda.
4: Betul.
3: Selain dari Jambi ya, Bang Hamzah Yusuf ya. Masuk lagi. Ini Bang, yang di Teluk Bakau ya, Bang Lukman ya. Lukman, Abang Jai, salam juga.
4: Baik.
3: Buatnya Mama Rika. Ada yang dari Bogor tuh ya, semasa ada di sini.
4: Bang,
3: Dinda.
4: Enggak, belum ada dengan Ardi, Bang.
3: Oh, enggak pernah ya. Kalau belum. Yang dari Bandung?
4: Belum juga.
3: Oh, belum juga ya. Tapi tak pernah masuk tadi ya.
4: Yeah.
3: Yang pernah masuk sini Kak Dili lah ya.
4: Yeah.
3: Kak Dili salam. Marosi juga ya.
4: Yeah.
3: Ada Yusuf juga dengan Fauzi dari Batam. Pak Demang juga ya, salam juga. Ini buatnya yang di apa Citra Batu 10 ya, Mama Intan ya.
4: Betul.
3: Nah, itu masuk tuh, biasa masuk ya. Yang dari Tembeling itu semuanya boleh katakan salam masuk lah. Itu yang Ucu ya, atau kopi yang Ucu ya.
4: Baik.
3: Ada Karina Putri Merica juga ya.
4: Betul.
3: Dari Pulau Penyengat ada Mak Anjar dengan Muda Permata. Juga buatnya. Dari Karas ya, Aida Lestari dengan Mak Dini ya. Mak Dini, ini ada Ardi ini, Aida juga masuk. Siapa lagi ya? Yang tak disebut namanya, mohon dimaafkan aja lah ya.
4: Baik.
3: Semuanya Bang Udin ucapkan salam sehat, bahagia. Dan tak lupa salam mesra.
4: Ya, saya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin kita yang berada di Batu 13 arah Kijang ya. Di belakang Bang Udin ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Di.
4: Manga. Halo. Ah, jaringan Mak Ngan nampak tak bagus.
5: Jadi.
4: Ya.
5: Apa?
4: Alhamdulillah kabar baik, Manga.
5: Manga ada suara tadi.
4: Ah, ada tapi sangkut-sangkut. Sangkut-sangkut.
5: Mak dah pula.
4: Ah.
5: Suara Manga pelan aja, Di.
4: Ya, kecil lah.
5: Tahu jaringan ke? Di.
4: Ya, Mak Ngah.
5: Kak Serena ada kasih tahu pantun.
4: Apa
5: Mak
4: tu?
5: Mak coba dulu balas pantun Mak. Kak Serena semalam ya. Dengan Bang Adi semalam tu pantun dia.
4: Halo? Ah, Mak Ngah. Oh, Mak Ngah. Mak Ngah. Mak Ngah Aida. Oi, Mak Ngah. Oh, Mak Ngah. Jaringan Mak Ngah nampaknya tak ada suara lah suara Mak Ngah ya. Cuba masuk ulang Mak Ngah. Kita cuba sambut dulu di talian telepon di belakang Mak Ngah ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Ah, terputus juga di talian telepon, di talian WhatsApp pun juga sama. Mak Ngah tadi boleh siapa boleh masuk boleh kita cuba sambut Mak Ngah yang terputus ya. Assalamualaikum Mak Ngah.
5: Waalaikumsalam Di.
4: Lagu dulu macam mana boleh?
5: Lagu dulu Di. Ah. Memang eran juga ni jaringan.
4: Jaringan cuaca
5: lagu
4: tak bagus.
5: Lagu Selamat Tinggal Pujaan Anjala Di.
4: Selamat Tinggal Puspita. Itu bukan?
5: Selamat kau berbahagia.
4: Duduk di Cita samping Di. Si dia. Kasih baru.
5: Baru yang kau punya.
4: Masya Allah.
5: Mantap. Jaringan meletup. Jaringan hilang.
4: Apa benda yang meletup Mak Ngah?
5: Jaringan ni lagi meletup ke
4: mana? Top meletup.
5: Top meletup, buah letup.
4: Itu pula. Buah Melaka, buah meletup.
5: Dah tu?
4: Dengan ketiga.
5: Mari dimasak dalam panci.
4: Kalau
5: ke, tak cukup.
4: Ya. Tak usah lagi memasang gigi.
5: Gitulah.
4: Top buah seletop.
5: Tadi tu balas.
4: Macam mana pantun Mak Kak Sarina? Cobalah dulu.
5: Ini Kak Sarina pantunnya kalau dia pun nak duduk atas kursi, duduknya pula sambil berehat. Kak Sarina bilang nasi yang tak pakai basi itulah nasinya nasi nasihat itu.
4: Oh.

0: Duduk, jalan berehat. Banyak orang yang sakit gigi. Apa yang nak dibuat semua tak kuat gitu kan.
1: Tak kuat
0: Kalau
1: pula.
0: sakit gigi kan gitu
1: Memang
0: penyakit dia.
1: betul. Tak kuat rasa menanggung sakit.
0: Aku dengar orang bising aja tak kuat.
1: Ya,
0: Tahu
1: betul.
0: apa lagi sakit gigi tu.
1: Udah tu.
0: Dah tu apa ya.
1: Apa pun.
0: Nak pergi. Jalan ke hutan.
1: Ya.
0: Nak menebang si kayu jati. Jangan suka ingatkan mantan. Kerana mantan itu menyakitkan hati.
1: Itu betul.
0: Ya, mang ya dia.
1: Majuk memang.
0: Majik memang. Kedaman
1: Oh.
0: tidak makan pula ikan dia. Makan ikan belanak aja ikan dia. Mami kami dah ke mana. Ikan tamun salah. Kata mami.
1: Oh, itulah.
0: Dah apalah. Dia lagi istirahat dulu. Salam dulu Adi. Salam buat Adi sebab malam sebab bertugas. Semoga Adi sehat selalu tambah ceria semangat terus. Rancak nanti dia. Ya.
1: Boleh. Terima kasih.
0: Amin. Buatnya tadi terutama Mak Berlin ya. Mak Berlian.
1: Betul.
0: Bang Udin. Bang Amun Janggut. Bang Gapar. Bang Herman. Kak Sarina buka masuk. Buatnya Mak Yang Ucu. Di Tanah Merah Kak Siti Madama. Mak Penaran juga. Buatnya apa lagi ya. Mak apa ya. Mak itu.
1: Mak, mak,
0: Apa
1: mak,
0: tadi
1: mak.
0: Marika.
1: Ya. Jangan mak meletup, sudahlah.
0: Ya, Mak. Ya, betul. Hau ni kisah dia. Nanti buatnya Kak Dang Merdu. Buatnya apa lagi ya. Buatnya Mami. Semoga sehat selalu. Buatnya Bang Amdah Yusuf juga. Buatnya apa lagi tu Bang Ali Mak Lisa ditanya Binang tu di. Buatnya di Sarah mungkin tu Mak Dini tu tak pernah masuk. Mak Dini baru masuk lah. Buatnya Mak Jo, Mak Jeriah, Mak Mok Enam. Buatnya Mak Kak Warna juga dengan setia. Mak Long tu ya. Mak Long Piah di Sarah Batu Putih.
1: Betul.
0: Buatnya siapa lagi di. Apa tu. Buatnya Tok. Eh bukan. Buatnya yang ada tu manggis-manggis tu apa di.
1: Bang
0: Manggis
1: Jaiz.
0: barang Bang Jaiz masuklah. Mak apa sebab dipanggil manggis di?
1: Tak tahu kami.
0: Ni banyak buah manggis ya?
1: Oh, agaknya melawan buah Melaka tadi buah meletup.
0: Anjak mang adik dia nak temik nak dengar. Kita pula ni adik. Taklah. Nak jalan-jalan. Macam mana gini. Nak pergi Metik Selasih. Selasih di letak macam mana di atas meja. Mak Ngah ucapkan terima kasih dengan Adi sudah melayankan Mak Ngah ni meranyah saja.
1: Oh. Baik, Mak Ngah insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ngah Ida kita yang berada di Karas. Terima kasih Mak Ngah yang sudah pun bergabung, yang selalu pun selalu monitor. Salam buat orang Karas, pulau-pulau Karas itulah saya salamkan ya. Baik, di belakang Mak Ngah ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo. Tak ada suara pula di talian telefon ya. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada di talian telefon 0771-4449-050. Kita cuba sambut dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa?
2: Dengan Mak Rika.
1: Mak Rika Pulau Ladi ya?
2: Ya.
1: Itu dia. Lapalah. Mak, apa buat?
2: Lagi baring-baring ya.
1: Ngapa berdengung kat belakang tu, Mak?
2: Tak, ni kan juga, Mak Isra kan.
1: Dah macam kapal terbang, Mak.
2: Nak pergi jalan jauh.
1: Nak terbang ke mana, Mak?
2: Dah nak terbang ke mana? Ni masih berdengung ya? Kok bunyi dia ni berdengung tu, eh?
1: Mak, cuba matikan radio tu, Mak.
2: Radio belah, Pak.
1: Cuba tu matikan aja, matikan aja.
2: Matikan aja dengan siaran, dengan suara aja.
1: Betul. Nanti buka lagi.
2: Ini masih berdengung tak?
1: Masih, Mak.
2: Tunggu sebentar ya.
1: Boleh.
2: Kali ni tak bunyi tak? Hello.
1: Tak apalah, Mak. Memang tak dapat, memang dihilangkan ya.

0: Oh, Mak.
1: Ya.
0: Ah, apa kisah malam kita ni, Mak? Kita-kita, Mak.
1: Ha? Ah, apa kisah ya? Kisah duduk-duduk je minati aja. Tahu kalau nak telefon kat tempat lain tak pernah dengar gini.
0: Oh, tak pernah eh. Oh, ada je dengan Nardi je berdengung enggak, Mak.
1: Terus satu tak itu. Tak ada bintang, tak ada gitu.
0: Oh, lah, tak apa.
1: Lagu macam itu.
0: Boleh sangat, Mak. Lagu apa, Mak?
1: Mabuk Kepayang. Ada Mak. Tak?
0: Bukan hati tak kasih sayang. Nanti kami putarkan ni, Mak, ya. Mabuk Kepayang.
1: Salam-salam dulu, ya.
0: Boleh, Mak.
1: Aldi, apa khabar?
0: Alhamdulillah, khabar baik. Kami sihat walafiat.
1: Salam tamu Wak Adi. Tak bersejar. Semoga sehat selalu. Berlangsung hati-hati. Yang baru ni tadi apa, Mak Ngak Aida.
0: Betul, Mak Ngak Aida di Karas.
1: Buat Mak Ngak Aida. Salam kenal aja lah buat Mak Ngak Aida. Buat Mak Ngak Cik Polek tadi. Yang bila Mak Rika tak mau macam makan rebutan. Kalau Mak Ngah nak makan rambutan, datang aja Mak Ngah.
0: Oh, boleh.
1: Oh, tak ngajak-ngajak kata dia. Itulah masih lagi keluarga Mak Rika tu.
0: Siapa?
1: Itulah Mak Ngah yang sepolek tu.
0: Oh, masih keluarga. Aulah.
1: Salam lagi, Wak Uwir, Wak Yang Ucu. Wak Katarina.
0: Baik.
1: Wak Jamilah. Wak Jadinda. Wak Mak Belian.
0: Saya.
1: Wak Mata. Wak Kak Derli. Dah masuk dia?
0: Kak Derli belum lagi.
1: Masuk Kak Derli. Wak Makcik Mah.
0: Ya.
1: Wak Bang Udin. Wak Bang Rumman. Wak Bang Herman. Buat Tok Janggut, buat Awang Janggut. Buat Pak Kumis.
0: Baik.
1: Buat Hilek. Bang Andi. Buat Mas Prabu. Buat Pak Gapar. Buat Pak Umar. Ya, Bapak Jaiz. Ya, apa lagi ya? Banyak lupa-lupa lagi ni. Siapa-siapa aja ni masuk ya. Yang di Popaya tu apa? Bama'un.
0: Bama'un. Orang Tanah Mega. Orang Tanah Mega. Cikone.
1: Mereka bukan jauh sangat sebab kampung Mak Rika atau saya tu.
0: Itu dia.
1: Dekat kan?
0: Ya. Yeah.
1: Ya, apa lagi ya? Bok Nek Lungya. Bok Nek Pania. Ya, apa lagi ya? Bok Nek Manda.
0: Baik.
1: Nek Anjang. Buat Nek Balkis.
0: Saya.
1: Dia kalau dah masuk ni banyak lupa-lupa orang ni.
0: Buat semua je lah kalau begitu.
1: Buat semua, salam satu buat semua lah ya.
0: Ya, saya boleh.
1: Ini buat Amzah Yusof. Buat Yusof. Ya, apa lagi ya. Bukannya salam satu buat semua lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mak Rika yang sudah pun bergabung. Kita cuba sambut dulu di belakang Mak Rika ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Yusuf.
2: Ya, apa khabar? Sehat?
0: Alhamdulillah, khabar baik, sehat walafiat.
2: Macam mana? Dah makan ke? Belum?
0: Makan kalau orang bujang ni barang aje lah, Bang Yusuf.
2: Yang penting kenyang perut dia tak?
0: Betul, Mak. Yang penting beralas perut. Sampai, jangan sampai tak beralas. Sudahlah.
2: Betul. Itulah. Kita kerja kan nyari makan bahasanya.
0: Itu pula kadang.
2: Jadi apa agenda acara kita malam ni?
0: Biasa, pantun, berbual, boleh.
2: Saya ada dua bait pantun ni, bang.
0: Ah, apa tu bunyinya? Sila.
2: Pantun dia macam gini. Kayu bernama kayu cempaka. Hendak dibawa ke negeri seberang. Meski puan tinggalkan luka, siang dan malam selalu terkenang. Satu lagi, bang, ya.
0: Ah, boleh.
2: Indah belundru kain direnda, habis dipental benang ditata. Kalaulah rindu dengan adinda, terlukis bantal dengan air mata.
0: Allahu Akbar, bukan Helio Basi pula bang. Air mata rupanya.
2: Sudah macam peta jadi kat bantal tu.
0: Oh, jangan sampai banyak nangis bengkak kelak mata bang Yusof.
2: Betul, betul.
0: Oh, bengkak kelak kabur. Kalau Helio tak apalah keluar. Tanda
2: nangis-nangis ke hal-hal yang penting-penting aja.
0: Ah, betul. Jangan yang tak penting. Yang tak penting
2: janganlah ditanya sangat.
0: Iya.
2: Saya minta lagu bang, boleh?
0: Lagu apa tu bang?
2: Saya minta lagu Dato' M M Daud Kilau.
0: M Daud Kilau, minta lagu. Apa tu?
2: Udah naik belum ya?
0: Apa tu lagu judulnya?
2: Minta lagu Perigi Biru aja.
0: Perigi Biru. Boleh melawan air mata tumpah tadi kan?
2: Okay, yes, saya.
0: Nanti saya putarkan ya bang ya.
2: Ya, saya salam sikit lah bang ya. Tadi barusan Mama Rika ya?
0: Betul.
2: Salam buat Mama Rika. Terima kasih atas salamnya buat yang di Karas tadi siapa?
0: Yang di Karas. Mang Aida.
2: Buat Mang Aida, buat Pak Ham, buat Pak Hamzah Yusof ya. Buat Bang Udin salam mesra. Buat Kak Deli, buat Mama Berlian. Buat Ayang Ucu di Tembleng, buat Bunda Putri Marica. Pokoknya buat semua-semua aja lah bang yang masuk dari penelpon pertama sampai penelpon yang terakhir.
0: Okay.
2: Terima kasih. Okay. Selamat bertugas.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yusof kita yang berada di Batam Pulau Ngenang eh. Assalamualaikum. Di belakang Bang Yusof ada siapa kiranya? Hello?
3: Hello.
0: Nek.
3: Apa khabar, Di?
0: Alhamdulillah, khabar baik.
3: Pantun, Di. Pantun pembukaan.
0: Boleh. Pantun pembukaan. Sila, Nek.
3: Tumbuh serumpun bunga melati.
0: Tu dia.
3: Tumbuhnya pula di rumah Pak Dola.
0: Ya.
3: Assalamualaikum, hai Ardi. Semoga Ardi berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Mami, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasihlah, Nek. Hari-hari, tiap malam, Nek doakan Ardi. Nek pun tu juga.
3: Tiap malam mendoakan Ardi.
0: Putih jagung tak datang. Habislah.
3: Allah dia.
0: Allah Akbar.
3: Bergurau aja ni.
0: Tak apa ni.
3: Nunggu putih jagung Ardi. Pembunuhan Nek pokoknya. Dia tak apa je, kita bergurau je. Ini satu pantun ni. Kadang lupa pantun ni. Buah petik rambutan jatuh ke tanah.
0: Buah petik rambutan jatuh ke tanah.
3: Petik rambutan jatuh ke tanah. Buahku ini si buah jambu. Luka di tangan nampak berdarah. Luka di hati tak ada siapa yang tahu.
0: Macam mana nak tahu? Dia tak nangis.
3: Dia tahu meleleh je macam ni.
0: Meleleh je. Macam patah kata Bang Yusof tadi tu.
3: Meleleh kat bantal tu, Yusof. Jangan aja iler yang meleleh.
0: Itulah. Arja kat Helio Basi.
3: Aku petah bantal.
0: Betik lalat lah pokoknya.
3: Itulah. Okay.
0: Abdi tak mandang ke? Abdi ni macam tak ada modal lah ni. Malam ni entah apa lagi roh ni.
3: Pembantunya andalan buat pengantin tak ada modal.
0: Nek mana adalah Nek. Kami ni apalah.
3: Itulah sukanya hadir.
0: Merak bukan, enggang pun bukan. Hanya pipet duduk menanti di sarang Nek. Ya. Saya. Nek dengan siapa? Seorang je?
3: Seorang ni ada anak, ada cucu tapi dah tidur agaknya.
0: Bangunkanlah, ajak berbual dulu.
3: Nek di kamar sendiri.
0: Oh, macam tu. Awalah.
3: Orang belakang mungkin penat ni.
0: Awalah, tak apalah ni. Kita faham-faham aja lah. Anak sungai lagi kan berubah. Ini kan pula hati orang kan, Nek?
3: Ya, iya. Kata Andi tadi hati tak nampak kan?
0: Haa?
3: Kaca habis tadi hati kan tak nampak.
0: Oh, itulah. Susah ditebak. Nek?
3: Ya, susah tebak.
0: Ya, ya.
3: Minta lagu lah, Di.
0: Lagu apa, Nek, malam ni, Nek?
3: Lagu apa, ya, Di? Kadang Nek bingung minta lagu lah, Di, ni.
0: Lagu apa, Di? Tanam selasih. Ku tanamkan.
3: Kalau Nek Balkis lah, nyambung lah tu. Kalau Nek tak pandai.
0: No, tak apalah. Lagu lagu apa, Nek?
3: Lagu apa ya? Lagu ini aja lah. Lagu Kasih Pelabuhan Ratu aja.
0: Tanjung.
3: Ini, Di. Tirai Bersulam Emas.
0: Tirai sulam emas, payung kuning pelamina. Undangan Merah Jinggai?
3: Ya, agaknya tu.
0: Diminta dengan Nek Ngah Cik Kulik tadi.
3: Oh, Nek tak dengar.
0: Lihat.
3: Nek lagi berbual dengan Nek Balkis tadi.
0: Itulah kadang-kadang.
3: Meminta lagu itu je lah, lagu apa nama ni?
0: Tanjung Biru Pelabuhan.
3: Lagu itu aja lah, Di.
0: Orang belayar sampai berakit. Mencari Nio sebutik.
3: Aduh, ya. Lagu tu aja, Di, ya?
0: Boleh, Nek. Nanti saya putarkan,
3: Nek. Salam-salam, Di.
0: Saya.
3: Pertama sekali untuk Ardi. Selamat malam, sebab tugas. Balik hati-hati. Sehat selalu. Panjang umur. Dimurahkan rezeki. Dilancarkan segala usaha. Dan dimudahkan. Dan semoga banyak dapat job, Di.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amal amin. Ba'du. Terima kasih lah, Nek.
3: Untuk yang pertama kata siapa, Di? Bang Hamzah Yusof.
0: Bang Hamzah. Bukan, Mak Berlian.
3: Mak Berlian. Untuk Bang Udin, Tuan Hamzah Yusof, Mak Ngahui. Untuk siapa tadi yang pantun mana tadi?
0: Bang Yusof. Siapa? Bang Yusof Ngenang.
3: Yang pantun kata Edio Basi.
0: Yusof Ngenang.
3: Yusof Ngenang. Untuk untuk Bang Udin, untuk Bang Awang Janggut, untuk Nek Balkis, untuk Dang, semua sihat selalu Dang, masuklah Dang. Untuk Sarina, untuk Mak Ngawi. Untuk Pak Kumis.
0: Baik.
3: Untuk siapa yang di Palembang tu, Ji?
0: Di Palembang, Mr. Mahmud.
3: Mr. Mahmud. Untuk penelpon sama sampai akhir aja lah, Di, ya?
0: Boleh, Nek.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ditunggu si jagung dia.
0: InsyaAllah. Luar biasa. InsyaAllah nanti kami hantarkan, ya, Nek. Baik. Tadi ada Nek Manda. Kita pindah laluan lah dulu agak-agak ke Batu 10 ke Senggarang ke. Dia kadang-kadang susah ditebak juga. Entah Senggarang. Entah kadang KTL. Assalamualaikum. Tanya je langsung. Nek.
4: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar? Nek
4: khabar Pino. Luar biasa.
0: Malam ni Nek Pino ke atau Nek Balkis?
4: Nenek Balkis. Ini bukan. Ini
0: jadi
4: Kak Dara.
0: Oh, Kak Dara. Dara telajak ke? Dara betul?
4: Dara Sunti.
0: Dara Sunti. Ku semangat. Tepuk bantai.
4: Belum pernah diganggu cowok.
0: Allahuakbar. Luar biasa malam ni. Oh, Kak Dara.
4: Ya, saya Allah Cik Adik.
0: lemah lembut. Ku semangat. Onik.
4: Ya.
0: Apa khabar?
4: Jangan dibilang kabar, Lin. Luar biasa.
0: Bahagia. Bahagia, Nek.
4: Bahagia banget.
0: Bahagia terus banget. Pakai banget, ya, Nek.
4: Pakai banget pula lagi.
0: Ya Allah, ya Karim. Ngilu lah si tulang rusuk Ardi ni.
4: Apa tadi kata dapat pergi jalan ke berakit, dapat ke kelapa muda sebutik. Bukan gitu.
0: Macam mana? Coba. Dapat
4: kelapa sebutik. Tapi yang dijumpai gadis yang cantik.
0: Oh, gitu.
4: Ujung-ujung dia gitu.
0: Kalau belayar bersampan kolek. Bertambah
4: jadi kelapa dapat sebutik. Telik punya telik. Rupanya ada nak dara yang cantik.
0: Kalau ada buah tergolek,
4: jangan disimpan di dalam raga.
0: Kalau ada gadis yang cantik,
4: segeralah datang jumpa orang tua.
0: Tu dia pula kadang ni. Luar biasa.
4: Senyum ni Ardi.
0: Kata
4: dia tadi dah ngantuk. Kata dia paling tu. Masuk. Kata dia gitu. Mata dah ngantuk, saya bilang. Rupanya
0: Ayalah.
4: Banyak kerenah dia. Ayolah nak berpantun nak Ardi.
0: Apa tu Nek pantun Nek?
4: Jalan-jalan ke kampung Bugis. Tengah hari hujan gerimis. Di Selat Panjang ada Bang Jaiz. Kalau di sini ada pula Nenek Balkis.
0: Nek Balkis awak pula.
4: Pagi hari hujan gerimis. Di petang hari hujannya lebat. Salah pula.
0: Ulang.
4: Pagi hari. Bukan. Itulah dah dapat tadi kisah besar air tadi dah lupa pantun sendiri. Jalan-jalan ke Teluk Sebung. Sampai di sana penatlah kaki. Hidup ini memang harus nak sombong.
0: Apa sebab?
4: Sebab buat baik tak ada yang peduli, Ardi. Itulah sebab dia dah penat buat baik. Orang tak ada yang peduli. Ni nak nyombongkan dirilah lagi, Ardi.
0: Pula kadang jangan. Kalau belayar sampai ke Tanjung, hendak berlabuh tepi Kuala, jangan kita hidup yang sombong, kelak jadi papa ke dana.
4: Kadang ada juga orang sombong ni kaya, Ardi.
0: Itu bukan sombong ni, tangkai jering biasanya.
4: Tangkai jering.
0: Saking dia lihat sangat nak dijolok tak jatuh-jatuh. Kau tangkai jering jadi dah.
4: Hujan gerimis di pagi hari. Tang hari pula hujannya lebat. Kawan ketawa susah dicari. Kawan menangis senang didapat.
0: Betul memang. Tak salah pun.
4: Ini kan terbalik kan? Tapi gitulah di kalau nak cari kawan menangis, menangis saja di tempat orang ramai. Datang orang ramai itu dia.
0: Betul.
4: Kawan ketawa memang susah dicari ini sekarang ni. Terbalik pula hidup ni.
0: Itulah Nek. Nama perkara hidup ini Nek. Batu belah, batu bertangkup. Nampak bertangkup tepi telaga. Inilah kata suasana hidup. Payah ditebak, payah diterka.
4: Diduga.
0: Gitulah nek ya.
4: Ya betul. Anak minta lagu lah Ardi.
0: Lagu apa?
4: Lambayan terakhir jadi.
0: Lambayan terakhir.
4: Oh, masih bukan ku itu, ingat
0: lah. Oh, bukan itu. Acah-acah aja kamu
4: Ada Ardi.
0: Lambayan desa, lambayan terakhir, lambayan. Gak ada lah nenek.
4: Gak ada ya?
0: Iya, gak ada nih lampaknya nih.
4: Gimana ya caranya ya?
0: Iya, di mana-mana.
4: Lagu apa ada lagi yang mau diminta ya?
0: Hancur sudah.
4: Banyak yang gak ada.
0: Lagu apa tuh ya? Oh, itu lagu Undangan Merah Jingga. Lagu apa ini, Kiku ini?
4: Lagu. Itu susah-susah sangat lah pula. Itu ya kemarin tuh Adi tak putar lah tuh lagu tuh Mak Inang Kampung tuh Adi.
0: Mak Inang Kampung yang ada. Yang ada Mak Inang Kampai yang ada.
4: Mak Inang Kampung.
0: Oh ada gitu. Mak Inang Kampung.
4: Tapi tak diputarkan Adi kemarin lain pula itu.
0: Iya minta maaf minta ampun lah dia.
4: Kan

0: Patah pendayung dengan ke dekat kemudi. Itu. Bulan mengambang, bintang merajuk. Bulan mengambang, bintang merajuk. Mengapa sebab hujan tak jadi?
1: Wow, pula.
0: Satu.
1: Baiklah.
0: Ada.
1: Ada, Nek. Oi,
0: Ah,
1: lawa
0: itulah.
1: suara Nek, ya, Nek.
0: Dia aja lah.
1: Kata kat.
0: Itulah. Salam satu untuk semua aja lah, Ardi.
1: Iya.
0: Untuk orang yang di, apa sampai terakhir nanti disenggol semua, disalamin semua, walaupun hanya pendengar-pendengar yang setia mendengarkan suara gaduh nenek Balkis ini. Nah, terima kasih lah. Nah, itu ya Ardi, terima kasih Ardi.
1: Baik, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: Waalaikumsalam
0: wabarakatuh.
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara, ada Nek Balkis. Pindah duluan-duluan dulu, di belakang Nek Balkis ada siapa? Assalamualaikum. Terputus juga nampaknya, ya. Baiklah, saudara, kita cuba intai, telik, tenung. Tengok ada siapa yang kirim pesan. Nampaknya malam ni ada juga. Assalamualaikum. Halo?
2: Hello. Ah.
1: Nyang ucu.
2: Ah, tak baguslah ni ni apa?
1: Jaringan.
2: Ah.
1: Oh, nyang.
2: Dengar tak?
1: Dengar.
2: Ah, kat sini cuaca sinyal agak kurang bagus.
1: Oh,
2: ano,
1: macam tu
2: Bang
1: pula.
2: Adin.
1: Yalah.
2: Kalau di Pro 1 tak dengar langsung.
1: Oh, tak dengar langsung.
2: Ini masih dengar lah, masih dapat lah dengar suara Ardi.
1: Oh lah, pula lama tak dengar suara Nyang. Nyang, apa
2: itulah
1: khabar?
2: Kan tak nak gabung, ini memang apa, macam mana? Sudah dalam sebulan ini.
1: Jaringan tu
2: kan
1: naik?
2: Sudah bagus gitu.
1: Oh.
2: Dah dipindahkan radio tu Bang Ardi, tapi masih juga kan? Ini yang geser-geser lagi supaya dengar suara Ardi kan?
1: Yelah Nyang. Yang apa buat ni?
2: Ay, macam ni lah, Bang Adi. Lipat-lipatkan baju. Bang Adi.
1: Oi, ya saya.
2: Nampak pantun Yusof lah tadi.
1: Ah, boleh. Ya
2: pantun
1: saya.
2: Pantun rindu ya?
1: Oh, betul. Sangat.
2: Pagi-pagi dah turun hujan, Bang Adi. Sampai ke senja. Tak, reda-reda kan, Bang Adi kan? Apa ni? Apa dikata rindu tadi kan?
1: Ya, betul.
2: Bang Yusof kalau rindu jangan ditahan-tahan. Nanu Bang Adi ya?
1: Betul.
2: Takut pula nanti banjir di mata ya, tak Bang Adi?
1: Memang
2: ya. Takut pula bantal dia timbul nanti kalau dah banjir. Habis kalau air mati dah jatuh kat bantal kan?
1: Oh, siapalah yang tahu.
2: Kalau dah banjir timbul pula bantal tu nanti.
1: Mengapung-apung nanti eh?
2: Yalah. Dondang mesti dapat Bang Adi.
1: Dapat, Nyang. Apa dondangnya, Nyang?
2: Nggak yang ngacak-ngacak lah dari Sani Sahuri.
1: Apa tu?
2: Siapa gerangan, Bang Adi?
1: Siapa gerangan, ya?
2: Ya, Nek Balkis dia tak ngantuk kan. Kita kasih ngacak-ngacak malam ini.
1: Siapa gerangan? Tak ada.
2: Tak tahulah siapa gerangan, kan?
1: Tak ada.
2: Bang Adi, hanya Bang Adi dia tahu.
1: Tak ada lah, Nek.
2: Tak ada? Apa aja Sani Sahuri yang rancak ni? Pujaanku eh. Rancak juga lagu dia.
1: Sani Sahuri ya? Sani Sahuri ada Alam Seni, lagu Pujaanku, Malam Berinas, Semenjak Berjauhan, Ku Tinggal. Ku Jangan Ditinggalkan, Sebaju Hijau.
2: Alam Seni tu rancak juga tuan ini.
1: Ya.
2: Bang Adi, Alam Seni aja Bang Adi ya?
1: Boleh.
2: Bang Adi kan udah termasuk orang seni, Bang Adi
1: ya. Allahuakbar, jauh jauh panggang daripada api kami ini.
2: Janganlah macam tu.
1: Betul.
2: Tak boleh merendah-rendah diri, tapi kan tengok dulu macam mana kan Bang Adi.
1: Betul mang, kami ini ha.
2: Iyalah. Itu tanda dia Adi orang berbudi, Bang Adi.
1: Allahuakbar, jauh sangat. Taklah.
2: Bang Adi.
1: Ya, saya.
2: Orang berinai beritam kuku, Bang Ardi.
1: Itu pula.
2: Mandi dikira si air mawar, Bang
1: ya,
2: Ardi.
1: Ya.
2: kalau lah sampai apa ni maksud hatiku Bang Hadi racun ku minum jadi penawar Bang
1: Hadi. Allahuakbar. Masya-Allah.
2: Berat ni macam ni. Pasti sekarang dengan Yusof tadi kan.
1: Orang berinai berhitam kuku yang nyang
2: Iyalah.
1: Berhitam kuku. Sekejap kan. Habis tu nyang.
2: Nanti tak lama lagi kan insya-Allah Bang Hadi kan nak anu berinai berhitam kuku kan.
1: Betul.
2: Kira pula dengan air mawar kan.
1: Orang berinai di berhitam kuku digirus juga. Apa tadi nyang? Apa tadi bunyi pantunnya?
2: Orang berinai berhitam kuku. Mandi di jirus di air mawar.
1: Mandi di jirus.
2: Kalau sampai maksud hajat hatiku, racun ku minum jadi penawar Bang Ardi.
1: Dengan air mawar.
2: Kalau sampai maksud hajat dan hatiku. Kalau ni orang tengah suka ni.
1: Kalau sampai
2: racun diminum pun jadi penawar Bang Ardi.
1: Kalau sampai maksud hatiku. Racun diminum
2: jadi penawar Bang Ardi.
1: Racun diminum
2: jadi penawar.
1: Okey.
2: Enggak pantun ni.
1: Yo.
2: Iyalah.
1: Ada lagi yang pantun-pantun lama. Sedap bunyinya.
2: Pantun-pantun lama Bang Adi. Orang zaman dulu kan seperti itu Bang Adi.
1: Ada lagi bolehlah.
2: Kalau dia dah suka tu apa-apa saja dia boleh buat kan Bang Adi kan.
1: Betul.
2: Minum racun Bang Adi. Jadi penawar bagi dia Bang Adi kan. Cuma pantun aja Bang Adi. Tapi dia punya maksud tu sangatlah tinggi Bang Adi ya.
1: Betul sangat.
2: Hati-hati tu. Ni Bang Hadi. Belum tersurat, belum tersirat Bang Hadi ayam keluar mencari musang Bang Hadi. Belum tercatat di dalam adat Bang Hadi bunga keluar mencari kumbang Bang Hadi kan. Tapi sekarang malah sebalik pula.
1: Betul yang tak
2: salah. Kumbang apa bunga keluar mencari kumbang Bang Hadi Arunya kumbang yang cari bunga ya tak? Kita tahu suka.
1: Sukanya dia.
2: Kan?
1: Allahu akbar
2: kesian. Bang Adi.
1: Ya saya.
2: Itu apa saluar tu nak jujur tu dah setuju tu tinggal dari Ardi aja keputusan dia nak kumanyang tidak lama-lama nanti tu yang habis lah nanti.
1: Oh ya. Pula kadang ya bila
2: biasa kan awak bertiga kan. Nanti kan kalau lama-lama takut durian pula habis. Tapi kalau rambutan masih banyak lah kan.
1: Oh ya. Sampai banyak. Memang
2: niat tu nak ke sini kan. InsyaAllah ada lah jalan nanti Bang Adi ya.
1: Saya nyang insyaAllah.
2: Nyang ni apalah ini dari kemarin nak ini. Apa tidur pun tak apa. Mandi tak kenyang. Makan tak basah.
1: Ya terbalik.
2: Macam nak tino. Yelah nunggu orang yang di kemarin. Belum jumpa-jumpa lagi kan. Kalau Nek Pino dah jumpa Bang Ardi kan.
1: Nek Pino belum.
2: Belum kan?
1: Belum.
2: Jadi Bang Ardi tempat Mak Belian ya.
1: Nek Balkis. Nek Balkis Nek Manda. Salah Nek
2: Manda. Nek Balkis belum
1: Betul.
2: Mak Belian belum
1: Ya. Yeah.
2: InsyaAllah lah
1: Ya, yang betul.
2: Nanti kalau ada pengayuh nanti sampailah ke sini.
1: Betul,
2: nanti
1: Bang Adi, sangat. Ya, betul.
2: Pengayuh dia.
1: Pengayuh.
2: Bang Adi lah pengayuh dia.
1: Ardi.
2: Ayolah.
1: Sayanya.
2: Yang salam ikut aja lah. Dari awal tadi.
1: Boleh.
2: Mak Belian. Sampailah. Apa. Nek Bakis tadi Adi Inilah aku banyak belum keputar kan.
1: Ya.
2: Ditunggu alam seni dia Bang Adi pokoknya sihat-sihat terus lah Bang Adi Tak pernah nonton bola ke?
1: Jarang nyang. Kadang-kadang sama. Tidur tak lena kan.
2: Sama lah Bang Adi. Jadi kita aja Bang Adi
1: Betul.
2: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik.
2: Selamat malam Bang Adi.
1: Ya saya. Terima kasih. Baiklah saudara, kita terima satu penelpon lagi. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Dengan siapa? Dengan siapa ni? Saya dengan Ardi lah.
3: Dengan Ardi.
1: Ini dengan siapa? Halo?
3: Halo.
1: Ini dengan siapa?
3: Naik sampan memakai topi.
1: Itu dia.
3: Topi diletak di pokok kelapa.
1: Iya.
3: Baru kemarin kan ngajak ngopi. Kenapa sekarang jadilah lupa?
1: Mudik tuan, mudik Kuala. Sampai orang sampai ke Selat. Bukan bermaksud hendak melupa. Yang nak diingat tu banyak sangat. Yo. Halo?
3: Halo?
1: Abang Mahmud bukan? Pergi
3: ke ladang berbaju baru.
1: Ya, saya.
3: Bawa buluh dan pepaya.
1: Sedap.
3: Kami ni pendatang baru. Dari jauh, dari Tua Paya.
1: Oh, bang ini. Astaghfirullahalazim. Aduh, aku semangat orang satu dengan organ hilir juga kan? Dengan Selat Panjang sama kan?
3: Ya, saya.
1: Siapa nama, ya Allah?
3: Tadi Adi dah nyebut tadi dengan kak siapa tadi? Nek Mandan.
1: Bang Ma'on.
3: Ya, saya.
1: Ya pula. Malam nak masuk.
3: Tadi nak masuk. Tak dapat-dapat. Oh. Jaringan sangkut-sangkut, Di.
1: Oh, sangkut-sangkut. Yelah, tak apa. Ni pun dapat juga masuk, ya.
3: Tadi dari tadi ni pun tak masuk-masuk, Di.
1: Aku semangat siannya. Bang Ma'on.
3: Oi.
1: Kita nampak tak boleh lama-lama, Bang Ma'on.
3: Oh, iyalah. Boleh.
1: Sebab takut lagu tidak terputar pula ke lah. Lagu Bang Ma'on tak naik ke lah.
3: Bawa gergaji memakai topi.
1: Ya, saya.
3: Pergi ke hulu di Sungai Ladi. Kalau dah berjanji nak ngajak ngopi, jangan pula sampai tak jadi.
1: Kena tuntut aku kan. Yelah, cantik kita atur waktu ya, Bang Ma'on ya.
3: Okey, Ladi. Minta lagu Ladi boleh kan?
1: Boleh. Lagu apa tu?
3: Lagu dia Malam Pesta Ria, Di.
1: Malam Pesta Ria, mak yang rancak .
3: Tunggu malam indah, malam pesta ria.
1: Malam pesta ria . Tak adalah, bang.
3: Nanti.
1: Oh, bang.
3: Tak
1: adalah lagunya.
3: Tak ada .
1: Mm-mm.
3: Oh, tak ada lagunya lah.
1: Apa tu?
3: Sebentuk cincin permata belian.
1: Boleh. Nanti saya putarkan ya. Okey.
3: Salam salam Di untuk semua, untuk Adi semoga sihat selalu.
1: Baik.
3: Untuk Nek Balkis tadi, untuk Bang Hamzah, untuk Bang Mahmud. Untuk mamak-mamak semualah.
1: Baik.
3: Untuk Makcik Endon sihat selalu.
1: Halo?
3: Halo untuk semua lah, Di.
1: Buat semua. Boleh. Boleh.
3: Fotokopi jadi. Semoga sihat selalu, bahagia selalu. Jaga kesihatan. Musim ni, musim hujan, musim panas.
1: Betul, sangat.
3: Okey lah, Di. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perompak di mana pun saja berada, kita cuba baca pantun di WhatsApp dulu ya. Nampaknya dari Pak Kumis ni ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kumis di Pancu ada pantun. Boleh sangat Pak Kumis ya. Jalan-jalan pergi ke Senggarang, hendak memetik si buah manggis. Kalau di Senggarang ada Nek Balkis, di Pancur pula ada Pak Kumis. Boleh. Salamnya untuk tu semua. Request lagu Pujaan Hati buat Ardi. Terima kasih. Yalah, sama-sama Pak Kumis. Nanti lagunya kami tunaikan dan kami putarkan ya. Baik, terima kasih buat orang tua saya sudah pun bergabung, yang sudah pun monitor dengan Ardi malam hari ini. Minta maaf, minta ampun jika tersalah kata ucap bicara Ardi. Tentunya kita cuba dengarkan lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
1: Hah, nak berbantu lah tuh. Dahlah wai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
0: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi wai?
1: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
0: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
1: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah wai, aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.
3: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna kuning, kuning keemasan, diperuntukkan bagi raja dan kaum bangsawan, bagi orang besar kerajaan dan orang yang dilimpahkan karunia oleh raja. Kuning melambangkan daulat. Di dalamnya terkandung makna kekuasaan, maruah kemuliaan, kebijaksanaan dan kesuburan. Bukan kening sembarang kening, kening anak dara ada kilatnya. Bukan kuning sembarang kuning, kuning raja ada daulatnya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di pinggang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak RRU Tanjung Pinang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Inilah hikayat Isra Mi'raj bagian pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Hingga akhirnya, yakni segala puji bagi Allah Ta'ala yang menjalankan ia akan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada suatu malam, yaitu dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa di dalam negeri Baitul Muqaddis. Maka adalah Nabi Muhammad SAW berbaring-baring antara tidur dan jaga di dalam Masjidil Haram atas kaul ilmu yang raja. Maka tiba-tiba datang Jibril dan Mikail alaihissalam, maka memberi salam keduanya. Malaikat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, "Assalamualaikum ya sayyidina mursalin." Maka tatkala dilihat oleh Rasulullah ke Jibril dan Mikail itu datang, maka segera Rasulullah berdiri serta menyaut salam keduanya malaikat itu dengan sabdanya, "Waalaikumsalam ya ruh al-amin." Maka adalah perjalannya itu seperti kilat, dan sekali ia melangkah sujan mata memandang, maka takrif di batinnya itu bersalah-salahan kaul ilmu. Setelah itu maka berkata Jibril bagi Mikail, "Ambilkan aku air zam-zam dan air kal-kautsar dengan suatu timba, karena aku hendak mencucikan hati Nabi ini dari alqah, yakni segumpal darah yang hitam tempat was-was syaitan." Maka dibelah Jibril akan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bawah lehernya sampai ke atas pusatnya. Padahal tiada dengan sakit dan pedih, maka mengeluarkan ia akan hati Nabiullah itu. Lalu basuhnya akan 2-3 kali setelah itu. Maka dipenuhinya oleh Jibril bazan Allah Ta'ala dengan beberapa hikmat dan ilmu, dan segala hukum dan kesempurnaan iman. Kemudian daripada itu, maka merapatkan Jibril akan dada Nabiullah pulang seperti dahulu, dan dipatrinya antara dua belikatnya dengan khatamun nubuat sampai jadi tanda alamat Nabi akhir zaman. Setelah itu maka lalu dibawa oleh Jibril kepada buruk itu, minta janji pada Nabi Allah, janganlah Nabi Allah menaring buruk yang lain pada hari kiamat. Maka berjanjilah Nabi Allah, lalu naik ke buruk itu. Maka Jibril pada kanannya serta memegang pelananya, dan Mikail di kirinya serta memegang kangnya buruk itu. Lalu dikendarai Nabi Allah, maka berjalanlah ia apabila naik ke atas bukit, maka merendahkan kakinya yang di hadapan, dan apabila turun daripada bukit, maka merendahkan kakinya yang di belakang, sampai jangan lelah yang mengendari pada tiap-tiap dia melangkah. Maka dikepakkannya akan kedua sayapnya itu di atas dua pahanya. Maka adalah perjalanannya itu terlalu pantas sekali, maka tiada beberapa lama antaranya. Maka sampailah kepada pohon kurma, maka sembah Jibril, ya Nabi Allah, turunlah dahulu Tuhan hamba pada tempat ini dengan mengerjakan sembahyang 2 rakaat. Maka turunlah Nabi Allah pada tempat itu serta sembahyang 2 rakaat. Maka sembah Jibril, ya Nabi, ya Allah, adakah Tuhanku tahu pada tempat ini? Maka sabda Rasulullah, tiada hamba tahu tempat ini. Maka sembah Jibril, inilah bumi Tibat namanya, dan lagi akan pindah Tuhan hamba pada tempat ini. Maka dinamai Madinah. Maka berjalanlah Rasulullah dengan buruk itu serta Jibril dan Mikail sampai kepada suatu mahligai. Maka sembah Jibril, ya Rasulullah, turunlah Tuhan hamba pada mahligai ini sembahyang 2 rakaat. Maka turunlah Rasulullah serta masuk mahligai itu sembahyang 2 rakaat. Maka sembah Jibril, ya Rasulullah, adakah Tuhan hamba tahu mahligai ini? Maka sabda Rasulullah, tiada hamba tahu. Maka sembah Jibril, inilah yang bernama Baitul Lahmi, tempat Nabi Allah Isa diperanakkan ibunya Maryam. Maka berjalanlah pula Rasulullah dari sana hingga sampailah kepada Baitul Muqaddis. Maka masuklah Rasulullah serta Jibril dan Mikail ke dalam Baitul Muqaddis hingga lalu masuk kepada Masjidil Aqsa. Maka dilihat Rasulullah penuh di dalam masjid itu beberapa ruh segala Nabi-Nabi dan Rasul AS. Maka datang Jibril mengambil tangan Rasulullah yang syarifah dibawa kepada mihram, yakni tempat imam. Maka banglah Mikail, telah sudah. Maka sembahyanglah mereka sekalian, menjadi imamlah Rasulullah. telah selesai daripada sembahyang, maka memuji sekalian mereka kepada Allah Ta'ala dengan puji yang mana sembah baginya masing-masing. Telah itu maka memuji pula Rasulullah dengan katanya, Alhamdulillahillazi arsalni rahmatan lil alamin, kaffatan linnasi sibasyiran wa nazira. Hingga akhirnya, yakni segala puji bagi Allah Ta'ala yang menyuruh ia akan daku, memberi rahmat bagi segala alam, melengkapi bagi segala manusia akan masuk surga dan menolong bagi segala umatnya di dalam neraka. Maka tatkala didengar segala ruh anbiya puji Rasulullah itu, maka berkata Nabi Allah sekalian, adapun puji Nabi Muhammad itu melebihi yang daripada puji sekalian ini. Setelah itu maka Rasulullah dia hendak minum, maka didatangkan oleh Jibril ke hadapan Rasulullah itu 3 piala, suatu piala berisi air semata-mata dan kedua air berisi puan dan ketiga berisi arak. Maka sembah Jibril, ya Rasulullah, manakah tuan yang suka meminumnya? Ambillah. Maka diambil oleh Rasulullah piala yang berisi air puan, lalu diminumnya oleh Rasulullah, tinggal sedikit dalam piala itu. Maka diambilnya pula air yang berisi air semata-mata, lalu diminumnya dengan sekedarnya.
1: Ro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Terlalu buniman sekali tuanku daripada pekerjaan ini. Jika tuanku habiskan air puan, niscaya habislah sekalian umat tuanku masuk surga. Semuanya maka bahwa tinggal sedikit daripada meminumnya itu, itulah umat tuanku jadi maksiat masuk neraka. Tetapi apabila habis hitungan hisapnya, niscaya dikembalikan Allah masuk surga. Maka didengar Rasulullah kata Jibril yang demikian itu. Maka segeralah Rasulullah nak mengambil piala itu akan hendak dihabiskannya. Yang tinggal sedikit itu maka menegahkan Jibril serta sembahnya, ya Rasulullah. Tiada diharuskan tuan ambil lagi piala itu sebab itulah tanda termaktub di dalam azali. Dan lagi sembah Jibril, ya Rasulullah, adapun air semata-mata itu jika diminum dihabiskannya, niscaya habislah karam umat tuanku di laut seperti keadaan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Adapun arah itu diharamlah atas umat tuan hamba. Syahdan, adapun tatkala Rasulullah Mi'raj itu, bersalah-salahan kaul ilmu. Setengah kaul kepada 12 hari bulan Rabiul Awal, dan pada suatu kaul pada malam 15 hari bulan Syakban, dan pada suatu kaum pada malam 7 likur hari bulan Rajab yang ma'zim. Atas kaul ilmu yang raja, telah itu maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail hingga datang kepada batas sirat Allah, yakni batu yang amat besar di dalam Masjidil Aqsa. Maka sembah Jibril, turunlah tuanku daripada buruk ini. Maka turunlah Rasulullah dari atas buruk itu. Maka Jibril menambatkan buruk itu, yakni pada suatu tempat Ambiya menambatkan kendaraannya di sana. Setelah itu maka datang beberapa malaikat membawa Mi'raj, yakni tangga dikeluarkan oleh malaikat dari dalam syurga Jannatul Firdaus. Maka adalah baginya itu bertingkat-tingkat, suatu tingkat daripada emas dan suatu tingkat daripada perak. Maka adalah daripada pihak kanan dan kirinya itu beberapa permata intan dan yakut yang ditatahkan dengan beberapa permata yang indah-indah. Maka sembah Jibril, ya Rasulullah, naiklah tuan hamba pada tangga ini. Maka naiklah Rasulullah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka sampailah kepada awan antara langit dan bumi. Maka di dalam awan itu beberapa malaikat, padahal tiada boleh naik ke atas dan tiada boleh turun ke bawah. Demikianlah halnya hingga hari kiamat. Maka dilihat Rasulullah itu mengikut naik Mi'raj, ia bersama-sama dengan beberapa malaikat. Padahal berkata Jibril, hai batu, berhentilah engkau di sini karena tiada diizini Rabbul Arsyil Azim. Maka berhentilah batu itu di sana padahal tiada turun ia hingga hari kiamat. Sebab tiada mau dijejak segala manusia kerana sudah dijejak Rasulullah. Setelah itu maka naiklah Rasulullah serta Jibril dan Mikail serta beberapa malaikat yang mengiringi dia hingga sampai kepada langit yang pertama. Maka memukul Jibril akan pintu langit itu minta buka. Maka kata malaikat yang menunggu pintu itu, siapa di luar pintu itu? Maka sahut Jibril, hamba Jibril sertaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibuka oleh malaikat pintu itu serta ia mengucap, marhaban marhaban hayyallah. Maka masuklah Nabi serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka beberapa salam Rasulullah, maka disahut oleh malaikat yang menunggu pintu itu dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim. Maka berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril dan Mikail. Maka bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Maka memberi salam Rasulullah, maka disahutnya dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim. Maka mendoakan Rasulullah dengan segala kebajikan. Setelah itu maka dilihat oleh Rasulullah pada kanan Nabi Allah Adam itu penuh beberapa roh daripada anak cucunya yang mukmin, dan pada pihak kirinya itu penuh beberapa roh segala anak cucunya yang maksiat. Maka tertib daripada kanannya itu terlalu harum baunya, dan yang tersebut daripada kirinya itu terlalu busuk baunya. Maka adalah Nabi Allah Adam itu apabila melihat ia ke sebelah kanannya, maka suka cita hatinya, dan apabila melihat ke sebelah kirinya adalah duka cita rupa hatinya. Maka sabda Rasulullah, betapa hal Nabi Allah Adam yang demikian itu. Ya Jibril, maka sembah Jibril. Ya sebelah kanannya itu roh segala anak cucunya. Yang mukmin yang sebelah itulah bau surga, dan yang sebelah kirinya itu ruh sekali anak cucunya yang maksiat. Yang sebelah itulah bau neraka. Maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka tiba-tiba datanglah kepada langit yang kedua. Maka memukul Jibril akan pintu langit itu minta buka. Maka kata malaikat yang menunggu pintu itu, siapa di luar pintu itu? Maka sahut Jibril, hamba Jibril serta ku Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata malaikat yang menunggu pintu itu, marhaban, marhaban, hayahullah. Maka dibuka malaikat pintu itu, maka masuklah Nabi Allah memberi salam Rasulullah kepada malaikat yang menunggu pintu itu. Maka disautnya dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim. Maka berjalanlah Rasulullah bersama-sama Jibril dan Mikail. Maka tiba-tiba bertemu dengan orang laki-laki duduk di atas kursi. Maka sabda Rasulullah, ya Jibril, siapa dia orang laki-laki itu? Maka sembah Jibril, inilah Nabi Allah Isa anak Maryam, dan Nabi Allah Yahya yang anak Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Maka memberi salam Rasulullah, maka disautnya dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim, serta mendoakan ia akan Rasulullah dengan beberapa kebajikan. Setelah itu maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail.
1: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Allah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka tiba-tiba datang kepada langit yang ketiga, maka memukul Jibril akan pintu langit itu, minta buka. Maka kata malaikat yang menunggu pintu itu, siapa di luar pintu itu? Maka saya Jibril serta ku Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibukakan oleh Jibril pintu itu, maka masuklah Rasulullah serta Jibril dan Mikail. Maka malaikat itu mengucap marhaban marhaban hayyanullah. Maka memberi salam Rasulullah, maka malaikat itu menyahut salam Nabi serta dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim. Demikian berjalan Nabi Allah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka tiba-tiba bertemu dengan seorang laki-laki yang sangat elok rupanya, lagi bercahaya-cahaya paras rupanya seperti bulan purnama 14 hari bulan. Maka sabda Rasulullah, siapa laki-laki itu ya Jibril? Maka sembah Jibril, inilah Nabi Allah Yusuf AS. Maka memberi salam Rasulullah, maka disebutnya salam Rasulullah dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim, serta mendoakan akan Rasulullah dengan beberapa kebajikan. Setelah itu maka berjalanlah Rasulullah setelah Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka tiba-tiba datang kepada langit yang keempat, maka memukul Jibril akan pintu langit itu, minta buka. Maka kata malaikat yang menunggu pintu itu, siapa di luar pintu itu? Maka sahut Jibril, hamba Jibril serta Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibukakan oleh malaikat pintu itu dengan katanya, marhaban marhaban hayyanullah. Maka memberi salam Rasulullah kepada malaikat itu, maka ia menyahut dengan hormat dan takzim dan takrim. Maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka tiba-tiba bertemu Nabi Allah Idris alaihi salam, maka memberi salam Rasulullah, maka disahutnya dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim, serta mendoakan ia akan Rasulullah dengan beberapa kebajikan. Setelah itu maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail hingga sampai langit yang kelima. Maka memukul Jibril akan pintu langit itu, minta buka. Maka kata malaikat yang menunggu pintu itu, siapa di luar pintu itu? Maka sahut Jibril, hamba Jibril serta ku Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibukakan oleh malaikat pintu itu dengan katanya, marhaban marhaban hayyanullah. Maka memberi salam Rasulullah kepada malaikat, maka ia menyahut dengan hormat dan takzim dan takrim. Maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka tiba-tiba bertemu dengan Nabi Allah Harun alaihi salam. Maka sabda Rasulullah, siapa laki-laki itu ya Jibril? Maka sembah Jibril, inilah Nabi Allah Harun dan pada kanan kirinya.

0: Itu segala kaumnya, padahal bagi kaumnya memberi salam Rasulullah. Maka ia menyahut dengan hormat dan takzim dan takrim dengan segala kaumnya serta pujiannya dengan mendoakan bagi Rasulullah dengan segala kebajikan. Setelah itu, maka sabda Rasulullah kepada Jibril, bermula kaumnya itu daripada umatnya sendiri atau lainnya. Maka sembah Jibril, adapun kaumnya itu daripada umat Nabi Allah Musa AS. Karena Nabi Allah Harun itu bersalah-salahan ilmu makna. Karena ia bukan Rasul, karena ia satu zaman dengan Nabi Allah Musa jua. Dan hanya ia yang Rasul, dari sebab inilah dinamai segala malaikat kaumnya dan tiadalah dinamai umatnya. Maka segala kaumnya itu mengikuti Nabi Allah Musa syariatnya. Setelah itu, maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia, hingga sampailah kepada langit yang keenam. Maka memukul Jibril akan pintu langit itu minta buka. Maka kata malaikat yang menunggu pintu itu, siapa di luar pintu itu? Maka sahunya Jibril, hamba Jibril sertaku Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka segeralah ia membuka pintu itu serta ia mengucap marhaban marhaban hayyanhullah. Maka masuklah Nabi serta Jibril dan Mikail serta beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka memberi salam Rasulullah kepada malaikat itu. Maka disahutnya dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim. Maka berjalan Rasulullah serta Jibril dan Mikail, tiba-tiba bertemu dengan seorang laki-laki duduk di atas kursi maknikam yang merah dan sangat tinggi pada dirinya dan sangat kuat badannya. Maka sabda Rasulullah, siapa laki-laki itu ya Jibril? Maka sembah Jibril, inilah Nabi Allah Musa AS dan sertanya beberapa daripada umatnya, dan kanan kirinya itu penuh hitam, dua pada perhampunan manusia. Maka memberi salam Rasulullah, maka segeralah ia turun dari atas kursinya serta menyaut salam Rasulullah dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim, yang mendoakan Rasulullah dengan kebajikan. Setelah itu, maka tiba-tiba menangislah Nabi Allah Musa itu, sebab ia melihat Rasulullah itu dengan tangisan yang amat sangat. Maka firman Allah Ta'ala, ya Musa, mengapa engkau menangis? Maka sembahnya, ya Tuhanku, bahwasanya hambamu tangiskan ini karena bahwasanya beberapa manusia daripada kaum Bani Israel mengatakan hamba yang terlebih mulia daripada segala ambiakmu. Maka ini ada seorang muda namanya Muhammad Rasulullah yang tuanku. Jadikan ia kemudian daripada hambamu, terlebih daripada hamba dan umatnya, terlebih daripada umat hamba, dan ialah yang terlebih mulia kepadamu, ya Allah Tuhanku. Dan martabatnya pun terlebih daripada hamba dan pahalanya tuanku kepadanya. Maka jika ada kemuliaannya itu atas dirinya jua, adalah hambamu hiraukan dan tiada hambamu menangis. Maka firman Allah Ta'ala, ya Musa, tiadakah engkau melihat apa yang tersurat pada tiap-tiap pintu langit dan pintu surga? Adakah lain daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan bahwasanya aku jadikan ia dahulu daripada sekalian makhluk dan dahulu daripada segala malaikat dan jin dan manusia. Janji kalau tiada sebab karenanya, maka tiadalah jadi segala alam ini dan segala ambiakku semuanya bernaung di bawah panji-panji pada hari kiamat. Dan kujadikan akan dia Sayyidina awalu wal akhiru, dan kujadikan ia akan pesuruhku memberi rahmat kepada sekalian alam, dan aku jadikan akan dia kekasihku menolong bagi segala umatnya di dalam neraka, dan bahwasanya engkau kalamku. Setelah itu, maka diamlah Nabi Allah Musa itu daripada ia menangis hati. Naiklah Rasulullah serta Jibril dan Mikail kepada langit yang ketujuh. Maka memukul Jibril akan pintu langit itu minta buka. Maka kata malaikat yang menunggu pintu itu, siapa di luar pintu itu? Maka sahut Jibril, hamba Jibril sertaku Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka segeralah malikan ia membuka pintu itu serta ia mengucap marhaban, marhaban hayahullah. Maka Rasulullah serta Jibril dan Mikail memberi salam Rasulullah. Maka disautnya oleh malaikat yang menunggu pintu itu dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim. Maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka tiba-tiba bertemu dengan seorang laki-laki duduk di atas kursi zamrud yang hijau lagi berkilau kilat-kilat cahayanya. Maka sabda Rasulullah, siapa laki-laki itu ya Jibril? Maka sembah Jibril, inilah Nabi Allah Ibrahim Khalilillah. Adapun tempatnya ini di langit yang ketujuh, hampir Baitul Makmur dan bertentangan Baitullah negeri Makkah. Jika dijatuhkan batu daripada Baitul Makmur ini, niscaya ia jatuh atas Baitullah. Maka memberi salam Rasulullah kepada Nabi Allah Ibrahim. Maka turunlah Nabi Allah Ibrahim itu daripada kursinya serta menundukkan kepalanya, menjawab salam Rasulullah serta dengan hormat dan takzim dan takrim, serta mendoakan ia akan Rasulullah dengan segala kebajikan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

dari Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu. Semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Saudara perompak, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani di Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup,

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama mendengarkan ceramah agama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, selamat pagi para pendengar perempat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Judul ceramah kita pada pagi hari ini yaitu Perempuan Berilmu, Pondasi Keluarga yang Kuat. Para pendengar perempat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di tengah kehidupan masyarakat kita itu kadang masih ada pemikiran yang sering terdengar, terutama kepada perempuan. Ada yang berkata, wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena nanti ujung-ujungnya juga menikah. Nah, kalimat ini mungkin terdengar biasa, bahkan mungkin ada yang pernah mendengarnya secara langsung. Seolah-olah setelah menikah, ilmu itu tidak lagi penting. Seolah-olah perempuan itu cukup tahu sedikit saja karena akhirnya akan berada di rumah tangga. Namun, setelah kita memahami kehidupan lebih dalam, itu ternyata kenyataannya justru sebaliknya. Para mendengar perempuan dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, justru karena seorang perempuan akan menikah, maka ia membutuhkan ilmu yang lebih banyak. Karena apa? Karena menikah itu bukan perkara sederhana. Menikah bukan hanya tentang pesta, bukan hanya tentang status, dan bukan hanya tentang hidup bersama. Nikah adalah perjalanan ibadah yang panjang, bahkan bisa jadi itulah ibadah terlama dalam kehidupan seseorang. Maka bagaimana mungkin perjalanan sepanjang itu dijalani tanpa ilmu? Bagaimana mengelola rumah tangga tanpa ilmu? Bagaimana mendidik anak tanpa ilmu? Bagaimana menjaga hubungan dengan suami tanpa ilmu? Dan bagaimana mengatur keuangan keluarga tanpa ilmu? Dan bagaimana menjaga kesehatan keluarga tanpa ilmu? Semua membutuhkan pemahaman, kesabaran, dan pembelajaran yang terus-menerus. Para mendengar perempat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Islam, keluarga adalah pondasi peradaban. Kalau keluarganya baik, maka masyarakatnya juga akan baik. Kalau keluarganya kuat, maka generasinya juga akan kuat. Dan salah satu yang sangat berpengaruh dalam keluarga adalah sosok ibu. Karena seorang ibu itu bukan hanya mengurus rumah, tapi ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dari ibulah anak pertama kali belajar bicara, belajar bersikap, belajar tentang kasih sayang, bahkan belajar mengenal Allah. Maka perempuan yang berilmu itu bukan hanya sedang membangun dirinya sendiri, tapi sedang membangun masa depan generasi berikutnya. Para mendengar perempat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu itu bukan membuat perempuan menjadi sombong. Ilmu itu justru membuat perempuan itu lebih bijaksana, lebih paham bagaimana bersikap, lebih tahu bagaimana menyelesaikan masalah, dan lebih siap menghadapi kehidupan rumah tangga. Karena apa? Karena dalam rumah tangga nanti itu tidak semua hari akan mudah. Akan ada lelah, akan ada perbedaan pendapat, akan ada ujian ekonomi, akan ada ujian dalam mendidik anak. Maka semua itu membutuhkan ilmu dan kedewasaan. Kadang ada yang berpikir bahwa belajar hanya penting sebelum menikah. Padahal setelah menikah pun, seseorang itu tetap harus belajar. belajar menjadi pasangan yang baik, belajar menjadi orang tua yang baik, belajar menjadi pribadi yang lebih sabar dan lebih dewasa. Para mendengar perempat, nikmati Allah subhanahu wa ta'ala, Islam itu sangat memuliakan orang yang berilmu, baik laki-laki maupun perempuan, karena ilmu adalah cahaya dalam kehidupan. Dengan ilmu, seseorang itu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan ilmu, seseorang itu tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang buruk. Maka jangan pernah merasa bahwa belajar itu sia-sia. Jangan pernah merasa bahwa perempuan tidak perlu memiliki pendidikan atau wawasan yang luas. Karena perempuan yang berilmu itu akan melahirkan generasi yang kuat. Para mendengar perempat, nikmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua tentu ingin anak-anak kita menjadi lebih baik dari kita. Kita ingin generasi setelah kita itu memiliki akhlak yang baik, pendidikan yang baik, dan kehidupan yang lebih baik. Tapi semua itu tidak bisa hanya dengan harapan, harus dimulai dari kita sendiri, dari semangat kita untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Maka jangan mengatakan karena nanti ujung-ujungnya menikah, justru karena menikah, maka kita harus lebih semangat belajar. Karena rumah tangga itu bukan hanya tentang hidup bersama, tapi tentang membangun generasi dan menjaga amanah dari Allah. Para mendengar perempat, nikmati Allah subhanahu wa ta'ala, belajar itu tidak selalu harus di sekolah formal. Belajar bisa dari mana saja, dari kajian contohnya, dari membaca, dari pengalaman hidup, dan dari orang-orang baik di sekitar kita. Yang penting apa? Yang penting adalah semangat untuk terus bertumbuh dan terus memperbaiki diri. Karena orang yang berhenti belajar itu biasanya akan mudah merasa cukup. Padahal kehidupan terus berubah dan tantangan zaman itu terus berkembang. Hari ini, anak-anak kita hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita dulu. Maka kita pun harus terus belajar agar bisa mendidik mereka dengan baik. Para mendengar perempat, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjadikan perempuan muslimah itu sebagai perempuan yang kuat, berilmu dan lembut hatinya dan mampu menjadi pondasi keluarga yang penuh keberkahan. Dan semoga anak-anak serta generasi penerus kita itu menjadi generasi yang lebih baik dari diri kita hari ini. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah Pagi, setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Setiap kebaikan yang kita sisihkan dapat menjadi harapan bagi banyak kehidupan.
1: Tabuk satu, tabuk dua.
0: Zakat, infak, dan sedekah sedara membantu pendidikan anak, layanan kesehatan, hingga kebutuhan pangan keluarga prasejahtera. Bersama Basnas Kepulauan Riau, Derma Sedara akan dikelola secara amanah, transparan dan tepat sasaran. Tak perlu ragu untuk berbagi, sebab kebaikan yang sedara titipkan hari ini akan sampai kepada saudara kita yang membutuhkan. Basnas Kepulauan Riau, menyalurkan kebaikan, menguatkan harapan.

Ada banyak survei yang dilakukan oleh beberapa situs untuk menilai berapa gaji yang pantas bagi seorang ibu rumah tangga di Amerika atau Kanada. Mulai dari Reuters.com, Salary.com, atau Gajimu.com yang menemukan bahwa ibu rumah tangga layak dibayar uang setara nilai 1,5 miliar rupiah per bulannya. Jumlah itu tentunya belum termasuk gaji dari seorang ibu rumah tangga yang juga seorang wanita karir. Sekarang, mari kita coba hitung dengan kondisi keluarga di Indonesia. Kita asumsikan seorang ibu rumah tangga bekerja selama 18 hingga 19 jam dalam sehari. Pekerjaan tersebut mencangkup membuatkan makanan, mulai dari sarapan, makan siang, dan makan malam, membersihkan rumah, merapikan pakaian mulai dari mencuci hingga menyetrika, mengantar jemput anak, berbelanja ke pasar, merawat anak mulai dari memandikan, memakaikan baju hingga menyuapi, mengasuh dan mengajak bermain anak, mengajari anak mengerjakan PR dan mengaji, hingga melayani suami. Karena ibu rumah tangga bekerja selama 7 hari dalam seminggu, maka bisa kita asumsikan bahwa ibu rumah tangga bekerja 126 jam hingga 133 jam dalam seminggu atau sebanyak 504 jam hingga 532 jam selama sebulan. Dari banyaknya jumlah jam kerja tersebut, seharusnya kita bisa memperkirakan berapa gaji yang layak bagi seorang ibu rumah tangga. Jika diuangkan, totalnya bisa lebih dari 13 juta per bulan atau lebih dari 156 juta per tahun. Walaupun kita akhirnya mengetahui bahwa hitungan gaji yang layak untuk seorang ibu rumah tangga mencapai belasan hingga ratusan juta rupiah, namun kiranya banyak ibu rumah tangga yang setuju bahwa bukan uang yang mereka harapkan. Seorang ibu hanya membutuhkan kasih sayang dan kesetiaan, baik dari suami maupun dari anak-anaknya.

0: Notifikasi apa lagi ni?
1: Kebaikan belum diperbarui.
0: Maksud dia apa eh?
1: Perbarui melalui Basnas Kepulauan Riau. Boleh jadi Kepri cerdas, Kepri sehat, Kepri makmur, Kepri peduli, dan Kepri takwa.
0: Oh, update kebaikan rupanya. Basnas Kepulauan Riau. Satu donasi, banyak perubahan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikiran

0: waktunya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Orang yang memiliki qalbun mayyit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tentram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, qalbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

0: Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepadanya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.
1: Budaya Nusantara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, dalam dunia keilmuan, istilah komprehensif menjadi salah satu kata kunci yang sering digunakan untuk menggambarkan cara berpikir dan pendekatan yang luas, mendalam serta mencakup banyak aspek. Istilah ini semakin penting di tengah kompleksitas berbagai persoalan akademik dan penelitian yang membutuhkan pemahaman utuh dari berbagai sudut pandang. Saudara perempat, komprehensif berarti menyeluruh, lengkap dan mencakup berbagai elemen yang relevan. Dalam konteks keilmuan, pendekatan komprehensif menuntut seorang peneliti atau akademisi untuk tidak hanya melihat satu sisi permasalahan, tetapi menggabungkan beragam teori, data, metode maupun perspektif yang saling melengkapi. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, kepedulian terhadap budaya lokal kembali menjadi isu penting di berbagai daerah. Banyak pihak menilai bahwa peduli budaya bukan hanya bentuk penghormatan terhadap leluhur, tapi juga langkah strategis untuk menjaga identitas bangsa agar tidak terkikis oleh perubahan zaman, yang mencakup bahasa, kesenian, adat istiadat hingga nilai-nilai sosial. Ini merupakan fondasi penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa adanya penurunan minat generasi muda terhadap budaya lokal. Perubahan gaya hidup, dominasi budaya populer global, serta minimnya ruang edukasi budaya menjadi faktor yang mempengaruhi pergeseran tersebut. Melihat kondisi ini, berbagai komunitas dan instansi mulai menggencarkan upaya untuk menumbuhkan kembali rasa peduli budaya. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Berpindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmadiyani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempat di mana saja berada, kita kembali bersua untuk edisi pagi hari ini di pagi Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026. Saya Syahrudin Aznam kembali bisa bertugas alhamdulillah untuk pagi hari ini di pagi yang basah ya. Tanjung Pinang sudah mulai menurunkan air-airnya dari langit ya. Masya Allah, alhamdulillah, barakallah. Hujan di waktu pagi menyegarkan saudara perempat ya. Mudah-mudahan pagi yang penuh kebaikan, pagi yang penuh ketulusan juga, pagi yang penuh keberkahan, insya Allah, amin, Allahumma amin. Nah, saudara perempat mana saja berada, pernah tak kita merasakan betapa leganya hati, senangnya hati ketika seseorang dengan tulus membantu memudahkan urusan kita? Nah, ini mungkin hanya hal sederhana seperti menunjukkan arah atau juga membantu mengangkat barang atau sekedar memberikan informasi yang kita butuhkan. Nah, bagi mereka mungkin ini hal biasa, tapi bagi kita saudara perempat, bantuan kecil ini bisa menjadi penyelamat di saat yang tepat ya. Nah, tanpa kita sadari, memudahkan urusan orang lain adalah salah satu bentuk kebaikan ya, yang paling sederhana tapi punya dampak yang besar, luar biasa saudara perempat. Nah, sikap ini bukan hanya membuat orang lain tuh merasa terbantu ya, tapi juga menumbuhkan rasa saling percaya, mempererat hubungan antar sesama manusia, dan juga menciptakan lingkungan yang lebih hangat tentunya, serta penuh kepedulian ya. Nah, menariknya saudara perempat, kebaikan seperti ini seringkali kembali pada pelakunya ya, bukan selalu dalam bentuk materi gitu ya, tapi juga berupa kemudahan ya saat kita menghadapi kesulitan. Doa-doa baik dari orang yang pernah kita bantu, kita tolong, hingga ketenangan hati karena sudah jadi manfaat bagi sesama. Karena setiap kemudahan saudara perempat yang kita berikan bagi orang lain itu bisa jadi awal dari kebaikan-kebaikan lain yang terus mengalir. Kan mulai itu enggak ya? Nah, maka pagi ini saudara perempat, mari kita mulai hari dengan satu niat yang sederhana. Kalau kita bisa mempermudah, jangan dipersulit, ya kan? Kalau bisa membantu, jangan ditunda. Karena dunia ini jadi lebih indah bukan hanya karena orang-orang hebat gitu ya, tapi juga karena orang-orang yang rela meringankan beban sesamanya, ya, memudahkan urusan orang lain.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi, walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.
2: Semangat pagi untuk saudara perempat yang nak pergi kerja, yang baru nak mulai kerja juga.
3: Ya, ya kan? Semangat pagi, mudah-mudahan kita semakin mencintai pekerjaan kita. Kenapa mencintai pekerjaan saudara perempat? Ya, bekerja ini bukan hanya tentang mencari duit, cari penghasilan, tapi juga jadi kesempatan kita untuk berkarya, mengembangkan potensi yang kita punya, dan juga memberikan manfaat bagi orang lain. Ya. Kalau kerja cuma sekedar datang absen, tak apa kerja di kantor, lepas tu balik absen lagi, itu macam ada yang kurang gitu, hambar sesuatu, tak ada yang menarik yang kita kerjakan gitu, saudara perempat ya, maka kerja buta kata orang tu. Nah, saudara, mencintai pekerjaan itu bukan berarti selalu merasa senang setiap saat ya. Tapi dalam setiap profesi tentu ada tantangan, ada halangannya, ada rintangannya, tekanan bahkan gitu ya, dan juga masa-masa yang bikin penat, melelahkan. Tapi ketika seseorang mampu menemukan makna dari pekerjaan apa yang dibuat, nah, setiap tantangan itu akan dipandang sebagai bagian dari proses untuk terus belajar dan juga berkembang. Ini budaya disiplin ada di sini setiap perempuan, ya kan? Nah, salah satu cara untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap pekerjaan itu adalah dengan memberikan yang terbaik ya dalam setiap tugas yang kita kerjakan, sekecil apapun. Nah, sikap disiplin, tanggung jawab, dan juga kemauan untuk terus meningkatkan kemampuan, ini akan membuat seseorang itu akan semakin percaya diri. Percaya diri boleh, tapi yang berlebih pula gitu ya. Nah, percaya diri dalam menjalankan profesinya. Nah, dari sinilah saudara perempat, kepuasan kerja itu perlahan tumbuh, ya kan? Nah, selain itu juga, membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja ini penting sekali ya. Kalau ada je macam tak sedap gitu ya, lain rasa nak kita kerjakan gitu ya. Nah, membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja itu juga dapat menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman dan juga menyenangkan pastinya ya. Lingkungan kerja yang saling menghargai, bukan yang toksik gitu ya, dan juga terbuka untuk bekerja sama dan saling mendukung, ini akan meningkatkan motivasi yang bagus ya, sekaligus juga memperkuat semangat ya dalam mencapai tujuan bersama. Tak usah saling sikut lah ya kan. Bok ngopi dulu ya. Ngopi.

Ewa, 101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Tagih kopi pancong, jangan pula belagak macam mau bujang kada punya bini nah. Ada bahaya tu ceklai tu. Baik, dah jam 6.28 menit waktu Indonesia Barat. Saudara perempuan di mana saja berada, salam tazim, salam budaya dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau. Yang baru saja untuk saudara perempuan lagi dengarkan siaran kita di 101,3 MHz atau juga lagi monitor lewat streaming TikTok saya, Syah Abdullah. Selamat pagi, salam tazim buatnya Bang Darmawan. Salam bahagia, semoga sehat senantiasa bersama keluarga di sana ya. Baik, saudara perempuan, maklumat kali ini, nah ini untuk buat kawan-kawan mahasiswa ya, dari Perpustakaan dan Kearsipan Kepulauan Riau ya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kepulauan Riau ini ada meluncurkan satu layanan yang mulai ya, konsultasi skripsi gratis bagi mahasiswa. Mantap nih buat yang pening-pening nih, cuman aku buat skripsi nih Kang ya. Nih bagus, ini ada layanan yang mulai nih sedap perempuan ya, konsultasi skripsi gratis bagi mahasiswa. Ya mahasiswa yang bukan mahasiswa macam mana pula? Boleh kena belajar-belajar enak ya. Kepala DPK Kepri, Pak Muhammad Bisri mengatakan program ini jadi solusi alternatif ya, guna membantu mahasiswa mendapatkan rujukan ilmiah. Mantap. Pergi ke perpustakaan sedar perempat ya kan. Kalau nak buat jurnal atau nak buat tulisan-tulisan yang bagus atau memulai skripsi, tak usah kopas-kopas punya orang ya. Nampak semua di situ nanti ya kan. Buat karya sendiri ya. Nah, sedar perempat, banyak mahasiswa datang untuk cari referensi tugas akhir. Nah, jadi dibuka pelayanan konsultasi skripsi. Mantap ya, DPK Kepri. Nah, mahasiswa itu dapat berdiskusi langsung dengan tim fungsional pustakawan untuk mencari buku referensi yang selaras dengan topik penelitiannya, ya kan? Meski menyiagakan tenaga konsultan juga, Pak Bisri mengakui bahwa perpustakaan ini masih memiliki kelemahan di sektor pemenuhan literatur berbasis digital ya. Mengakui ada kelemahannya di sini ya. Jadi pihaknya berkomitmen untuk mengusulkan alokasi anggaran langganan jurnal internasional pada tahun mendatang guna memenuhi kebutuhan akademik mahasiswa. Mantap, luar biasa. Nah, selain memberikan dan juga membenahi literatur, DPK Kepri juga merancang gedung perpustakaan daerah ini menjadi area ruang kerja bersama. Co-working space ya. Jadi di era digital saat ini, anak-anak muda tuh juga harus berkreasi ya, berdiskusi dan bekerja di dalam perpustakaan dengan aman dan juga nyaman, sedar perempat.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan.

Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.

0: Asik, asik. Oke,
1: saudara perempuan dimana saja berada, terima kasih masih dengarkan siaran kita yang lagi sibuk kerja atau lagi nak siap-siap mandi. Eh, mandi, wak. Dah jam berapa ni lah? Dah jam 6.40 minit. Kerja jam berapa, wai? Nanti yang terlambat pula absen. Payah kalau terlambat absen. Botong. Selamat pagi buatnya, Tino. Sihat, no? Mudah-mudahan sihat lah, ya. Salam buat keluarga. Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, insyaAllah, ya. Baik, saudara perempuan di mana saja berada, cakap tentang media sosial. Sekarang ni memang penuh. Penuh lah pokoknya, ya kan? Jadi agak kurang kalau notifikasi media sosial.

masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan karena tak semua informasi yang viral itu adalah informasi yang betul. Betul ya. Tidak semuanya ya, walaupun ada sebagian yang betul. Ini kadang memang kalau untuk di Indonesia ini sekarang yang bisa dibilang kota viral tak digubris gitu ya. Itulah kan kekuatan netizen Indonesia ya. Nah, sedangkan berita yang banyak dibagikan atau menjadi perbincangan itu belum tentu sudah melalui proses verifikasi, ya kan? Kadang orang ini suka menyebar informasi itu sepotong-sepotong, ya, jadi banyak yang gagal paham jadinya, ya. Tak sedikit informasi yang sengaja dikeratnya, diubah konteksnya, atau diubah-ubah macam-macam gitu ya, menggunakan foto atau video lama, bahkan dibuat untuk memancing emosi dan perhatian publik. Nah, kalau langsung dipercaya dan disebarkan informasi yang keliru, itu dapat menimbulkan keresahan, memecah belah masyarakat hingga merugikan pihak tertentu, ya. Nah, perlu juga kita memahami bahwa algoritma media sosial ini sedar perempat itu memang dirancang untuk menampilkan konten yang menarik perhatian, bukan selalu konten yang paling akurat. Nah, inilah sebabnya berita yang memicu emosi seperti marah, takut atau terkejut ini seringkali lebih cepat menjadi viral dibandingkan informasi yang telah terverifikasi. Kita juga harus bijak, ya. Mau kita berhibur lagi dengan lagu berikutnya, sudah perempat. Ini dia, Lemak Manis. Ewa, perempat FM, suara budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: 101,3 MHz Penobar FM Suara Budaya Kepulauan Riau, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara penobat, maklumat berikutnya ini tentang warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, pemerintah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berhasil memasukkan kesenian pertunjukan ayam sudur ini ke dalam WBTBI ya. Nah, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Natuna Hadisun mengatakan, pada 2026 pihaknya mengusulkan 6 karya budaya asal daerah tersebut untuk ditetapkan sebagai WBTB Indonesia oleh pemerintah pusat. Nah, keenam karya budaya tersebut yakni Berdah Natuna, maksudnya teman berdah deh, Ayam Sudur, terus ada Kernas Natuna, sedapnya, lupa lagi makan kernas colit Terus ada Satai, Tepung Tawa, dan juga Kunjungan Muhibah. Nah, tujuannya untuk melindungi, melestarikan dan juga mewariskan pengetahuan serta keterampilan tradisional tersebut kepada generasi penerus. Nah, adapun kesenian ayam sudur ini, saudara perempat, dari Kabupaten Natuna merupakan seni pertunjukan rakyat yang memadukan unsur tari, musik dan juga vokal. Nah, seni pertunjukan tersebut, saudara perempat, mengandung nilai-nilai kehidupan tentang pentingnya kebersamaan, kerja keras, saling melindungi serta menjaga adat dan budaya sebagai warisan leluhur. Nah, tarian ayam sudur ini dibawakan secara berkelompok ya oleh penari laki-laki dan juga perempuan. Nah, setiap gerakan itu menggambarkan kehidupan masyarakat Melayu Natuna seperti aktivitas bertani dan juga kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau selama pertunjukan tarian ini diiringi alunan alat musik tradisional seperti gendang serta lantunan lagu-lagu daerah yang jadi bagian tak terpisahkan dari pementasan sehingga menambah kekhasan dan juga nilai budaya yang ditampilkan. Nah, penetapan kesenian ayam sudur ini sebagai WBTB Indonesia pada 2026 menambah jumlah karya budaya asal Natuna yang telah berstatus WBTB Indonesia menjadi 10. Ya. Jadi karya budaya asal Natuna yang pertama kali itu ditetapkan sebagai WBTB Indonesia adalah kesenian Mendue pada tahun 2014. Nah, selanjutnya ada permainan rakyat Gasing Kepri dan juga kesenian Langlang Buana ditetapkan pada 2016 disusul dengan kesenian Betingkah Alu Selesung pada tahun 2021.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, kesadaran untuk menggali dan mengenali kelebihan diri semakin menjadi perhatian banyak kalangan, terutama generasi muda yang tengah menghadapi persaingan dan dinamika kehidupan yang terus berkembang. Para ahli perkembangan diri menilai bahwa memahami potensi dan kekuatan pribadi merupakan langkah penting untuk membangun rasa percaya diri, meningkatkan motivasi, serta mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Kelebihan diri mencakup berbagai aspek, mulai dari kemampuan berpikir kreatif, kecerdasan emosional, kepemimpinan, keterampilan komunikasi, hingga bakat tertentu yang melekat dalam diri seseorang. Dalam banyak kasus, orang seringkali tidak menyadari kemampuan yang mereka miliki hingga mereka diberi ruang untuk mengeksplorasinya. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Minat menulis cerita pendek di kalangan generasi